0: emisi juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginstruksi kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu, sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke Tanah Haram. Jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu yang semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dokter Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flag ini, flag 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jemaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peninggal dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Tutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat. Karena sakitnya sudah sembuh juga membutuhkan penanganan serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan pula tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
9: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
10: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPRP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
9: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
10: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin. Menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
11: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas. Jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang tersebut.
10: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
12: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Mas Ham sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
10: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ketuanya adalah di Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
13: Hmm, menurut saya sebagai masyarakat biasa ya, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Kan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas ya, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini, kepolisian ini lebih aktif seperti

0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Dan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami kerabat kerja Bengkulu pagi ini yang masih menemani Anda di hari Jumat 8 Mei 2026. Dan mendengar nanti kami akan hadirkan dialog Bengkulu Menyapa pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Tema yang nanti akan dibahas, bagaimana peran Palang Merah Indonesia. Kita masih akan simak untuk lagu-lagu pop Indonesia, dan kali ini kita simak Ninis, Sudahlah.

yang perlu dirubah.

0: Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu dinanti, ya, Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 mendatang. Seperti tradisi yang berulang setiap 4 tahun, suasana menjelang turnamen ini selalu menghadirkan cerita tersendiri. Dari obrolan santai di warung kopi, perdebatan hangat di media sosial, hingga analisis mendalam dari para pengamat, semuanya berpadu menjadi satu. Euforia sepak bola yang melampaui batas negara, bahasa, bahkan perbedaan. Bagi para penggemar, Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di Kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di 3 negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardansah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

Pendengar, pukul 8 nanti kami akan hadirkan Dialog Bengkulu Menyapa, tema yang akan dibahas mengenai bersama Palang Merah Indonesia menebar kemanusiaan tanpa batas. Kita jelang acara Bengkulu Menyapa dan tentunya masih akan kami hadirkan ada satu lagu dari Padi, kali ini Bayangkanlah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami, program 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. Selanjutnya kami hadirkan Dialog Bengkulu Menyapa. Tema yang akan dibahas mengenai bersama PMI menebar kemanusiaan tanpa batas.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Net Bengkulu. Senang sekali untuk hari ini, Jumat 8 Mei 2026, kami kembali hadir di ruang Anda dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Pagi hari ini kami akan membahas tema mengenai bersama PMI menebar kemanusiaan tanpa batas. Dan tentunya senang sekali karena di studio program 1 RRI Bengkulu saat ini sudah hadir 3 narasumber yang akan berdiskusi bersama kita dalam Dialog Bengkulu Menyapa. Baik pendengar, kami perkenalkan terlebih dahulu narasumber yang sudah hadir di studio kami pagi hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Vini Restu Instani MKM, Kepala UTD PMI Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
3: Selamat pagi.
0: Iya, selamat datang di studio Pro 1 ya. Yang kedua ada Ibu Hendarini, beliau merupakan Sekretaris PMI Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi.
0: Yang ketiga ini di luar PMI tapi kegiatannya donor terus ya?
5: Partner
0: ya. Kita kami perkenalkan kepada Anda mendengar narasumber kami yang ketiga ada Bang Leo Fadli Bakti, merupakan founder Relawan Darah Bengkulu.
5: Ya.
0: Selamat pagi, assalamualaikum Bang, selamat datang di Pro 1 ya. Udah sering ya Bang ya? Jadi Bang Leo ini founder Relawan Darah Bengkulu. Nanti kita akan cari tahu kenapa sampai muncul ada Relawan Darah Bengkulu. Apakah memang kebutuhan darah di Provinsi Bengkulu ini sangat banyak tapi jumlahnya belum mencukupi. Nanti kita akan cari tahu bersama Bang Leo. Tapi pendengar, dalam momen kita saat ini tentunya memperingati momen hari Palang Merah Internasional Ibu ya. Ya, dan melalui momen ini tentu kita diingatkan juga mengenai kepedulian terhadap sesama. Dan di Indonesia, Alhamdulillah Palang Merah Indonesia hadir sebagai garda terdepan dalam aksi kemanusiaan. Nah, melalui Dialog Bengkulu pagi ini kita akan ketahui bersama apa sebenarnya yang sudah dilakukan PMI, bagaimana menghadapi tantangan-tantangan ke depan, dan apa saja yang mungkin diharapkan dari masyarakat. Kita ke Ibu Dr. Vini terlebih dahulu sebagai Kepala UTD PMI Provinsi Bengkulu. Sebenarnya kalau melihat di Unit Teknis Daerah PMI Provinsi Bengkulu, ketersediaan darah setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya seperti apa Bu? Mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar kita.
3: Baik, terima kasih Mas Ingrid. Untuk kesediaan darah mungkin kita ngomong secara global terlebih dahulu. Seharusnya kesediaan darah secara global menurut data internasional itu adalah 2% dari jumlah penduduk.
0: 2% dari jumlah penduduk.
3: Jadi artinya kalau seandainya kita breakdown per bulannya itu sekitar rata-rata 3.000 sampai 4.000 kantong darah yang dibutuhkan di Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk kita sekitar 2 juta ya. Gitu. Nah, data yang kita sudah lakukan yaitu terkait 2024 dan 2025 ini masih data fresh. Kita dapatkan bahwasanya angka itu masih di angka 0,8 sampai dengan 1%.
0: Belum setengahnya, Bu ya?
3: Belum setengahnya seperti itu. Jadi kita estimasi sekitar 2.500 sampai dengan 3.000 seperti itu. Jadi artinya masih ada kekurangan darah. Ini adalah darah yang kita bicarakan adalah darah sukarela. Kalau darah pengganti mungkin 100%. Karena kenapa? Darah sukarela ini adalah darah yang kita dapatkan dari pendonor sukarela. Artinya pendonor ini tidak tahu dengan darah itu akan digunakan oleh untuk pasien siapa gitu. Sedangkan kalau darah pengganti kan artinya kalau ada keluarga yang membutuhkan, dia cari pendonor, kemudian darah itu disumbangkan, dikasih ke pasien yang dibutuhkan, yaitu keluarganya, seperti itu. Nah, PR besar kita adalah saat ini ya masih rendahnya angka donor darah sukarela yang ada di Provinsi Bengkulu. Salah satunya yang mungkin masih jadi PR besar kita karena donor darah belum menjadi lifestyle-nya masyarakat Bengkulu saat ini, seperti itu. Yeah. Bukan itu saja, termasuk juga instansi-instansi pemerintah dan juga swasta seperti itu. Harapannya kalau seandainya kita ngomongin masalah instansi pemerintah aja dulu. Jumlah OPD di Provinsi Bengkulu itu ada 36 itu baru yang pemerintah. Artinya kalau kita breakdown ke 12 bulan, artinya dalam 1 bulan itu ada 2 instansi yang donor darah. Tapi realisasinya itu baru 10%. Dari 36 itu hanya terdata saat ini hanya 1 OPD yang memang dia setiap 3 rutin, bulan ya? Donor darah gitu. Makanya kami juga menghimbau bukan hanya masyarakat, tapi juga yuk sama-sama, baik itu dari masyarakat, instansi pemerintah, swasta, maupun juga finance ya, bank-bank dan yang lainnya, untuk bisa melakukan donor darah dalam event-event kegiatan mereka. Bisa rutin 3 bulan atau event minimal 1 tahun sekali instansinya masing-masing. Mungkin itu harapan kami dari unit transfusi darah PMI Provinsi Bengkulu.
0: Oh ya, UTD tadi unit transfusi darah ya, bukan unit, bukan unit transfusi darah ya, unit transfusi darah ya. Iya. Mohon maaf ya, unit transfusi darah ya, baik ya. Ya baik Ibu. Jadi kalau seperti saya misalnya, saya salah seorang mungkin termasuk relawan ketika saya berdonor, saya tidak tahu untuk siapa darah saya diberikan. Kemudian saya juga pernah menjadi pendonor pengganti. Ketika ada keluarga, teman yang membutuhkan darah, saya langsung ke M. Yunus. Nah, untuk data seperti ini, pemisahannya seperti apa, Bu?
3: Untuk data, alhamdulillah kita setiap bulan itu sudah ada data. Dan itu pun setiap 3 bulan saya akan mendata dari seluruh unit transfusi darah yang ada di Provinsi Bengkulu. Di Provinsi Bengkulu ini dari 10 kabupaten itu baru 4 yang memiliki unit transfusi darah. PMI Provinsi Bengkulu, PMI Kota Bengkulu, PMI Bengkulu Utara, dan Rejang PMI Rejang Lebong. Seperti itu. Artinya dari 10 ini kan ada 6 yang belum ada unit transfusi darah. Mungkin salah satu penyebabnya adalah juga tempat untuk mendonorkan darah itu juga masih belum tersebar di seluruh kabupaten seperti itu.
0: Kalau dari Rejang Lebong cukup jauh Bu ya, sekitar mungkin dari pusat kota itu sekitar 20 km ya kalau tidak salah Bu ya.
3: Iya, betul sekali. Namun yang perlu kita apresiasikan di Rejang Lebong itu pemerintahnya itu sangat konsen terhadap donor darah. Karena kenapa? Mereka punya desa binaan donor darah. Jadi mereka ada kalau nggak salah sekitar 5 atau 8 desa di sana yang memang rutin mendonorkan darah setiap 3 bulan gitu. Nah, ini yang menjadi PR berat kita juga. Mudah-mudahan seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Bengkulu memiliki jiwa kesukarelaan, jadi pejuang kemanusiaan untuk mendonorkan darah secara rutin 3 bulan sekali.
0: Iya, saya beralih ke Ibu Hendarini. Kita kan dalam memperingati Hari Palang Merah Internasional. Kalau Palang Merah Indonesia nanti di bulan September. Bu ya. Nah, kenapa Palang Merah Indonesia itu bisa disebutkan dengan apa namanya dengan dikaitkan dengan kemanusiaan tanpa batas? Ini seperti apa, Bu?
4: Terima kasih. Jadi PMI selalu bergerak kemanusiaan tanpa batas. Memang benar-benar tanpa batas, Mas. Jadi kita ada bencana alam, PMI paling duluan, baik secara regional maupun secara individu, kebakaran, anak tenggelam, kemudian gempa bumi dan sebagainya, selalu PMI datang paling duluan dan pulang paling terakhir. Itu PMI. Itulah tanpa batas. Yang bersifat kemanusiaan ini tercemir pada 7 prinsip kemanusiaan PMI ya, yang diantaranya ya kesemestaan, kerelawanan dan sebagainya. Itu makanya kalau PMI ini alhamdulillah sampai saat ini trust PMI ini masih cukup bagus, Mas. Jadi kayaknya kalau PMI gitu nggak ada yang meragukan kiprah PMI di apapun ya, yang jelas kalau berhubungan dengan kemanusiaan ya, bahkan dalam situasi perang pun PMI tetap eksis ya, tetap paling depan ya, apalagi masalah donor darah ini memang sudah menjadi core-nya PMI untuk membantu manusia karena tetes darah akan membantu nyawa manusia, iya. Itu prinsip PMI.
0: Iya, tapi jadi, kan bukan sekedar hanya untuk berbicara masalah darah saja, Bu. Tadi Ibu bilang tadi kan bentuk kemanusiaan manusia yang lain ya, seperti
4: yang lainnya,
0: itu ya, Bu.
4: Iya.
0: Nah, kalau untuk di Bengkulu sendiri bagaimana mengkolaborasikan antara teman-teman PMI ini yang memang mungkin basicnya kan itu darah, tapi bisa juga untuk membantu kegiatan sosial yang lain. Ini seperti apa, Bu?
4: Contohnya kita kan punya relawan-relawan ya, dari mulai tingkat SD, SMP, SMA maupun mahasiswa maupun masyarakat umum. Jadi kita itu untuk merealisasikan kegiatan PMI yang tanpa batas itu kita selalu berkoordinasi dengan relawan-relawan. Ada forum relawan, ada PMR, ada KSR, ada juga RDB ini ya, yang khusus darah. Ini memang kita ya tidak bisa PMI bekerja hanya di kantor saja atau itu semuanya juga. Jadi relawan itulah yang kita butuhkan untuk bisa mewujudkan cita-cita PMI yang berbakti tanpa batas itu tadi.
0: Saya beralih ke Bang Leo. Ini kan salah satu organisasi yang mendukung kegiatan Palang Merah Indonesia, seperti itu ya Bang ya. Nah, bagaimana dengan masyarakat yang mungkin selama ini mereka membantu donor darah dengan sukarela tanpa masuk ke apa namanya, ke sebuah organisasi yang mungkin seperti Bang Leo pimpin ini. Nah, ini seperti apa melihat orang-orang yang mungkin di luar apa namanya, di luar organisasi mereka mereka berjalan sendiri, ini seperti apa nih?
5: Ya kalau ikut organisasi atau komunitas kan apa namanya, kesukarelaan masing-masing ya, ada yang mau, ada yang enggak gitu kan. Tapi kita juga enggak ada apa namanya itu beban untuk gabung di Relawan Darah Bengkulu. Nah, kita kenapa menjadi partner resmi PMI itu dari 2016 itu awal mulanya ya ingin mengurangi image jual beli darah dulu kan, zaman-zaman tahun 2000-an itu kan orang apa masih rendah kesukarelaan kesadaran donor darah karena image jual beli darah itu. Tapi sekarang udah berkurang, kita banyak edukasi, banyak sosialisasi bahwa apa namanya, ada juga masih bingung kenapa pasien umum itu 360 per kantong, kenapa BPJS bisa gratis gitu-gitu. Kita jelaskan bahwa donor darah itu harus ada biaya pengganti pengolahan darah gitu, ada biaya kantong, biaya apa untuk cek apa namanya, penyakit-penyakit menularnya gitu kan, di screening darahnya itu kan butuh biaya semua. Terus ya apa namanya, ingin saya sambung dari Dr. Vini dan Ibu Ender tadi, ya berharap sih kalau misalnya kita punya instansi, punya apa swasta, juga punya apa namanya teman-teman organisasi banyak yang lain kan di Bengkulu, ya kalau bisa sih misalnya ulang tahun nih, ya misalnya ada lomba lomba apa Bu, misalnya olahraga gitu ya dokter ya, ya diselipin lah gitu apa kegiatan namanya, kegiatan yang mungkin mereka berpikir ribet ya, mungkin apa berpikir aduh nanti butuh ngasih apa goodie bag lah atau apa, itu bukan apa namanya itu patokan ya dokternya ya, kalau ada alhamdulillah ya, misalnya kayak Bang Bengkulu aja kan dia apa namanya, dia bekerjasama dengan dengan swasta, jadi dia bisa menyiapkan goodie bag-nya gitu-gitu. Ya kalau memang nggak bisa misalnya menyiapin makan siang atau sekedar minum gitu-gitu, dari PMI sendiri sudah siap ya dokter ya, ya Bu Hendra ya. Jadi untuk sekedar pengganti suplemen gitu, susu atau apa, jadi udah siap. Jadi jangan ragu gitu. Kita berharap semua instansi swasta, masyarakat, ormas gitu-gitu bisa di sela-sela misalnya kegiatan-kegiatan bulanan mereka itu ingat terus bahwa membutuhkan darah itu di Bengkulu banyak. Jadi jangan sungkan dan ragu untuk mengadakan aksi donor darah karena sangat bermanfaat itu untuk kita semua.
0: Iya. Nah, kalau seperti saya kan sukarelawan yang tidak terkait dengan komunitas apapun. Ketika saya masuk di sebuah komunitas, apakah dibebankan per 3 bulan harus mendonorkan darah atau seperti apa?
5: Enggak juga, ya, juga sebaiknya enggak. Begitu kan. Tapi kan kalau pasti kalau apa di dalam komunitas itu kan ada info-info tentang kesehatan, info-info aksi donor darah, terus juga yang membutuhkan notifikasi yang membutuhkan darah. Kalau misalnya udah udah mas tanya untuk donor darah. Kalau sekarang kan laki-laki boleh 60 hari dok ya, bisa dua, jadi dalam setahun bulan, ya, ya bisa setahun bisa 6 kali. Nah kalau memang udah masa waktunya itu donor ya silakan. Kalau belum bisa kita juga nggak memaksakan gitu kan. Nah bagusnya lagi kalau laki-laki bisa sangat cepat untuk dapat 100 dalam seumur hidup dia ya, ya Ibu Hendarnya dia bisa dipanggil ke istana ya dok.
3: Iya,
5: bisa dipanggil ke istana, bisa dapat bintang kebaktian sosial begitu kalau udah 100 kali kan. Jadi kalau dihitung-hitung cowok itu kalau misalnya 10 tahun aja udah 60 kali dia rutin gitu ya. Jadi kan enggak jangan berpikir bahwa 100 kali aduh saya umur sampai berapa. 10 tahun aja kalau rutin udah 60 kali gitu. Jadi gampang kok misalnya kalau kita pengen apa namanya dapat 25 kali. Sertifikat berapa dok itu Bu?
4: Dari 10 kali udah dapat.
3: Oh. Jadi di dalam kegiatan donor darah sukarela ini kita ada memberikan penghargaan kepada pendonor. Iya. Jadi pendonor itu stepnya dari kota yaitu dari PMI kota itu di 10 sama 25 kali donor darah gitu. Setiap itu kan kita dikasih kartu atau nanti ada yang dalam melalui aplikasi seperti itu. Nah, itu akan diberikan penghargaan dari PMI kota yang langsung diberikan oleh wali kota. Untuk 50 sampai dengan 75 itu penghargaan yang diberikan oleh provinsi. Itu nanti akan diberikan oleh gubernur langsung seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah stepnya adalah yang nasional, yaitu 100 kali. Nah, di 100 kali pendonor ini nanti ini kita akan data dan itu akan kita beri penghargaan dari presiden langsung. Nah, di mana di sini benefitnya adalah pendonor ini hanya membawa badan dan bajunya saja. Semua akomodasi dan semua fasilitas yang dibutuhkan saat sampai ke Istana Negara itu ditanggung semuanya oleh PMI Provinsi Bengkulu itu.
0: Saya penasaran juga nih, saya udah berapa kali donor ya? Mungkin sudah lebih dari 10 tahun terakhir ini saya rajin donor tapi tidak tercatat karena
5: kalau bisa ada kartunya itu.
0: Saya memang tidak mengambil itu. Tapi mungkin untuk masyarakat yang sudah rajin donor tapi dia tidak punya kartu bisa diambil datanya enggak?
3: Bisa. Kalau sudah terdata dia masih ada di Provinsi Bengkulu ini insya Allah bisa diambil datanya, ditarik datanya gitu.
0: Ya, jadi boleh ya misalnya ada masyarakat umum yang ingin mencoba untuk mengambil sertifikat yang tingkat kota boleh ya berarti betul. Ya bisa ya.
5: Semoga kedepannya kan lagi isu-isu

0: tadi disampaikan oleh Ibu Vini tadi, baru tercapai yang sukarelawan itu baru 0,8%, targetnya 2% dari jumlah penduduk.
1: Iya.
0: Nah, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa darah ini sangat penting bagi kita untuk membantu kemanusiaan, tapi sebenarnya bukan untuk kemanusiaan saja, tapi bagi diri kita sendiri juga sangat baik ketika kita berdonor. Nah, ini bagaimana sosialisasi dari teman-teman PMI Provinsi Bengkulu agar mungkin capaian ini bisa minimal 2% itu terpenuhi dari jumlah penduduk Provinsi Bengkulu, Bu, ini, Bu.
1: Nah, ini tantangan ini.
0: Nah, ya.
1: Tantangan yang cukup. Tapi kita beberapa tahun terakhir ini sudah alhamdulillah, walaupun masih belum terpenuhi, tapi trennya terus meningkat. Trennya terus meningkat. Jadi yang dulu pertama PMI berdiri 3 tahun yang lalu, jadi mungkin saya berbicara dulu kenapa ada UTD provinsi ya. Jadi 3 tahun yang lalu, tahun 2022, itu saya waktu itu jadi pengurus PMI tapi dari bidang kesehatan ya, jadi lebih ini akhirnya kami kami berpikir UDD provinsi harus didirikan karena kita akan mensuplai daerah-daerah yang belum punya UTD. Jadi seperti di Kabupaten Induk tuh semestinya Bengkulu Selatan itu sudah ada. Sudah ada, sehingga untuk memenuhi 2% ini enggak terlalu, karena sudah terdongkrak adanya UDD di Bengkulu Selatan. Nah, untuk memenuhi ini kami membentuk BCS-BCS, Blood Collecting Site. Blood Collecting Site di masing-masing kabupaten. Di antaranya di Kaur, kemudian Rebong, Muko-Muko, Selumah ya, itu kita bentuk blood collecting site, tapi dia masih di bawah kontrol daripada UDD provinsi. Jadi mereka mengumpulkan darah, tapi tanggung jawab secara medisnya itu berada di bawah UDD provinsi. Itulah salah satu upaya untuk memenuhi yang 2% ini tadi. Salah satu upaya 2% ini tadi adalah membentuk. Nah, kami berharap agar 2% ini juga cepat tercapai, itu terbentuknya UDD di Bengkulu Selatan. Karena dia kabupaten induk dan sudah ada 2 rumah sakit yang pasien operasinya juga cukup tinggi, karena mereka kesulitan. Akhirnya paling banyak di sana adalah donor darah pengganti. Kalau sudah kita berbicara donor darah pengganti, itu kasihan ya kalau ada yang cocok, kalau yang enggak. Jadi enggak pernah ada stok. Nah, ini yang perlu difikirkan. Kenapa 2%, tapi saya optimis dengan usaha-usaha kita selama ini, dengan setiap 3 bulan sekali kita ingatkan, misalnya Bank Bengkulu misal gitu ya, pada waktu jatuh tempo kita ingatkan, kita mengadakan donor. Jadi memang saya kadang-kadang juga merasa dengan tenaga yang terbatas ya, mana melayani, mana memanage, mana jadi itu, jadi sudah campur semuanya. Jadi secara manajemen juga bekerja, secara pelayanan. Jadi kan kalau di kantor-kantor biasanya kalau di rumah sakit yang manajemen aja, melayani aja. Kalau di UDD enggak, pokoknya dokternya juga nyedot darah, tapi dia juga mikir bagaimana caranya dapat darah, bagaimana mencukupi uang yang ada. Karena kita benar-benar ya, itu dari 360 pengganti kantong darah ini, itulah semuanya, gaji karyawan di situ, kemudian listrik di situ, semua di situ, BMHP kantong darah dan sebagainya di situ. Jadi inilah yang 2% ini mestinya itu sudah tidak ada telepon, ini saudaranya mau dioperasi, tidak ada stok. Ini yang sering terjadi. Karena kita juga kalau kayak di Rejang Lebong itu sudah ada yang tadi disampaikan Dr. Vini, itu ada desa siaga. Jadi semula itu dibentuk sekitar tahun 2016. Jadi sampai sekarang dia masih rutin. Kadang-kadang Dr. Vini ini bekerja sama dengan Rejang Lebong, kalau di Bengkulu kurang, drop dari Rejang Lebong. Itu. Jadi iya. Tapi kita tidak usah pesimis, trennya mulai naik gitu. Iya, iya. Tapi memang belum sampai mencukupi 2%, tapi itulah kita berharap BCS-BCS di kabupaten-kabupaten itu berjalan dengan baik.
0: Iya, iya, baik.
2: Ya. Nambahin Pak. Iya. Jadi berharap sih ada kepedulian dari pemerintah ya, pemerintahan provinsi dan kabupaten kota untuk bahu-membahu untuk setiap kabupaten

0: kabupaten tuh ada PMI-nya, ada UDD, UTD-nya gitu kan. Jadi jangan jangan sampai ada kayak apa masih ber, masih apa namanya itu side ya, Pak.
1: Blood collecting site,
0: BCS. BCS. Yeah. Jadi kalau misalnya perhatian bupati desa kabupaten itu peduli banget dengan ke apa ketersediaan darah, jadi nggak lagi misalnya harus dirujuk hanya untuk sekedar darah ke provinsi begitu kan atau ke rumah sakit Yunus, bisa dia untuk darah itu ada di rumah sakitnya. Mm-hmm. Jadi sekarang itu masih apa namanya UTDRS, jadi masih apa ada di rumah sakit kabupaten. Kalau bisa memang sudah ada PMI-nya, ada UDD-nya gitu kan, jadi sangat sangat terjaga gitu dan bisa cepat membantu menyelamatkan nyawa. Nah, Bang Anggrek, jadi ingin saya sampaikan, alhamdulillah RDB ini kan dari 2016 ini tahun ke-10 kita sudah hampir di 10.000, kita punya komunitas di 10 kabupaten kota, kita punya di 10 kampus dan kita punya grup juga untuk apa golongan darah itu udah 20 grup. Jadi berharap sih dengan kita bahu membahu ini, pemerintah juga pengennya Bu Hendar ya, jangan jangan cuma terserah masyarakat gitu Bu Hendar ya dokter ya. Jadi kalau bisa sih apa bupati kalau wali kota gubernur insya Allah sudah peduli ya Bu Hendar. Jadi berharap kabupaten lain itu juga ikut berpikir, misalnya bisa mencontoh Curup ada desa siaganya ya dokter ya. Jadi itu patut dicontoh gitu kan. Apa mereka bahu membahu gitu.
2: Iya, baik. Saya kembali ke Ibu Vini. Tadi kan disampaikan oleh Bang Leo tadi ada yang berbiaya dan ada yang tidak. Kemudian disebutkan juga ada 360. Nah, sebenarnya yang membedakan berbiaya dengan tidak ini seperti apa, Bu? Untuk mendapatkan fasilitas dari unit transfusi darah PMI Provinsi Bengkulu ini seperti apa? Karena kan tidak semua orang tahu ini. Dan ketika misalnya yang ketika datang tiba-tiba ada tagihan misalnya seperti itu, jadi awalnya kan mereka taunya PMI ini gratis seperti itu, untuk mendapatkan darah itu gratis. Ini seperti apa Bu sebenarnya? Ceritanya seperti apa?
3: Baik, itu bukan biaya ya, bukan biaya kantong darah, tapi itu adalah pembiayaan pengganti kantong darah. Jadi darah yang kita dapatkan dari masyarakat itu yang dari pendonor itu kan serta-merta darah itu tidak langsung dikasih ke pendonor yang membutuhkan seperti itu kan. Artinya ada proses di mana proses itu yang pertama kita melakukan screening terhadap penyakit yang menular yang melalui transfusi darah. Itu ada 4 penyakit yang kita screening. Yang pertama itu ada penyakit hepatitis B, hepatitis C, sifilis, dan HIV. Kalau untuk anak-anak itu ditambah dengan malaria. Karena kenapa? 5 penyakit ini dia akan hidup di media darah. Seperti itu. Artinya apabila darah tersebut mau kita distribusikan, kita berikan kepada pasien, ini harus bebas dari 5 penyakit ini. Seperti itu. Karena dia akan masuk juga ke dalam pendonor darah yang didonorkan ini. Seperti itu.
2: Jadi itu biaya yang dikeluarkan antara lain itu tadi Bu ya?
3: Iya betul. Kalau seandainya kita menggunakan biaya umum untuk di rumah sakit 5 pemeriksaan ini bisa mencapai 1.500.000. Gitu. Tapi biaya ini lagi-lagi disubsidi oleh pemerintah seperti itu. Nah, untuk biaya pengganti darah yang disebutkan 360 ini memang biaya yang kita butuhkan untuk pemeriksaan tersebut gitu. Termasuk juga di dalamnya kan ada tenaga yang mengambil. Kemudian ada listrik dalam menggunakan alat tersebut, ada regen yang kita gunakan, kemudian seperti itu. Nah, setelah darah itu bersih, itu bukan berarti serta-merta langsung dikasihkan ke pasiennya. Ada yang namanya mencocokkan darah pendonor dengan darah yang didonor. Namanya kalau bahasa kita cross-matching gitu. Itu butuh juga regennya. Kalau untuk yang menggunakan alat itu estimasinya sekitar 60-95.000 untuk melakukan cross-matching seperti itu. Nah, dan pendanaan itulah yang kita sebutkan di 360. Nah, kenapa ada yang tadi menyatakan ada yang bayar, ada yang tidak gitu. Saat ini kan pemerintah lagi sedang menggiatkan bagaimana seluruh masyarakat kita untuk bisa ditanggung oleh BPJS ya, UHC, Universal Health Coverage. Jadi jadi semua masyarakat itu kesehatannya dijamin oleh pemerintah melalui badan penyelenggaranya yaitu BPJS Kesehatan. Nah, dalam BPJS Kesehatan memang ini di cover untuk darah yang dibutuhkan oleh pasien masuk ke dalam pembiayaan BPJS ini, seperti itu. Nah, kenapa pasien-pasien yang bukan BPJS itu berbayar, ya itu disitulah bedanya. Makanya tapi untuk kejadian di kota, di Provinsi Bengkulu ini udah sangat jarang, karena hampir 95% masyarakat di Provinsi Bengkulu ini semuanya sudah tercover oleh BPJS. Gitu, artinya universal health coverage kita itu malah kalau untuk yang di Kota Bengkulu itu udah di atas 100%. Jadi artinya udah seluruh masyarakat sudah ditanggung oleh, udah tercover kesehatannya oleh pemerintah di bawah naungan penyelenggara, yaitu BPJS kesehatan, seperti itu. Jadi duit itu bukan diberikan kepada pendonor. Ini yang banyak yang menjadi laporan rancu dari kita, ya rancunya gitu. Ada nanti kita butuh darah, kemudian keluarga nggak ada yang cocok darahnya, terus ada yang sukarela datang untuk mendonorkan darahnya, dan duit itu dikasih ke pendonor, bukan. Duit itu nanti dikasihkan ke rumah sakit, masuk ke dalam pembiayaan rumah sakit. Jadi bukan UTD-nya yang memungut biaya, bukan pendonornya yang memungut biaya, tapi nanti itu bagian dari akumulasi pembiayaan di rumah sakit kalau itu menjadi pasien umum. Tapi kalau BPJS, saat ini BPJS masih berkomitmen untuk bisa menjaga kesehatan, mengcover seluruh pembiayaan darah tersebut.
2: Iya, baik.
0: Jadi dikit Pak, ada kejadian tuh masih apa namanya, soal 360 ini, dia sempat debat gitu di grup gitu, Bang. Gitu. Loh, ini paman saya sendiri gitu yang donor untuk saya gitu, kok dimintain uang lagi? Jadi maksudnya dari keluarganya gitu kan. Padahal kan namanya donor darah tuh nggak namanya kayak minum air ya, ya. Kan ada prosesnya bagi. Jadi kita jelaskan lagi, iya Bu, iya Pak. Tapi kan semua ada proses, ada biaya kantong, ada screening darah, ini itu, terus apa namanya biaya-biaya lain gitu kan. Oh iya, saya pikir ini kan dari paman saya, kenapa saya dimintain uang lagi?
2: Kalau mau gitu, langsung dari
0: iya kan, kalau bisa kan.
3: Kantongnya sendiri pun juga kantong khusus, Pak. Nah, gak bisa pakai kantong gula gitu. Kantong gula kan sekilo, ya sekilo cuma 20 ribu.
0: Sekedar bawa kantong aja dari bank darah ke tempat pasien aja harus pakai
1: alat khusus.
0: Ini kotak khusus yang memang gak boleh apa kayak bawa
3: cooler box,
0: kresek gitu.
2: Plastik aja udah naik. Tapi saya ada tadi sempat terlupa tadi. Kalau tadi sudah dijawab oleh Ibu Endari ini. Kalau dari Bang Leo sendiri untuk sosialisasi apa namanya kepada kita, masyarakat
0: 24 jam. Jadi apa namanya pertanyaan, kebutuhan, kapan aksi donor darah, bagaimana soal apa namanya syarat donor itu 24 jam kita layani, Bang Anggrit. Nah, ingin saya sampaikan, ingin saya tambahkan, semoga kita niru-niru itu udah ngomong juga sama dokter. Jadi kalau di Cina itu ya, pendonornya itu diberi dari pemerintahnya tuh ada uang pengganti. Bayangkanlah tak kapan Indonesia bisa ya. 500 yuan itu yang ngasih tahu tuh si TKW TKI kita di Cina gitu, Bang.
2: Jual darah aja kemarin. Ya,
0: jadi apa namanya? Mungkin apa namanya istilahnya itu sekedar jasa gitu,
2: jasa,
0: ya. Tapi pemerintahnya peduli. Nah, saya berharap mungkin suatu hari nanti, tak kapan gitu kan, pemerintah Indonesia melalui BPJS-nya mungkin kan ada mungkin sembako lah atau voucher atau kuota atau apa gitu kan untuk menarik gitu minat gitu. Karena kalau aksi donor darah, kalau ada istilah di dalamnya itu ada goodie bag, ada sembako, rame ya dokter ya. Ya benar ya. Bisa 100 kantong, Bang Hendar. Kalau Bang Bengkulu itu apa namanya? Itu mungkin masih rekor itu ya. Kalau
2: salah satu partner yang
0: iya, karena kalau misalnya waktu dicontoh ya dokter ya. Kalau misalnya Bang Bengkulu itu dia ada goodie bag dari banknya, misalnya kayak ada misalnya ada jam atau apa gitu kan, souvenir banknya. Terus ada lagi dari donor ya, terus ada juga apa namanya dari swasta gitu-gitu. Belum lagi dia loyal dengan misalnya ada makan siangnya atau apa. Jadi pendonor merasa sangat sangat dihargai gitu. Berharap sih suatu hari nanti kita bisa seperti itu.
2: Iya, baik. Kita jeda dulu ya, Ibu dan Bang Leo. Kita akan kembali setelah kita simak selingan berikut ini. Dan untuk Anda juga yang ada di rumah yang menyaksikan melalui channel YouTube kami, silakan langsung berkomentar di channel YouTube kami dan juga kirimkan pertanyaan Anda ke 0811 7307079, baik itu melalui SMS ataupun WhatsApp. Kami akan kembali setelah selingan berikut ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kanal informasi dan inspirasi.
3: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile application RRI Digital.
5: Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Dialog Bengkulu Menyapa untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Kita membahas mengenai Palang Merah Indonesia yang terus menebar kemanusiaan tanpa batas. Dan tadi sudah disinggung baik itu soal biaya, kenapa ketersediaan darah di Bengkulu masih jauh dari harapan. Ini sudah dijelaskan semuanya di awal tadi, di sesi pertama. Dan di sesi kedua ini kami masih mengundang Anda untuk bergabung di SMS ataupun WhatsApp kami 0811-7307-079 serta langsung berkomentar di channel YouTube kami RRI Net Bengkulu. Saya kembali ke Ibu Hendarini. Tadi di awal juga sudah disampaikan oleh Dr. Vini bahwa ketersediaannya baru 0,8%. Apakah salah satu penyebabnya cukup jauhnya lokasi UTD-nya di Rumah Sakit M. Yunus? Kemudian ada juga mungkin yang di Kecamatan Ratu Samban, Bu ya. Salah satunya itu ya, di yang untuk Kota Bengkulu. Apakah mobil donor ini, mobil donor darah ini sudah cukup untuk membantu masyarakat yang ingin berdonor, karena mungkin jarak tempuh yang jadi alasannya, Bu. Bagaimana Ibu menanggapinya, Ibu?
6: Terima kasih. Jadi kita setiap hari ya, kalau terutama kalau tidak ada event-event di instansi-instansi itu, selalu ngetem di depan
5: stadion.
6: Itu ya alhamdulillah di situ rata-rata sehari mendapatkan 2 sampai 10 kantong gitu ya. Jadi belum pernah kosong ya, Dok ya.
5: Belum
6: selalu ada. Dan bagi pendonor-pendonor rutin yang sudah memang kesadarannya tinggi, mereka selalu ke mobil itu. Juga ada di McD, juga ada itu sekarang. Di McD juga sering ada. Dan tapi sekarang alhamdulillah event-event itu sudah banyak. Jadi dulu awal-awal pendirian UTD PMI provinsi itu sebulan paling dapat 200 kantong, 300 kantong. Sekarang sudah di atas 500. Bahkan pada bulan-bulan tertentu itu musim ini ya, musim ulang tahun, biasanya musim ulang tahun instansi itu ulang tahun itu setelah 17 Agustus itu banyak itu. Biasanya Agustus, September, Oktober, November itu biasanya bisa dapat sampai mencapai 800 kantong.
5: Nah, termasuk itu RRI kalau event ulang tahunnya ada tapi walaupun belum banyak Bu ya.
6: Ya belum, tapi ya itu tadi cukup jadi lah. Cukup alhamdulillah, jadi ini juga sudah mulai menggeliat gitu ya. Jadi kita enggak perlu pesimis. Karena yang namanya merubah perilaku itu kan enggak gampang, Mas. Merubah lifestyle itu kan enggak gampang. Ya, jadi apalagi lifestyle di bidang kesehatan, perilaku untuk hidup sehat itu bukan hal yang mudah. Untuk tidak merokok itu saja kan lama itu prosesnya. Mau cuci tangan juga prosesnya lama. Jadi begitu juga untuk menjadikan donor darah ini menjadi lifestyle itu juga bukan hal yang mudah. Apalagi masih tadi waktu kita bincang-bincang di luar event ini kan itu tadi yang disebut pingpong ini tadi. Nah, pada waktu nanti saya mendonorkan darah saya di secara rutin, tahu-tahu nanti ada saudara yang membutuhkan, saya nggak bisa. Nah, kesadaran itu juga. Nah, makanya PMI ya, terutama UDD itu harus bisa meyakinkan kepada masyarakat bahwa stok darah itu aman. Nah, kalau stok darah kita aman, tentunya kan ya seperti, jadi mau operasi berapa butuh pun tidak ada masalah. Nah, kalau di Bengkulu ini masih terus terang, setiap ada operasi yang membutuhkan kantong darah cukup banyak, itu selalu ada masalah karena stok darah yang selalu tipis. Misalnya hari ini 200 dari OJK gitu ya, itu nggak sampai 3 hari ya, sudah habis
5: karena semua jenis darah Bu ya?
6: Ya habis darah. Jadi itu belum lagi yang UDD kota itu kan lokasinya dekat sekali dengan RSUD M Yunus yang notabene mereka membutuhkan paling tidak 1 bulan 1000 kantong, 800 sampai 1000 kantong. Jadi UDD kota itu juga, kalau kami kan Bayangkara di Kota Bengkulu ini akan ada 7 rumah sakit ya, akan 8 rumah sakit, itu memang masing-masing semuanya membutuhkan darah yang sekitar 1000 juga. Jadi untuk Kota Bengkulu itu karena apa? Karena tadi yang disampaikan oleh Mas Leo tadi, yang hanya karena tidak ada darah dirujuk. Nah yeah. Itu padahal dokternya ada, semuanya ada, tapi karena di daerah, terutama daerah Bengkulu Selatan yang kurang
5: darah, daerah perbatasan ujung kan?
6: Iya, perbatasan ujung itu jauh-jauh. Tadi hanya karena tidak ada darah harus dirujuk ke Yunus, sakit M Yunus yang tentunya akan, walaupun BBJS kan keluarga juga repot. Nah, disinilah makanya tadi saya mendorong PMI-PMI yang ada di kabupaten itu semuanya untuk menggiatkan donor darah melalui terbentuknya UDD. Gitu.
5: Iya, berarti kalau untuk tercapainya stok darah harian ini kan, kalau dari mobil PMI tadi, mobil donor darah tadi maksimal 10 per hari Bu ya.
6: Ya,
7: iya, kalau bisa lebih.
6: Sekarang, sebenarnya.
5: Untuk sekarang 10 per hari Bu ya.
6: Itu maksimal. Kadang enggak sampai paling 5 ya, karena itu tadi satu sedara. Juga penduduk kita juga masih ini ya. Penduduk kita juga belum terlalu banyak, kemudian nah, kesadarannya juga bang, masih rendah. Jadi,
7: walaupun misalnya kayak 200 dapat satu aksi tiba-tiba ketibukan bertahan 2-3 hari udah habis. Sempat ada itu yang apa pasien itu yang ribut-ribut. Loh kan tadi barusan ini kok langsung habis. Dia tuh enggak tahu langsung disedot itu ada talasemia. Talasemia itu memang yang pasien talasemia seminggu dua kali.
6: Ah,
7: itu banyak kita anak talasemia. Itu harus kalau enggak dia meninggal gitu kan. Nah, terus ini apa namanya yang kecelakaan lah, operasi atau apa. Jadi enggak ada istilah misalnya 200 tiba-tiba bisa sebulan tuh enggak ada. 200 2-3 hari habis. Jadi orang sempat ribut tuh, kok bisa habis? Lo bisa dong. Rumah sakit aja 8 ya, Bu ya.
6: Rumah sakit M Yunus tuh bisa 1000 kantong setiap bulan.
7: Jadi demandnya tinggi, suplainya kurang
5: lah. Nah, ini kalau untuk masalah suplai tadi kan mungkin dari PMI-nya sendiri belum mencukupi, dari mobilnya tadi belum mencukupi lah seperti itu. Inovasi yang mungkin bisa ya dilakukan itu, oleh relawan
7: dan mobil, insya Allah sudah lah ya dokter.
5: Maksimal
7: ya. Aksi-aksi sudah banyak. Kita. Kak, saya berharap tadi sudah sempat diomongin dengan slogan gubernur kita bantu moga-moga kita punya, karena daerah lain tuh bagus, jadi dia taruh di dia punya gerai, jadi dengan representatif, dengan AC, dengan bagus dan sebagainya. Di paling enggak misalnya di BIM, jadi di pusat keramaian sambil nunggu gitu, sambil rekreasi bisa donor darah gitu kan. Kenapa tidak begitu? Jadi, kalau mobil, kalau aksi UDD kota, UDD provinsi itu udah maksimal.
5: Jadi bukan gerai-gerai yang menghasilkan PAD saja ya, mungkin jaminnya seperti itu.
7: Benar.
5: Iya benar ya.
7: Karena itu kan bantu rakyat, menyelamatkan nyawa demi Bengkulu kan.
5: Jadi mungkin perbincangan apa yang mungkin nanti akan disampaikan ke provinsi ini? Ke
7: ya, mungkin saya mungkin nanti akan ada mungkin sosialisasi atau juga mungkin akan soan gitu ya, audiensi ke pemerintah kota maupun provinsi untuk bisa berpikir itu juga. Salah satunya bisa mencontoh daerah lain, misalnya Bengkulu juga, kota Bengkulu ada juga kelurahan percontohannya dok ya, yang bisa kayak di Curup, kenapa tidak begitu kan, apa namanya, di kelurahan, kalau kota kan kelurahannya, kelurahan siaga gitu-gitu, terus punya gerai yang mumpuni begitu-begitu.
5: Iya, ini kita sudah tidak terasa nih, sudah ada hampir tinggal 8 menit lagi sisa waktu kita. Saya ke Ibu Vini, ketika seseorang ingin mendonorkan darah, mungkin ada apa ya, ada persyaratan khusus Bu yang harus dipenuhi oleh setiap pendonor? Karena kan ketika seorang pasien yang diinfokan butuh darah, dipanggillah keluarganya rame-rame, ternyata tidak bisa donor nih, gimana Bu?
8: Baik, sebelum kita melakukan donor darah, memang ada pemeriksaan, kita sebutnya sebagai screening kesehatan. Yang pertama itu memang dari segi usia terlebih dahulu. Usia yang bisa untuk donor darah itu adalah usia 17 tahun sampai dengan 60 tahun. Kenapa 17 tahun? Karena rata-rata darah yang ada di dalam tubuh kita, cairan darah yang dalam tubuh kita itu dikeluarkan adalah 350 cc gitu. Artinya ada sekitar 1/7 dari darah yang kalau di normal itu kan ada sekitar 5000 sampai dengan 7000 ya dalam tubuh manusia. Jadi diambil itu hanya sekitar 1/10 saja gitu. Jadi pertama yang usia, yang kedua adalah harus sehat jasmani dan rohani seperti itu. Tidak kalau seandainya
6: rumah sakit jiwa nggak
8: bisa,
6: rumah
8: sakit jiwa nggak bisa, pasien-pasien rumah sakit jiwa nggak bisa untuk mendonor.
5: Mular lewat darah.
8: Iya betul. Bukan karena takut nanti tertular atau nanti ternyata dari darahnya nanti akan menjadi sakit jiwa juga gitu, bukan. Karena kita harus sehat ini ya, biar kooperatif dan yang lainnya. Kemudian yang terutama adalah pemeriksaan kesehatannya. Satu adalah tensi darahnya. Tensi darah itu harus kadang ada beberapa pendonor itu bertanya, saya biasanya darah tinggi seperti itu, bisa nggak donor gitu? Darah tinggi bisa donor apabila darahnya itu terkontrol. Tekanan darah yang bisa donor itu adalah antara 100 sampai dengan 160 milimeter HG seperti itu. Jadi kalau punya riwayat darah tinggi, kemudian dia terkontrol dan darahnya masih di bawah 160, itu masih bisa untuk donor darah seperti itu. Nah, yang kedua, yang ketiga adalah pemeriksaan kadar darah atau kita sebut namanya darah, sel darah merah, yaitu hemoglobin ya, HB kalau kita bilangnya ya. Saat ini ada dua pemeriksaan, melalui HB meter atau melalui dengan cairan Cooper seperti itu. Darah yang bisa didonorkan yaitu apabila kita memiliki HB atau hemoglobin itu di atas 12,5 seperti itu. Nah, itu baru bisa untuk mendonorkan darahnya. Nah, kalau sudah apakah penyakit gula atau penyakit dia punya darah tinggi bisa donor darah? Bisa, selama dia masih terkontrol. Malah kami menyarankan untuk para pemirsa RRI yang mau donor darah, apalagi dia punya penyakit kolesterol, penyakit gula darah, kemudian darah tinggi, itu untuk bisa donor darah secara
7: rutin.
8: Iya, karena kenapa? Darah yang diambil itu kan darah itu kan akan terikat oleh lemak, kolesterol, dan yang lainnya seperti itu ya. Nah, yang dikeluarkan itu kan darah kotor. Nah, masyarakat juga nggak usah takut, wah itu berarti darah kotor yang dikeluarkan, berarti yang didistribusikan untuk pasien ini
5: darah kotor
8: seperti itu. Nah, itulah makanya kita bilang tadi ada proses pengscreeningan darah. Darah itu menjadi layak untuk bisa didonorkan. Nah, itulah biaya yang tadi kita ceritakan tadi yang sebelumnya ya, di sesi sebelumnya. Nah, darah itu malah kita mengharapkan pendonor-pendonor yang memiliki penyakit kolesterol, gula darah itu bisa mendonorkan. Karena kenapa? Darah yang dikeluarkan itu nanti tubuh kita, yaitu di sumsum tulang, akan memberi sinyal ke otak untuk memproduksi darah yang kaya akan oksigen. Jadi darahnya menjadi darah yang sehat seperti itu. Nah, Itulah yang kita harapkan dari pasien-pasien yang atau pendonor-pendonor yang memiliki penyakit kolesterol, darah tinggi dan yang lainnya. Darah yang terbutuh adalah darah yang sehat, darah yang segar, kaya dengan oksigen. Biasanya nanti beberapa pasien tuh akan menyatakan setelah donor itu saya ringan sekali badannya, seperti itu. Enak sekali badannya. Iya, karena itu memang darah akan kaya akan oksigen sehingga sirkulasi ke dalam tubuh akan menjadi maksimal. Nah, itu salah satu syaratnya. Dan kapan sih kita bisa berdonor? Untuk sel darah merah secara ilmu medis itu akan kembali memproduksi darahnya. Darah itu kan akan hancur dalam tubuh. Diproduksi darah, kemudian tubuh kita akan menghancurkan darah yang sudah rusak. Itu kisaran 60 sampai dengan 120 hari seperti itu. Jadi kami menyarankan kalau untuk cowok, karena kan kalau cowok maaf tidak ada siklus menstruasi ya. Jadi artinya itu bisa mendonorkan darah setiap 2 bulan sekali. Tapi kalau untuk wanita kita menyarankan 3 bulan sekali. Terus ada yang donor darah itu bisa satu kantong darah atau dua kantong darah. Nah itu tergantung dari berat badan. Jadi kalau seandainya dia sudah rutin berat badan di atas 100, itu bisa untuk mendonorkan langsung dua kantong darah. Gitu. Tapi kalau di bawah 100 kita sarankan masih satu kantong darah. Gitu. Karena kenapa darah itu akan berkorelasi dengan berat badan. Jadi berapa cairan dalam tubuh kita itu akan berkorelasi dalam berat badan kita. Yeah.
7: Jadi Ibu Sosialita kalau mau
8: mau diet
7: kan kadang
8: mau sehat,
7: mau aerobik capek. Ya salah satunya coba itu dok ya dengan donor darah apa namanya bisa lebih cakep lebih cantik gitu kan.
8: Gitu.
7: Terus satu nambahin lagi jangan begadang ya dok ya.
8: Iya betul.
7: Harus paling nggak tuh minimal 6 jam gitu. Jangan kalau begadang agak susah gitu.
5: Saya sering tipu-tipu malahan.
8: Satu lagi Pak yang sering kita ini kan adalah bekam. Prinsip bekam dengan prinsip transfusi darah itu hampir sama, membuang darah kotor gitu. Tapi kalau bekam kan darahnya dibuang. Kalau donor darah kan
5: dimanfaatkan
8: karena diolahkan ya, diolah supaya darah itu tidak membeku pada suhu ruangan gitu kan. Kenapa darah itu hitam saat dibekam ya karena dia bercampur dengan oksigen dalam luar gitu. Tapi
7: Nabi kan menyarankan bekam. Mungkin kalau zaman Nabi dulu ada transfusi ya.
8: Iya,
7: donor. Nabi kan dulu donor darah, tapi zaman itu kan belum ada istilah donor darah ya. Istilahnya bekam. Bekam aja Nabi suruh apalagi donor darah gitu. Kan? Jadi prinsip sedekah dan gaya hidup itu harusnya bisa menyeluruh di rakyat Bengkulu. Contoh lah Bandung gitu-gitu dia sampai antri Bang Anggrit di
5: untuk donor ya.
7: Jadi dia udah tahu untuk kesehatannya, untuk demi kemanusiaan, demi menyelamatkan nyawa.
8: Jadi donor darah itu adalah sedekah yang tidak memerlukan uang. Amalnya jariah. Selama darah itu ada di pendonor di masih yang kita donorkan itu masih hidup itu amalnya jariah.
5: Tapi nggak jadi saudara kan juga kan? Saudara-saudara.
6: Tapi mungkin satu-satunya orang yang berobat yang belum bisa diganti dengan obat tuh hanya darah. Jadi kekurangan darah tuh nggak bisa diganti yang lain itu mungkin Allah sengaja supaya kita tetap menjadi makhluk sosial.
7: Terus Bangkit nggak ada agama, jadi jangan lagi kalau dulu sempat Bangkit. Oh dari aksi donor darah gereja ya. Aduh gak bisa aku. Gak ada kalau namanya udah darurat ya Ibu Enak dokternya. Gak ada istilah sesama muslim atau apa. Kalau beda agama darahnya haram itu gak ada. Sempet loh banget sampai segitunya loh. Kalau beda agama tuh haram katanya. Ampun.
5: Iya. Baik tadi kan mungkin sempat disinggung Bang Leo tadi. Begadang saya pernah ini dok. Ketika saya habis dinas malam paginya begadang dan alhamdulillah tensi saya masih tetap normal. Kalau ini seperti ini tetap boleh ya?
8: Boleh. Jadi kriteria untuk pendonor.
5: Iya, jadi walaupun tidak begadang kalau tensinya rendah tidak bisa juga ya. Mungkin seperti itu ya, baik. Kita saya ke Ibu Hendari ini terkait dengan menebar kemanusiaan. Mungkin apa yang bisa disampaikan oleh Ibu terkait dengan apa namanya Hari Palang Merah Internasional dan bagaimana mengaitkannya ini dengan apa namanya menebar kemanusiaan tanpa batas ini Bu?
6: Jadi banyak sekali kita PMI provinsi sebenarnya hanya merupakan koordinasi ya. Kita hal-hal yang itu sudah menjadi kewajiban PMI-PMI yang ada di daerah. Makanya kita harus selalu memperkuat koordinasi dan laporan-laporan daerah misalnya itu setiap hari kita pantau. Misalnya ada ada seperti sekarang ini di Lebong sedang terjadi banjir, itu PMI Lebong juga merupakan garda terdepan di situ yang akan ikut serta menyelamatkan para yang terkena korban banjir di Lebong, misalnya seperti itu. Yeah. Jadi kita dimanapun kita berada selalu sudah ada semboyan kita, kemanusiaan itu tetap harus ada, apapun bentuknya ya. Mungkin kalau akhir-akhir ini damkar itu loh, damkar itu pemadam kebakaran, apapun orang kejepit pintu aja sekarang lari ke damkar. Nah mestinya PMI juga seperti itu gitu. Jadi kita selalu, cuman kita harus terencana dengan baik ya, laporan-laporan selalu ada. Jadi kita di PMI itu kan ada bidang-bidang, ada bidang bencana, bidang relawan, bidang sumber daya manusia dan keuangan, kemudian diklat, kemudian kesehatan dan juga UDD. Itu semua bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan di musyawarah provinsi, musyawarah kabupaten, muker ya, ada musyawarah kerja. Musyawarah kerja itu untuk membicarakan teknis apa yang harus kita kerjakan. Kalau musprov itu biasanya kita strategi jangka panjang dan juga memilih ketua, dan memilih ketua sama dengan kita bulan apa kemarin ya, Maret. Pada bulan Maret yang lalu sudah diadakan musyawarah provinsi untuk pergantian ketua PMI. Kebetulan ketua PMI kita adalah Pak Sekda. Itulah bentuk kepedulian dari Pak Gubernur bantu rakyat, maka PMI diserahkan kepada Sekda ya, menghimbau, tapi tetap mekanismenya mekanisme organisasi. Mudah-mudahan kita berharap dengan adanya ketuanya itu di
5: jajaran pemerintah provinsi.
6: Di jajaran pemerintah provinsi akan memperkuat gerak langkah membantu apa tadi, menebar kebaikan itu tadi, kita tidak terhenti. Mudah-mudahan kita doakan saja semoga PMI bisa lebih berkiprah di tengah-tengah masyarakat.
5: Iya, baik. Saya terakhir ke Bang Leoni. Ya. Harapannya untuk masyarakat Bengkulu agar kuota yang tadi disampaikan oleh Ibu Vini tadi 2% ini terpenuhi seperti apa, Bang?
7: Ya, nggak ada lagi ragu, nggak ada lagi apa takut-takut, takut jarum suntik, apa takut jarum gitu. Itu nggak ada. Selama donor darah tuh ya sekali itu pas kayak tusuk jarum kayak gigit semut aja, nggak selama ngalir darah itu kayak kita luka tuh nggak. Jadi ya jadikan donor darah itu sebagai sedekah bermanfaat bagi kemanusiaan gitu kan, menyelamatkan nyawa demi Bengkulu juga hidup, karena kan selain darah bermanfaat bagi orang lain kan juga dari kita sendiri akan terjaga, karena kalau per 3 bulan nanti kan dijaga terus ya dok ya, artinya dia darah bebas dari ya darah, dan dia kan terjaga tuh, dia nggak perlu lagi cek apa namanya medical check-up, artinya dia udah bebas HIV, udah bebas spilis, udah bebas hepatitis kan, secara tidak langsung. Jadi saya berharap masyarakat Bengkulu untuk ayo kita gotong royong bantu sesama, karena jangan berpikir bahwa nanti keluarga saya butuh gitu, enggak. Kita harus berpikir bahwa kita sesama menolong, nanti orang lain juga akan menolong gitu.
5: Iya, baik. Terima kasih Ibu Vini, Ibu Hendarini, dan juga Bang Leo atas kehadirannya di studio Persatu RR Bengkulu. Mudah-mudahan apa yang sudah kita perbincangan pagi hari ini membuka wawasan bagi semua masyarakat di Provinsi Bengkulu untuk semakin bisa merelakan darahnya untuk didonorkan untuk membantu sesama. Apalagi di Bengkulu tadi disampaikan bahwa hanya 0,8% dari kebutuhan donor yang harus tersedia di Palang Merah Indonesia Provinsi Bengkulu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk ketiga narasumber kami sudah hadir di studio kami. Dan untuk Anda yang sudah menyaksikan dan mendengarkan acara Dialog Bengkulu Menyapa, kami juga ucapkan terima kasih. Kita akan jumpa lagi pada Senin pekan mendatang, tentunya dengan tema-tema yang berbeda. Saya Ngerin Ardianto mengakhiri dialog kita pagi hari ini, dan juga mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.
9: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi. WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
10: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Kita sudah di Halo RRI, kami undang Anda yang ingin menyampaikan permasalahan seputar pelayanan publik, silakan langsung di 0811-7307-079. Dan nanti keluhan-keluhan yang Anda sampaikan akan langsung kami coba sampaikan kepada pihak terkait, bagaimana solusi atas permasalahan yang mungkin Anda alami ketika mendapatkan pelayanan publik. Tetap bersama kami Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Nanti pada pukul 10 kami akan hadirkan dialog bincang edukasi kesehatan atau Bekesan bersama ada Dr. Mulia Sundari akan membahas seputar penyakit lupus.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih?
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: ...92,5 FM Pro 1 Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama kami di Bengkulu pagi ini dan tentunya masih dalam Halo RRI. Masih kami undang Anda yang ingin bergabung di WhatsApp kami 0811-7307-079. Silakan Anda sampaikan keluhan pelayanan publik ataupun hal-hal lain yang mungkin terjadi di seputaran lingkungan Anda. Nanti akan coba kami sampaikan kepada pihak terkait tentang solusi apa yang mungkin nanti bisa dilakukan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di Bengkulu. Kami undang di 0811-7307-079. Dan kami informasikan pula pendengar, nanti pada pukul 10 kami akan hadirkan dialog bincang kesehatan bersama Rumah Sakit M. Yunus Bengkulu.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sampaikan keluhan, masalah, atau informasi terkait fasilitas sosial dan fasilitas umum di sekitar Anda. Suarakan masalah Anda dan dapatkan solusinya dalam program Halo RRI. Mari kita berkolaborasi untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih baik.
1: Halo RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
8: Pro 1 92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, selamat siang untuk yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu siang ini. Dan seperti yang sudah kami sampaikan juga tadi di awal, bahwa saatnya kami akan hadirkan bekesan bincang edukasi kesehatan. Kali ini mengangkat judul Lupus Terlihat, Saatnya Peduli, Saatnya Mengerti. Ini juga berkaitan dengan momentum Hari Lupus Sedunia. Bersama narasumber kami yang sudah siap di studio. Siapa dia? Oke, sesaat lagi kami hadir dalam dialog bekesan bincang edukasi kesehatan.
9: Pro 1. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
6: Pro 1 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
7: Kanal Informasi dan Inspirasi.
6: WhatsApp 0811-7307-079. Mobile Application RRI Digital.
7: Pro 1.
8: Ya, berikan selamat siang untuk yang saat ini terus menyimak kami di Bengkulu siang ini, dan kita masuk dalam program Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi, saatnya kita akan simak tema kita kali ini, Lupus Terlihat, Saatnya Peduli, Saatnya Mengerti. Dan di studio sudah hadir Dr. Mulia Sundari, SPPD Finasin. Assalamualaikum, selamat siang dokter.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Sehat
10: selamat
8: ya dokter?
10: Siang, alhamdulillah sehat.
8: Oke, baik dokter, ini kan tanggal 10 Mei nanti nih ya, berkaitan dengan Hari Lupus Sedunia. Oke, iya. Mungkin banyak di pikiran masyarakat ataupun juga yang belum paham, termasuk saya nih, terkait dengan lupus gitu ya. Dan pendengar, tentunya kalau ngomong-ngomong tentang Hari Lupus Sedunia, ini adalah sebuah momentum penting untuk meningkatkan kesadaran kita semua tentang lupus, yaitu penyakit autoimun kronis yang sering disebut sebagai penyakit tak terlihat. Nah, kenapa tak terlihat? Oke, untuk lebih jelasnya, tentunya kita akan ngobrol bersama Dr. Mulia Sundari terkait dengan topik kita kali ini. Seperti apa penyakit lupus ini, kemudian apa saja gejala penyakit lupus ini, dan bagaimana pengobatannya? Apakah termasuk penyakit yang langka, bisa disembuhkan, atau seperti apa? Oke, mungkin saya langsung saja ke Dr. Mulia. Saya panggilnya Dr. Mulia, Dr.
10: Sundari.
8: Oh, Dr. Sundari, oke. Dok, ini kan ngomong-ngomong tentang lupus, mungkin masih banyak masyarakat yang awam dengan penyakit lupus ini. Mungkin bisa dijelaskan apa itu lupus, dok?
10: Ya, terima kasih untuk pendengar RRI. Jadi penyakit lupus ini sebenarnya termasuk banyak diderita di terutama di Bengkulu ini. Cuman penyakit lupus ini seperti tertutupi gejala penyakit lain, sehingga penyakit lupus diistilahkan penyakit yang seolah-olah tanda petik tidak terlihat. Nah, apa itu artinya tidak terlihat? Karena penyakit lupus gejalanya sudah disampaikan tadi ya, mirip dengan gejala lain. Contohnya, salah satu gejala dari penyakit lupus ini adalah kadang-kadang sering timbul demam yang naik turun, yang hilang timbul, ya. Nah, umumnya penderita ini didiagnosis oleh dokter menderita penyakit tipes.
8: Okay.
10: Ya, atau penyakit malaria,
8: okay.
10: Atau penyakit batuk pilek biasa gitu. Tetapi penderita akan mengeluh keluhan ini kembali muncul lagi setelah minum obat antibiotik misalnya dari dokter, yang dikatakan awalnya dibilang sakit tipes gitu. Tapi beberapa hari kemudian, beberapa minggu kemudian, ternyata keluhannya muncul kembali.
8: Oke, gak sembuh gitu ya dok ya?
10: Iya, meskipun mereda sebentar, dia akan mengeluh kembali. Jadi dia akan datang lagi ke dokter, kadang-kadang pada kunjungan kedua, ketiga, karena keluhannya masih ada, kemudian pasiennya dirujuk ke rumah sakit yang tingkatan atau pemeriksaan laboratoriumnya lebih lengkap, dan baru didiagnosis menderita penyakit lupus. Jadi penyakit lupus ini rata-rata diketahui dengan terlambat, dalam tanda petik agak sedikit terlambat begitu. Jadi sering disebut sebagai penyakit yang tidak terlihat. Gitu.
8: Mungkin disampaikan tadi oleh dokter terkait dengan penyakit lupus tadi kan agak demam. Atau mungkin ada gejala-gejala lain nggak dok selain demam tadi dok? Karena kan kita kan biasanya kalau demam udah paracetamol gitu aja langsung ya dok ya. Nah kalau lupus ini sendiri seperti apa dok?
10: Iya, jadi banyak sekali gejala-gejala yang diderita oleh penderita lupus. Dan gejala itu bisa berubah-ubah. Sehingga ada istilah pada lupus itu adalah penyakit dengan 1000 wajah. Ya, jadi maksudnya bagaimana? Dalam satu pasien saja itu gejalanya bisa berubah-ubah. Misalnya pada beberapa hari atau beberapa minggu ini gejalanya hanya demam dan nyeri-nyeri sendi saja. Pada beberapa minggu kemudian dia berubah kemudian. Demamnya sudah berkurang, tetapi timbul gejala anemia atau HB-nya turun, lemas, pucat. Kemudian pada beberapa minggu kemudian gejalanya berubah lagi, seperti buang air kecil atau buang air kemihnya seperti berbusa. Kadang besoknya berubah lagi, misalnya nyeri kepala. Kemudian berubah lagi, misalnya pada kemerahan di kulit-kulit, kemudian di pipi terasa merah atau sariawan, atau rambut rontok, kemudian atau bahkan berubah juga, misalnya nyeri pada saluran pernapasan ya, karena ada cairan di paru-parunya, jadi keluhannya biasanya nyeri pada saat menarik nafas. Nah, karena gejala yang berubah-berubah ini, sehingga dapat menyebabkan penderita lupus itu agak sedikit terlambat didiagnosis karena gejalanya mirip dengan penyakit lain, berubah-ubah, dan rata-rata pasien datang dengan terlambat gitu.
8: Oke. Nah, ini biasanya dok, penyebabnya apa ini dok? Seseorang bisa terdiagnosis lupus ini.
10: Nah, jadi penderita lupus ini penyebabnya selain dari faktor genetik, jadi ada faktor genetik itu artinya dalam tubuh dia itu ada kelainan gen yang bisa mencetuskan timbulnya penyakit lupus. Tetapi selain dari ada faktor dari gen, juga dicetuskan oleh beberapa faktor pencetus yang lain. Contohnya, penderita lupus itu dicetuskan oleh aktivitas fisik yang berlebihan.
8: Okay.
10: Jadi dia sudah mempunyai gen menderita lupus. Pada saat waktu itu pasiennya sedang terlalu capek, aktivitas atau bahkan stres misalnya. Misalnya sedang ujian, stres dia, nah kambuh dia lupusnya. Atau dia banyak terpapar sinar matahari karena salah satu sinar ultraviolet yang ada di matahari mudah mencetuskan penderita lupus. Atau kadang-kadang penderita lupus itu awalnya tidak diketahui ya, tapi pada saat dia hamil atau dia habis melahirkan, karena ada salah satu pencetusnya adalah faktor estrogen ya, hormon estrogen. Jadi hormon estrogen meningkat pada saat hamil atau sedang menyusui. Nah, penyakit lupusnya baru muncul. Padahal selama ini sebelum hamil dia tidak menderita penyakit lupus atau belum diketahui dia menderita penyakit lupus. Sedangkan genetiknya sebenarnya sudah ada di tubuh dia. Nah, baru penyakit lupusnya dirasakan. Setelah hamil, pada saat menyusui kok dia menderita demam, sariawan, rambut rontok, dan gejalanya bermacam-macam tergantung yang sedang ada pada penderita tersebut. Gitu.
8: Oke, jadi memang 1000 wajah sekali ya dok
10: ya? Iya, 1000 wajah lagi. Dan dicetuskan tadi oleh capek, stres, ultraviolet, dan hormonal.
8: Hormon, oke. Nah ini dok, kalau bicara tentang lupus dan autoimun, ini kan kayaknya beda-beda tipis juga nih dok. Karena kan tadi katanya kalau nggak boleh, nggak bisa capek dan lain sebagainya. Ini ada nggak dok bedanya atau masih bersaudara mereka ini?
10: Iya, jadi penyakit lupus atau sering istilah medisnya adalah SLE ya, systemic lupus erythematosus, tapi kalau di bahasa awam disebutnya dengan lupus. Itu adalah bagian dari autoimun. Autoimun adalah istilahnya alergi terhadap badan sendiri. Karena di badan tersebut ada kelainan genetik yang menyebabkan respon imun terhadap tubuh sendiri itu berlebihan. Tetapi tidak semua penyakit autoimun itu adalah lupus atau SLE. Penyakit autoimun itu bermacam-macam, banyak macamnya. Contohnya ada penyakit yang lain, rheumatoid arthritis atau autoimun yang sklerosis sistemik. Jadi beda-beda. Ada berbagai autoimun, tetapi tidak semua autoimun adalah penyakit SLE. Nah, bagaimana membedakannya itu nanti tentu saja setelah berkonsultasi oleh dokter terdekat atau dokter di fasilitas kesehatan rumah sakit.
8: Oke. Gitu. Jadi kalau kita didiagnosis mengalami penyakit autoimun atau lupus gitu, Dok. Iya. Itu kan istilahnya tadi kan sudah disampaikan bahwa dia itu masih saudara lah ya.
10: Iya, hampir ya. Jadi SLE itu disebabkan oleh autoimun, tetapi tidak semua autoimun itu pasti itu SLE.
8: Oke. Okay. Nah, itu membedakannya nanti seperti apa, Dok? Karena kalau kita lihat kan apa ya, kalau autoimun kan katanya masih agak ringan gitu ya, tapi kalau sudah lupus ini agak berat gitu, Dok.
10: Jadi membedakannya tentu saja dari keluhan, pemeriksaan fisik, pemeriksaan menunjang, dan pemeriksaan dari dokter secara lengkap. Membedakannya contohnya kalau SLE itu bisa terkena di berbagai organ. Dan pada pemeriksaan fisiknya juga sudah diperiksa dokter, dan pemeriksaan penunjangnya juga sudah dilakukan. Nah, kalau autoimun yang lain, misalnya kalau pada RA atau rheumatoid arthritis, itu kenanya di sendi saja. Ya, jadi yang diserang sendi-sendinya saja. Meskipun selain di sendi, dia juga mengenai gejala sistemik. Contohnya demam, mirip kan dengan penyakit SLE tadi, tetapi pada RA tidak mengenai seluruh organnya, organ tubuh pada pasien. Tapi pada penyakit lupus itu justru autoimun yang bisa mengenai seluruh organ. Tetapi pada autoimun yang lain belum tentu kena di berbagai organ. Jadi pada lupus itu sebenarnya autoimun yang lebih berat ya dibanding autoimun yang lain. Mungkin mudahnya seperti itu.
8: Seperti itu ya, baik. Dok, ini kan menyerang sendi gitu ya, Dok ya?
10: Iya, salah satunya gejalanya menyerang sendi.
8: Oke. Tapi mungkin khususnya masyarakat awam yang belum ngerti autoimun, lupus dan lain sebagainya, mungkin ini nanti dibilangnya rematik gitu, Dok.
10: Iya, jadi tidak semua nyeri sendi pasti dikatakan lupus. Tidak semua nyeri sendi dikatakan autoimun. Tapi ada ciri khas yang mudah diketahui nanti untuk masyarakat pendengar RRI ya. Nah, khusus autoimun, gejala nyeri sendinya itu terutama di sendi-sendi kecil. Di mana itu sendi-sendi kecil? Yaitu seperti jari-jari tangan, bahu, yang jelas bukan penyangga tubuh. Okay. Kalau penyangga tubuh kan yang di tengah atau di panggul. Nah, dia di sendi-sendi jari-jari kecil kita. Dan ciri yang khas adalah selalu kanan-kiri, kanan-kiri. Kalau karena radang sendi yang lain kan lebih sering di sebelah saja. Ini kanan-kiri.
8: Barengan gitu ya, Dok, berarti?
10: Iya, dan cirinya nyeri sendinya berpindah-pindah. Misalnya minggu ini atau hari ini di jari-jari tangan, kemudian minggu depan berubah di bahunya, di sendi-sendi kecil di bahu, dan nyerinya itu biasanya serangannya terutama pada pagi hari dan lebih dari 1 jam.
8: Oh, lama juga berarti ya?
10: Iya, lebih dari 1 jam dan nyeri. Nah, biasanya nyerinya juga disertai oleh demam. Nah, sedangkan kalau penyakit radang sendi yang lain yang disebabkan oleh asam urat, yang disebabkan oleh osteoartritis, itu biasanya nyerinya sebelah saja, misalnya kanan saja atau kiri saja. Kemudian serangannya nyerinya pada saat beraktivitas, kalau pada radang sendi yang lain. Tapi kalau pada autoimun, terutama pada pagi hari, kanan kiri berpindah-pindah dan lebih dari nyerinya lebih disertai 1 jam.
8: Oke,
10: gitu.
8: Oke, jadi sudah jelas ya itu istilahnya penjelasan terkait dengan daerah-daerah ataupun kawasan-kawasan yang akan diserang gitu.
10: Iya, untuk lebih mengenal yang mudah diketahui oleh masyarakat umum.
8: Ya. Oke. Nah, ini untuk prosesnya sendiri, Dok, ini kan kalau kita bicara tentang proses diagnosis lupus sendiri, biasanya yang dilakukan dokter itu seperti apa?
10: Ya, jadi yang paling penting adalah lebih baik untuk masyarakat ketahui adalah mengenal lebih awal ya. Karena kan tadi sudah disampaikan bahwa penderita lupus rata-rata datangnya sudah terlambat karena tertutupi iya. seperti penyakit lain. Mm-hmm. Yang dilakukan untuk dokter, yang pertama adalah yang nomor satu, edukasi kepada masyarakat. Mm-hmm. Bagaimana lebih mudah mengenal apa itu penyakit lupus. Seperti saat ini ya Mbak, Ibu ya. Nah, jadi masyarakat lebih mudah apa itu penderita lupus, mengenal kenapa nyeri sendinya enggak sembuh-sembuh, kemudian berulang-ulang, dan penderita lupus ini mudah diderita terutama pada perempuan.
8: Oke.
10: Pada usia subur tuh umur 20 sampai 30 ke atas ya. Dan meskipun ada penderita pada laki-laki, tapi perbandingannya bisa pada perempuan itu 3:1. Jadi banyak ditemui oleh perempuan usia subur, dan terutama berkaitan dengan hormonal, misalnya habis melahirkan atau menyusui. Nah, setelah ada keluhan yang disampaikan berulang-ulang, kok demamnya itu hilang timbul, nyeri sendinya berulang-ulang, sedangkan kalau minum obat anti nyeri terus justru memperparah kerusakan pada ginjalnya. Jadi disarankan untuk masyarakat yang mengenal penyakitnya lebih cepat segera hubungi atau berobat ke dokter ke fasilitas terdekat. Nah, yang dilakukan oleh dokter fasilitas terdekat itu tentu saja menggali keluhan pasien atau anamnesis. Apakah demamnya sudah diderita berapa lama? Kemudian gejala apa saja yang diderita? Kemudian apakah ada faktor pemicunya seperti stres dan hormonal tadi? Kemudian setelah dilakukan anamnesis, tentu saja pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik, apakah ada pucat ya? Kemudian konjungtiva anemis ya, dipucat tadi. Kemudian mudah sariawan, dan cirinya sariawan pada autoimun pada lupus ini biasanya jarang nyeri. Beda sama sariawan yang umum pada kita yang sering sakit gigi itu kan nyeri. Kalau ini sariawannya jarang nyeri, dan sariawan ciri khasnya adalah di langit-langit.
8: Oh, di atas ya.
10: Iya, di langit-langit,
8: bukan di daerah bibir
10: atas.
8: Ya, Dok ya.
10: Iya, bukan di bibir, tapi di langit-langit. Nah, sariawan di langit-langit ini tentu saja jarang sekali diketahui oleh penderita.
8: Karena tidak ada nyerinya tadi ya, Dok ya.
10: Iya, karena tidak nyeri dan jarang, kadang-kadang dokter di fasilitas kesehatan juga kadang-kadang sering terlewat nih memeriksa sariawan di langit-langit. Nah, kemudian apakah ada tanda kemerahan di pipi yang sering disebut dengan malares atau sering disebut dengan kupu-kupu, wajahnya seperti kupu-kupu, seperti sayap kupu-kupu di pipinya.
8: Jadi daerah mana, Dok?
10: Di sini, di bawah mata sampai ke pipi, jadi seperti pakai blush on.
8: Oke. Padahal enggak pakai gitu ya.
10: Padahal enggak pakai. Okay. Jadi dia kemerahan di pipi. Kenapa? Karena itu sering terpapar sinar ultraviolet, pasiennya sering tidak melindungi diri pakai masker atau topi atau payung. Nah, sering terjadi malaresnya. Nah, kemudian ada kemerahan, kadang-kadang kemerahan di kulit yang berbagai bentuk, bisa ruam, bisa kemerahan, bisa biru-biru seperti tebentur, atau bisa mudah juga pendarahan seperti itu, atau bengkak-bengkak di sendi, nyeri di sendi, bengkak di sendi, tetapi kadang-kadang kalau di rongsen seolah-olah seperti normal seperti itu. Nah, kemudian pada selain pemeriksaan fisik, tentu saja dilihat apakah ada gejala nyeri di pada saat tarik nafas, apakah terdengar seperti cairan di paru-paru, yaitu keluar cairan di istilahnya serositis ya, karena peradangan di selaput paru-parunya. Kemudian apakah ada cairan di perutnya, apakah ada peradangan juga di tulang-tulang tadi. Bahkan gejalanya yang bisa timbul juga seperti ada gangguan di saraf. Jadi dalam tanda petik seperti gangguan jiwa.
8: Ya, seperti itu sampai
10: seperti dalam tanda petik seperti gangguan jiwa. Dia mudah ngelantur, mudah halusinasi. Ternyata pasien datang sudah menderita lupus derajat

0: habis mencuci daging merah, kemerahan.
1: Tapi aromanya dok?
0: Aromanya seperti biasa, bukan nggak ada infeksi, okay. Gitu. Kalaupun infeksi berarti terjadi komplikasi, begitu. Kemudian kalau yang berat itu anemianya sudah berat, HB-nya sudah 3, sudah terjadi pemecahan HB secara mendadak atau anemia hemolitik atau gangguan ke saraf tadi, atau sering disebut dengan neuropsikiatri lupus. Makanya ini sering disalah diagnosis. Pasiennya disangka, dikira kesurupan, sering salah masuk ke rumah sakit jiwa, sedangkan dia sebenarnya menderita lupus. Atau pasien yang sudah penyakit komplikasi ginjalnya sudah berat, bahkan sudah bisa mencapai gagal ginjal, seperti itu.
1: Artinya bisa sampai cuci darah juga gitu?
0: Bisa, disebabkan oleh lupus nefritis, yaitu SLE derajat berat. Atau bisa juga dia misalnya lupus menyerang hati, gejalanya seperti penyakit liver, kuning. Nah itu jadi berbagai organ yang kena, itu gejalanya sehingga mirip dengan penyakit lain, seperti itu.
1: Artinya pengaruh dari lupus ini sendiri akan berakibat ke
0: kerusakan organ vital. Nah, pentingnya tadi kalau mengenal gejala lupus lebih awal, pasien datang tidak terlambat, jadi bisa dicegah kerusakan organ-organ vital gitu.
1: Oke. Wah, luar biasa sekali penjelasan dari dokter ini. Dan pendengar, untuk Anda juga yang ingin bertanya terkait dengan penyakit lupus, Anda bisa bergabung bersama kami di 0736 732 1995, WhatsApp 0811 730 709, dan juga bisa melalui pesan singkat ya tadi di 0811 730 709, dan juga komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dokter, nanti kita lanjutkan lagi ya obrolan kita. Pendengar, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Pekesan Bincang Edukasi Kesehatan, dan kita masih membahas tentang penyakit lupus. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
2: Kanal informasi dan inspirasi, Pro 1.

0: Pendengar, Anda kembali bersama kami dalam Bekesan Bincang Edukasi Kesehatan bersama Dr. Mulia Sundari, SPPD Finasim, dan topik kita adalah mengenai lupus terlihat, saatnya peduli, saatnya mengerti. Dan tadi sudah dijelaskan luar biasa sekali oleh Dr. Sundari, dan pendengar, untuk Anda juga yang bertanya, silakan ya kepada kami, kirimkan pesan singkat Anda di 0811 7307079, atau juga bisa komentar melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu dan telepon di 0736-7321-995. Dok, ini tadi kan dokter sudah sampaikan bahwa peluang yang paling besar ini adalah perempuan.
1: Iya.
0: 3:1 tadi ya, dok ya. Ini kenapa, dok?
1: Iya, karena berhubungan dengan faktor hormonal.
0: Oh.
1: Iya, kan estrogen kan paling banyak ditemukan di perempuan. Gitu. Mm-hmm. Meskipun di laki-laki ada juga hormon estrogen, tapi kan rendah.
0: Rendah.
1: Jadi persentasenya lebih banyak di wanita dan usia subur. Gitu.
0: Oke. Okay. Artinya kalau di usia subur, kalau anak-anak gitu bisa nggak, dok? Nah.
1: Kalau anak-anak biasanya dia sudah punya genetik, tapi untuk munculnya pada saat usia subur gitu.
0: Oh, oke, okay. Jadi ada jaraknya gitu ya, dok ya?
1: Iya, ya. Meskipun usia subur, kadang-kadang penderita lupus juga banyak juga beberapa ditemukan pada usia yang sudah menopause. Okay. Tapi biasanya pada lupus, pada penderita yang sudah menopause ini sebenarnya dia sudah menderita pada saat usia subur, tetapi mungkin belum terdeteksi.
0: Mm-hmm.
1: Jadi pasiennya datang ke kita, kondisinya memang menderita lupus, tetapi ditemukan ya sudah tidak menstruasi lagi begitu. Jadi ada juga, meskipun banyak di usia subur, ada beberapa penderita lupus yang udah usia lanjut ada juga, tapi persentasenya lebih kecil.
0: Lebih kecil.
1: Okay. Yeah.
0: Ini kan tadi dokter sampaikan ini ada faktor genetik dan juga lingkungan.
1: Yeah.
0: Nah, ini kalau terkait dengan lingkungan, ini penyakit menular atau enggak, dok?
1: Jadi penderita lupus atau penyakit lupus itu jangan takut menular, karena ini bukan penyakit menular.
0: Mm-hmm.
1: Jadi SLE atau systemic lupus erythematosus atau lupus itu tidak menular. Ini adalah penyakit autoimun atau genetik yang sifatnya bisa diturunkan tetapi dicetuskan oleh berbagai faktor pencetus gitu. Tetapi tidak pasti, misalnya ibunya penderita lupus, anaknya pasti lupus, tidak. Belum tentu ibunya lupus, anaknya pasti lupus. Belum tentu terjadi, tetapi ada faktor resiko terjadi.
0: Okay. Gitu. Oke, jadi kemungkinan besar ada gitu ya, dok.
1: Ada,
0: ya? Mungkin hampir sama dengan penyakit
1: diabetes
0: ya, gitu ya, dok.
1: Jadi
0: ya?
1: Belum tentu muncul, tapi berisiko gitu.
0: Oke, ini kan tadi juga terkait dengan apa ya, autoimun ya, dok ya.
1: Yeah.
0: Istilahnya kembali kepada diri kita, kemampuan tubuh kita gitu ya, dok.
1: Yeah.
0: Ya. Nah, ini kalau misalnya kita stres secara psikologis, kemudian juga apa ya? Kalau perempuan kan memang lebih banyak pikiran gitu ya, dok.
1: Iya.
0: Ya. Ini artinya memang berpengaruh juga, dok.
1: Iya, jadi tadi lupus itu dicetuskan oleh beberapa faktor resiko. Salah satunya resikonya adalah stres, terlalu capek, atau aktivitas yang berlebihan, hormonal, paparan sinar matahari. Nah, stres atau aktivitas berlebihan itu sangat berpengaruh. Jadi itulah pantangnya. Sedangkan perempuan itu lebih mudah menghadapi stres itu dengan kurang bisa melewatinya gitu. Jadi sangat menghindari stres. Nah, disinilah pentingnya peran keluarga untuk mencegah adanya stres itu sendiri gitu.
0: Oke, jadi apalagi kalau sudah kejadian ya, dok ya?
1: Iya,
0: artinya
1: jadi stres memang seluruh penderita lupus disarankan untuk mencegah faktor risiko yang bisa menyebabkan stres. Dan peran keluarga sangat penting di titik ini gitu, untuk mencegah adanya stres gitu.
0: Dok, tadi kan sampaikan juga oleh dokter kalau ada 3 kriteria gitu ya, dok ya, ringan, sedang, dan berat. Ini kalau misalnya penyakit yang lupus ini harus dirawat, ini sudah masuk kategori yang mana, dok?
1: Untuk lupus yang perlu rawat inap, tentu saja yang kategori ringan sedang. Misalnya dia butuh transfusi, butuh perawatan intensif gitu. Tapi kalau untuk yang ringan masih bisa rawat jalan, kita berikan obat-obatan, kemudian kontrol ulang saat dipoli. Tapi kalau rawat inap, contohnya tadi yang membutuhkan transfusi karena HB-nya rendah, atau misalnya demam tidak turun-turun, kita memberikan obat lewat suntikan atau lewat infus, kemudian pengawasan lebih lanjut agar tidak jatuh ke komplikasi yang lebih berat.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Oke. Okay. Dok, tadi kan juga disampaikan kalau ada kayak ruam kulit, kemudian juga apa ya, tadi ruam kulit terus nyeri sendi. Apakah ini juga tetap bisa berkembang menjadi serius nantinya, dok?
1: Jadi untuk kulit dan ruam-ruam itu hampir tertutupi seperti mereka salah, bukan salah ya, tetapi mereka memikirkan itu penyakit kulit saja. Jadi banyak berobat ke dokter kulit, ternyata itu salah satu gejala lupus. Nah, jika berkembang berat, misalnya dari ringan berubah ke sedang, berubah ke berat, itu bisa. Jadi penderita lupus itu bisa berubah stadiumnya, dari ringan ke sedang ke berat, jika pengobatannya tidak teratur, berobatnya terdiagnosis terlambat, atau penderita lupusnya itu tidak mematuhi pantangan untuk mencegah pencetusnya tadi. Misalnya dia tidak mengelola stresnya, dia tidak minum obat secara teratur, dia pada saat keluar tidak menggunakan masker, topi ataupun payung, kemudian nah itu bisa berubah, yang awalnya cuman nyeri sendi bisa berubah ke sedang, bahkan ke berat. Dan gejalanya bisa berubah kalau sudah mengalami ke lupus berat begitu. Tetapi pada penderita nyeri sendinya lupus itu jarang terjadi kerusakan sendi. Beda seperti autoimun rheumatoid arthritis. Kalau rheumatoid arthritis biasanya tulangnya udah bisa sampai keropos-keropos. Tapi kalau pada SLE, kalau di rongsen tulangnya dia tidak rusak, tetapi nyeri-nyeri saja, tapi nyeri bengkak kemudian dia hilang gitu. Beda seperti tulang-tulang yang lain. Kalau faktor tulang penyakit tulang yang lain, dia ada kerusakan sendinya. Pada kalau lupus tidak.
0: Tidak ya. Gitu. Oke. Okay. Artinya tulangnya masih normal, apalagi tapi kan
1: normal.
0: Enggak boleh capek juga ya kalau misalnya harus berolahraga dan lain sebagainya.
1: Iya,
0: gitu ya,
1: jadi kalau dilakukan pemeriksaan radiologi tulangnya normal, tidak ada kerusakan, tidak ada patah-patah atau kerusakan di sendi, bedanya sama penyakit sendi yang lain. Kalau khusus lupus, kalau di rongsen normal rongsennya.
0: Oke, kecuali kalau memang dia ada apa ya, misalnya dulu tabrakan atau apa gitu ya.
1: Nah, itu gimana, kecuali dok? Penderita lupus kan meminum obat-obatan steroid. Contohnya Dexa atau Methylprednisolone. Kenapa minum obat ini? Karena obat ini untuk menekan imun yang berlebihan. Nah, penderita lupus yang minum obat-obatan ini dengan jangka panjang, ya, yang tidak teratur disertai minum kalsium, karena untuk mengganti kalsium yang hilang akibat penggunaan obat steroid jangka panjang, nah baru tulangnya mudah patah. Jadi penderita lupus tuh tulangnya bisa mudah patah, tapi bukan karena penyakitnya, tetapi karena penggunaan obat-obatan steroid jangka panjang yang harus diminum. Nah, tetapi penderita lupus jangan takut minum obat. Lah, kalau seperti itu saya takut minum obat, dok. Nah, karena minum obat nanti mudah patah tulang. Tidak. Kalau penderita lupus minum sesuai dengan dosis yang dokter sarankan, kemudian misalnya harus minum obat steroid atau methylprednisolone yang sesuai dengan dosis dokter, asal disertai minum kalsium dosis tinggi, minum vitamin D untuk pengganti sinar matahari yang tidak bisa, tidak menjadi, harus dihindari tadi, tidak dianjurkan, rutin minum vitamin D, kalsium, menghindari aktivitas fisik yang berlebihan, tentu saja kerusakan tulang, patah tulang bisa dicegah. Gitu.
0: Ya, yang pasti ikut anjuran dokter gitu ya, dok.
1: Iya, sesuai dengan anjuran dokter dan tepat minum obat sesuai dan sarankan, dan tinggi makan yang mengandung kalsium, susu, ikan, itu tinggi kalsium.
0: Oke. Nah, ini apalagi tadi disampaikan juga oleh dokter, ini perempuan di masa-masa subur 20 sampai 30 tahun. Nah, seandainya, dok, ini ada yang kejadian, dok, apakah ini bisa membuat kesulitan hamil atau seperti apa, dok?
1: Iya. Jadi untuk penderita lupus masih bisa hamil, dan rata-rata banyak penderita lupus kayak yang sudah berhasil melahirkan dan bayinya sehat. Dengan catatan ya, tetap wajib berkonsultasi dengan dokter. Tetapi sebaiknya untuk penderita lupus yang derajat berat, yang masih kambuh, istilahnya flare. Flare itu kambuh. Lupusnya belum tenang. Itu biasanya dokter menyarankan menunda hamil dulu. Karena kalau lupusnya masih dalam kondisi berat, kondisi kambuh, atau istilah medisnya dengan flare up, itu dalangan kondisi kehamilan justru memperparah penyakitnya. Dan tentu saja efek ke janin juga kurang bagus. Selain itu, ada kendala pada saat hamil, tidak semua obat-obatan bisa diberikan pada penderita lupus dalam kondisi hamil. Jadi intinya penderita lupus masih boleh hamil dengan catatan kondisi lupusnya sedang tenang, tidak kambuh, kemudian terkontrol dengan obat-obatan. Kemudian istilahnya adalah remisi. Remisi itu adalah lupusnya sedang tenang atau tidak kambuh. Bahkan pada lupus yang remisi ini, pasiennya seolah-olah seperti tidak sakit. Okay. Jadi seperti orang sehat, tapi dia masih menderita lupus, tapi dalam kondisi remisi atau lupusnya sedang terkontrol.
0: Artinya mungkin hampir sama dengan
1: orang sehat.
0: ODA juga ya dok ya?
1: Iya.
0: Kan ada juga yang harus minum obat.
1: Mirip dia. Seperti ODA. ODA tuh juga seperti orang sehat, tetapi dia masih sakit sebenarnya.
0: Sakit, ya. Tapi gitu. Itu tadi untuk menurunkan supaya virusnya nggak naik gitu ya dok ya, kalau untuk ODA ya?
1: Kalau ODA, kalau penderita lupus, meskipun sudah tenang, meskipun tidak kambuh lagi, tetap minum obat, tetapi dengan dosis yang sudah diturunkan dengan dokter senyaman mungkin dan tidak menimbulkan kekambuhan, tidak boleh putus obat. Gitu.
0: Oke. Ini kan kalau bicara tentang obat-obatan kan masyarakat pasti takut nih dok.
1: Iya.
0: Kalau yang dari gejala ringan, sedang, kemudian yang berat, ini konsumsi obatnya memang banyak atau seperti apa dok?
1: Ya, jadi untuk dokter akan menentukan diagnosis penderita lupus di tingkat ringan, sedang, atau berat. Dan tentu saja berbeda dari pengobatannya. Kalau untuk ringan, kita menggunakan obat penekan imun. Tentu saja kan tadi lupus kan penderita imunnya ketinggian nih.
0: Iya.
1: Imunnya bekerja berlebihan. Jadi obat yang digunakan untuk menekan imunnya tentu saja lebih ringan. Cukup menggunakan steroid. Steroid itu apa? Yaitu seperti methylprednisolone atau prednison atau dexamethasone. Tetapi jika minum obat-obatan ini tentu saja diimbangi dengan kalsium tadi, vitamin D. Kemudian dengan dosisnya tentu saja steroidnya tidak perlu tinggi, dokter memberikan dengan dosis yang kecil. Nah, selain itu kan ada juga gejala nyeri sendi. Dokter hanya memberikan obat pereda nyeri diminum kalau perlu saja. Gitu. Dan sekali lagi obat anti nyeri bukan diberikan secara rutin. Karena kalau secara rutin efek sampingnya juga ke lambung, ke ginjal. Tetapi kalau obat yang lain tidak, asal diberikan secara sesuai dengan petunjuk dokter. Tetapi jika penderita lupusnya menderita penyakit derajat sedang atau berat, setelah dikonsultasi dengan dokter, tentu saja obatnya bertambah. Tidak cukup steroid saja diberikan, tetapi diberikan imunosupresan. Jadi imunosupresan itu adalah obat yang menekan imun, yang dosisnya lebih tinggi dibanding steroid, yaitu contohnya obat-obatan azatriopin, ya, atau mifotil mekofenolat, atau obat-obatan tersebut itu rata-rata ditemukan di rumah sakit. Jadi imunosupresan itu untuk menekan imunnya. Nah, tentu saja dengan resep dokter, tidak bisa dijual bebas obat-obatan ini. Nah, obat-obatan ini ada juga yang masih bisa diberikan pada ibu hamil. Jadi ibu hamil boleh minum obat-obatan sesuai dengan petunjuk dokter. Nah, tentu saja kalau komplikasi ke ginjal, komplikasi ke anemia, komplikasi ke paru, tentu saja ada obat lagi yang perlu diberikan lebih banyak gitu.
0: Jadi
1: kalau tentu saja obatnya lebih banyak kalau
0: ya,
1: derajatnya semakin banyak. Tapi jangan takut ke ginjal. Justru obat lupus mencegah kerusakan ginjal.
0: Oh, gitu ya, Dok ya?
1: Iya, karena kan komplikasi lupus tadi kan ke ginjal. Salah satu komplikasinya ke ginjal. Justru obat-obatan yang diberikan untuk penderita lupus justru mencegah kerusakan ginjal. Asal dengan catatan obat pereda nyeri tidak boleh diminum terus-menerus. Obat pereda nyeri inilah yang lebih mudah menimbulkan kerusakan pada ginjal. Seperti itu.
0: Artinya dalam pikiran kita mungkin juga membuka wawasan juga untuk masyarakat awam yang kalau banyak minum obat tambah rusak ginjalnya. Ternyata enggak seperti itu ya.
1: Tidak
0: dok,
1: semua
0: ya?
1: Obat merusak ginjal. Seperti dia obat kencing manis dan hipertensi. Obat kencing manis dan hipertensi itu justru mencegah kerusakan ginjal. Sedangkan masyarakat awam masih banyak yang takut nih minum obat diabetes hipertensi, takut ke ginjal, padahal bukan. Semakin minum obat semakin mencegah kerusakan ginjal. Dan seperti kembali ke lupus tadi, kalau sudah lupus meminum obat-obatan anti imunosupresan, steroid untuk obat lupusnya tadi, justru nyeri sendinya berkurang. Dengan nyeri sendinya berkurang, penderita tidak perlu lagi minum obat-obatan pereda nyeri berlebihan lagi. Ya.
0: Nah dok, gitu. Kalau seandainya ini ada pasien lupus, dia tahu dia sudah lupus, kemudian juga ada obat-obatan yang harus diminum. Tapi kalau dia merasa baik-baik saja ini dok, boleh nggak obatnya dihentikan dok?
1: Nah, tadi seperti dibahas sebelumnya, jika penderita lupus sudah remisi, artinya remisi itu tuh apa? Dia sebenarnya masih sakit, tetapi gejalanya mereda. Mm-hmm. Kenapa mereda? Mereda dengan obat-obatan, dengan dosis terkecil yang nyaman untuk pasien, mereda dengan kondisi secara klinis maupun laboratorium. Nah, tidak boleh putus obat, tetapi dosisnya diturunkan sekecil mungkin sesuai dengan petunjuk dokter. Okay. Karena kalau diputus, kondisi lupusnya akan berkembang lagi, bahkan menjadi kambuh dengan istilah flare up. Okay. Gejalanya muncul lagi.
0: Muncul gitu. Lagi, karena memang dia bisa muncul kadang tiba-tiba gitu ya, dokter.
1: Iya, tetapi bisa stop obatnya. Hmm. Pada saat kapan? Pada saat penderita lupus ini makin lama dia usia bertambah. Makin lama usia akan lanjut. Makin lama hormon estrogennya akan turun.
0: Iya.
1: Bisa di stop, tetapi sesuai dengan konsultasi dengan dokter. Karena pada semakin usia lanjut, hormon estrogen akan menurun, gejalanya membaik, secara pemeriksaan fisiknya membaik, secara hasil labnya juga tidak terjadi tanda-tanda inflamasi atau peradangan. Obat lupus bahkan bisa di stop secara bertahap atau pelan-pelan sesuai dengan dosis dokter.
0: Okay.
1: Gitu. Misalnya masih minum obat itu obat yang komplikasinya. Contohnya lupusnya udah komplikasi ke ginjal, tetapi lupusnya udah tenang. Nah, pada saat itu yang masih minum obat penyakit ginjalnya akibat komplikasinya, tetapi untuk obat imunosupresannya makin lama dosisnya bisa diturunkan bahkan di stop, tetapi harus seizin konsultasi dokter. Begitu.
0: Oke, jadi memang ada ketentuan-ketentuannya yang nggak bisa sembarangan kita lakukan ya, dok ya.
1: Iya, begitu. Oke.
0: Dok, ini kalau misalnya nih kan banyak juga nih masyarakat yang belum paham juga tentang mungkin disampaikan tadi oleh dokter ruam-ruam di muka merah-merah gitu. Terus pergi ke dokter kulit misalnya nih, dok. Pergi ke dokter kulit dan dokter kulit ngasih obat misalnya. Ini apakah mereka ngerti juga kalau ini lupus atau sebaiknya konsultasi ke dokter spesialis atau seperti apa gitu, dok?
1: Nah, cirinya seperti ini. Kalau penderita lupus, misalnya keluhannya di kulit, ruam-ruam, dan ruam-ruamnya bisa selain di wajah, kalau di kulit juga ada merah-merah seperti itu, ruam-ruam kemerahan.
0: Dok, saya potong dulu. Ini artinya bukan hanya di muka, di badan bisa juga.
1: Di badan
0: semua.
1: Bisa juga.
0: Okay.
1: Di badan bisa juga. Bentuknya ruam-ruam kemerahan juga bisa kemerahan, bisa biru-biru. Nah, di kulit sampai seluruh tubuh pun bisa. Gak cuma di wajah.
0: Oke. Okay. Ruam-ruam gitu, dok. Tapi kan ada juga yang ngomong ini ada eksim, nanti kan ada kemudian ada yang apa kayak mohon maaf penyakit kusta gitu-gitu, beda ya, dok ya?
1: Beda, okay. Beda. Dia ruamnya rata-rata kemerahan, okay. Gitu. Hampir mirip seperti eksim, tapi hampir bisa juga menyerang ke seluruh kulit, okay. Gitu. Tapi umumnya memang di wajah, tapi bisa ke seluruh kulit. Nah, cirinya kalau sudah berobat ke dokter kulit ya. Kalau bukan karena lupus, dia akan cepat sembuh. Tetapi kalau karena penyakit lupus, biasanya setelah minum obat dari salep atau anti alergi dari dokter kulit, biasanya dia akan muncul lagi. Dan cirinya ada gejala lain yang menyertai, terutama demam. Nah, kalau seperti ini dokter kulit biasanya merujuk ke dokter spesialis penyakit dalam atau alergi imunologi atau rematologi untuk mendeteksi ada tidaknya penyakit autoimun. Nah, tentu saja dokter tadi melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik dan pemeriksaan laboratorium secara lebih lanjut. Nah, laboratoriumnya nanti bisa dari tingkat sederhana sampai ke tingkat yang lebih lengkap. Contohnya untuk mendiagnosis laboratorium yang lebih lengkap yaitu pemeriksaan ANA profile. Tapi kendalanya pemeriksaan ANA profile ini, kendalanya tidak bisa masuk BPJS, hanya bisa dilakukan secara pemeriksaan lab di swasta. Tetapi misalnya tidak harus menggunakan lab swasta yang agak sedikit dalam tanda petik mahal, tentu saja dokter bisa melakukan pemeriksaan fisik, pemeriksaan lab yang sederhana sudah boleh mendiagnosis lupus tanpa harus memeriksa lab yang mahal tadi atau ANA profile.
0: Karena udah tahu ciri-cirinya tadi Jo ya.
1: Iya, dari anamnesis, pemeriksaan fisik, gejala, lab sederhana sudah bisa mendiagnosis. Tetapi kalau pasien bersedia melakukan pemeriksaan lab yang lebih canggih yaitu ANA profile atau anti dsDNA, karena lab ini kan kendalanya mahal, tidak masuk BPJS. Kemudian labnya juga tidak bisa dikerjakan di Bengkulu sebenarnya, tetapi di lab swasta, darahnya dikirim ke Jakarta. Nah, itu lebih kuat dalam mendiagnosis penderita penyakit lupus.
0: Gitu. Artinya prosesnya lumayan panjang juga ya, Dok?
1: Lumayan panjang dan harus kontrol rutin ke dokter spesialis atau dokter di fasilitas terdekat.
0: Kalau kontrol rutinnya berapa kali sebulan misalnya, Dok?
1: Kalau kontrol rutin rata-rata kalau sudah mendapat obat rutin bulanan minimal sebulan sekali. Tetapi kalau belum mendapatkan kontrol bulanan, ya ditentukan jadwal tertentu dari dokternya, apa seminggu sekali.
0: Artinya memang tiap bulan mereka ini ada obat khusus gitu ya, Dok?
1: Ya, jadi ada obat khusus termasuk obat Prolanis sebenarnya ya. Jadi tiap bulan pasien minum obat rutin dan kontrol setiap bulan di rumah sakit yang tersedia obat-obatan steroid maupun imunosupresan.
0: Oke. Kalau rutin kan jadi ada tahu jadwalnya gitu ya, Dok?
1: Iya, ya, jadi selain kontrol, dokter mengkaji pasiennya sedang tenang atau kambuh atau flare up dari keluhan, dari pemeriksaan fisik yang timbul pada setiap kunjungan bisa berubah-ubah. Ya, keluhannya juga bisa berubah, pemeriksaan fisiknya bisa berubah, dan dilakukan pemeriksaan secara berkala. Kadang kita memeriksa kadar HB, trombosit, karena trombositnya bisa rendah, yang sering dikira menderita DBD. Jadi banyak juga penderita lupus yang disangka dengan menderita DBD. Ternyata trombosit rendah ini ternyata sakitnya sakit lupus. Atau HB-nya turun, dikira anemia biasa, ternyata lupus. Dan kadang-kadang dokter juga melakukan pemeriksaan urin untuk mendeteksi apakah sudah terjadi komplikasi ke ginjal. Biasanya dari urin normal tidak ada protein positif, tetapi proteinnya kok jadi positif. Dari anamnesis biasanya keluhannya kencing berbusa, ternyata proteinnya sudah positif 1, 2, atau 3. Itu artinya salah satu screening untuk mendiagnosis apakah lupusnya sudah komplikasi ke ginjal atau belum, yaitu istilahnya lupus nefritis. Begitu.
0: Artinya memang disampaikan dokter tadi, trombosit turun, demam berdarah, terus nanti kasih obat demam berdarah juga gitu.
1: Iya, jadi beberapa dikira DBD. Cuman bedanya kalau demam berdarah itu biasanya pada hari ke-7, hari ke-8 atau terutama sampai hari ke-10 udah sembuh total. Tapi hari ke-7, hari ke-8 itu trombositnya sudah naik. Tetapi kalau pada lupus, trombositnya bisa aja sampai seminggu, dua minggu masih rendah terus. Gitu. Jadi itu bisa tidak semua trombosit turun itu pasti lupus, tapi ada pemeriksaan lebih lanjut. Tapi salah satunya cirinya pada penderita lupus, trombositnya rendah lebih dari seminggu. Kalau DBD hari ke-8 udah normal kembali, hari 10 udah sehat total. Bedanya seperti itu.
0: Itu ya. Dok, pasien dengan lupus ini bisa berolahraga nggak, Dok?
1: Ya, untuk penderita lupus masih disarankan aktivitas olahraga, tapi dengan catatan kita lihat dulu, kaji apakah lupusnya sedang tenang atau sedang kambuh. Kalau sedang tenang masih boleh berolahraga, yang penting sesuai dengan yang disarankan oleh dokter. Olahraga kan yang disarankan ada kontinu, ritmik, kemudian ada jeda, tidak boleh olahraga juga setiap hari, harus ada jedanya ya. Misalnya kalau seminggu 3 kali ya Senin, Rabu, Sabtu. Kalau misalnya dalam 7 hari itu 5 hari, Rabunya istirahat. Kemudian waktunya tidak boleh lebih dari 2 jam, minimal 30 menit, maksimal 2 jam. Kemudian kalau olahraga terlalu berat, aktivitas berat justru mencetuskan penderita kekambuhan lupusnya. Tetapi untuk lupus yang sedang flare up atau kambuh dalam kondisi berat, dia aktivitasnya olahraga agak lebih dikurangi karena dia sedang sesak, sedang kondisi berat, justru disarankan perawatan di rumah sakit. Tapi kalau olahraga ringan itu disarankan untuk lupus yang ringan gitu.
0: Okay. Untuk pola istirahatnya kan seperti apa, Dok? Kalau pasien lupus ini, Dok, pola tidur, pola istirahat, dan juga pola makan mungkin, Dok?
1: Nah, untuk pola makan tentu saja disarankan pola makan hidup yang pola makan yang sehat, lengkap, dengan 5 komponen ya. Ada protein, ada karbohidrat, ada serat, ada vitamin, komposisi airnya juga cukup. Nah, yang paling mudah, kenali juga makanan apa saja yang mencetuskan alergi.
0: Okay.
1: Tidak semua penderita lupus alerginya sama, masing-masing bisa berbeda. Dan sesama penderita lupus aja gejalanya juga berbeda. Makanya
0: iya,
1: saya sering menyarankan kepada pasien, antar pasien gak usah bertanya kanan kiri karena gejalanya bisa berbeda-beda.
0: Iya,
1: dan termasuk alerginya juga bisa berbeda-beda. Ada yang alergi makanan udang, ada yang alergi telur, tapi bisa berbeda-beda. Nah, mengenali makanan apa yang selama ini dia alergi, tetapi tetap disarankan dengan komposisi yang lengkap, 5 ada protein, ada karbohidrat, ada vitamin. Kemudian kalau untuk pola istirahat tentu saja sama ya, minimal tidur 8 jam kan per hari, minum air putih cukup, kemudian jadi istirahat yang cukup gitu.
0: Oke, jadi tetap seperti biasa sebenarnya,
1: seperti biasa,
0: Dok, ya.
1: Iya.
0: Tapi nggak ada pantangan-pantangan alergi tadi ya, Dok, ya. Kalau alergi udang, telur itu sebenarnya tidak dimakan.
1: Iya, iya. Bahkan ada juga tuh penderita lupus yang tidak ada alergi makanan, ada juga. Saya nggak punya alergi makanan, dia bisa karena tiap pasien berbeda.
0: Oke, baik.
1: Gitu, begitu.
0: Oke, Dok, ini kalau seandainya ini ada pasien lupus yang melahirkan ini, Dok. Pasien lupus yang melahirkan ini kan artinya gennya dari ibunya sudah ada nih. Ini untuk apa ya istilahnya, kalau bayi yang baru lahir dengan ada gen lupus ini ada itu khusus nggak, Dok? Untuk apa ya istilahnya, penanganan khusus gitu, Dok?
1: Untuk penanganan khusus pada si bayinya tidak ada, karena kan genetik pada penderita lupus kan bukan genetik yang dominan. Apa sih maksudnya dominan? Ibunya penderita lupus, anaknya pasti kena, bukan, karena lupus itu bukan gen yang dominan. Jadi belum tentu anaknya juga menderita lupus. Tetapi kondisi anaknya itu tergantung kondisi ibu hamil, bagaimana kondisi kesehatan ibu hamil pada saat melahirkan. Kalau kondisi ibu hamil pada saat melahirkan sedang flare up atau kambuh atau lupusnya derajat berat, tentu saja mempengaruhi kesehatan si bayinya. Bisa saja bayinya ukurannya tidak sesuai masa kehamilan, bayinya kecil, karena aliran darah dari ibu ke bayi berkurang. Kenapa bisa? Karena penderita lupus yang berat itu bisa terjadi pengentalan darah.
0: Okay.
1: Tetapi tidak semua ibu hamil lupus pasti kental darahnya, tetapi tidak semua, tetapi bisa terjadi. Bagaimana caranya mengetahuinya? Itu biasanya terutama pada trimester ketiga pada kehamilan ibu hamil, pada saat mendekati melahirkan.
0: Iya.
1: Bagaimana cirinya? Yaitu bayinya itu ukurannya kecil. Bagaimana kok bisa bayinya kecil? Karena aliran darah atau nutrisi dari ibu melalui plasenta berkurang. Kok bisa berkurang? Karena darahnya kental. Nah, disarankan untuk penderita lupus yang hamil wajib konsultasi kepada dokter. Tidak boleh tidak kontrol, karena nanti kalau memang ada tanda-tanda gejala klinis pengentalan darah dan ditunjang pada pemeriksaan laboratorium terdapat pengentalan darah, si ibu hamil ini ada tambahan obat, justru diberikan obat pengencer darah supaya aliran darahnya lancar ke ibu, ke si janin tadi. Jadi yang diwaspadai paling kondisi bayi yang diakibatkan akibat kondisi kesehatan ibu pada saat hamilnya. Tapi kalau pada saat ibu hamil lupusnya lagi tidak kambuh,
0: normal, gitu ya,
1: tidak sedang flare atau remisi, ibunya tenang, ibunya sehat, tentu saja kondisi bayinya sehat, berat badannya sesuai masa kehamilan, tidak menimbulkan kecacatan pada ibu, pada si
0: pada
1: anak,
0: bayi.
1: Bayinya sehat, tentu saja seperti itu. Tetapi pada penderita lupus wajib konsultasi obat-obatan mana yang di stop, obat-obatan mana yang dilanjutkan, obat-obatan rutin selama ini mana yang di stop, mana yang dilanjutkan, itu wajib ditanyakan. Karena ada beberapa obat yang harus di stop pada saat hamil, itu dokter yang lebih
0: yang
1: paham,
0: lebih paham ya.
1: Jadi setiap hamil wajib berkonsultasi.
0: Oke. Dok, kalau di Bengkulu sendiri kondisinya seperti apa, Dok, penderita lupus?
1: Termasuk banyak.
0: Banyak
1: untuk,
0: ya,
1: dok? Ya, lumayan banyak. Kemudian rata-rata juga banyak yang terkontrol. Ada juga beberapa yang sudah ada komplikasi ke ginjal, ke saraf, ada beberapa juga. Ada juga yang karena penggunaan steroid tadi kurang taat minum kalsium, kurang taat minum vitamin D, ternyata dia sudah komplikasi ke patah tulang, ada juga karena dia sudah 20 tahun minum penderita lupus. Nah, ini tentu saja menjadi edukasi, bahan edukasi ke masyarakat untuk penderita lupus, jangan pernah komplikasi patah tulangnya bukan karena penyakitnya, tetapi karena penggunaan obat yang tidak diimbangi minum kalsium dosis tinggi tadi. Ya. Jadi tetap wajib minum obat kalsium, meskipun agak tanda petik sedikit mual, tapi wajib diminum untuk menghindari komplikasi patah tulang akibat penggunaan obat-obatan lupus yang harus diberikan. Okay. Gitu.
0: Dok, kalau seandainya ini ada masyarakat yang apa sakit-sakit biasa, terus kadang sering minum obat warung gitu kan ya, asal minum tanpa diperiksa ke dokter gitu, dok. Kira-kira apa ya istilahnya, penderita, dan kalau misalnya diperiksakan itu adalah penyakit lupus gitu, dok ya. Nah, seandainya ini tidak diperiksakan oleh dokter, ini akan seperti apa pasien tersebut, dok?
1: Nah, tentu saja kalau penderita lupus yang dalam tanda petik agak terlambat terdiagnosis, tentu saja mudah jatuh ke dalam kondisi berat. Sehingga kalau kondisi berat itu akan membahayakan organ-organ vital, contohnya paru, saraf, jantung, ginjal. Jadi kondisi datangnya sudah komplikasi.
0: Udah kronis juga ya?
1: Iya, udah kronis. Komplikasinya tidak bisa kembali ke normal kembali. Sedangkan meskipun lupusnya kan hormonnya bisa mereda, tetapi komplikasi akibatnya tidak bisa normal kembali, bahkan bisa menjadi gagal ginjal kalau terjadi keterlambatan. Sehingga kalau misalnya ada penderita yang nyeri sendinya berulang, sudah berobat ke dokter masih nyeri sendi berulang, demam berulang, itu tetap disarankan untuk konsultasi ke dokter terdekat.
0: Oke,
1: untuk segera mendiagnosis apakah menderita lupus atau bukan gitu.
0: Kalau dokter sendiri ini udah banyak ya, dok ya, menerima pasien lupus, dan apakah kemungkinan untuk sembuh itu ada, dok?
1: Kalau untuk kemungkinan kesembuh ada, tapi itu istilahnya adalah remisi. Remisi itu artinya lupusnya sebenarnya masih ada tapi mereda, gitu, sesuai dengan usia dan tingkat hormonalnya, gitu. Bahkan seperti tidak sakit, seperti Oda tadi. Banyak yang seperti itu.
0: Banyak yang seperti
1: asal
0: itu.
1: Patuh minum obat, patuh mencegah pencetus, menghindari stres, tetap aktivitas ringan sesuai yang disarankan dokter, kemudian tentu saja dukungan keluarga maupun doanya bagus. Ini banyak penderita lupus yang aman bisa aktivitas seperti biasa, bahkan seperti orang tidak sakit.
0: Ya, seperti kita juga ya mungkin, dok, ya, bisa bekerja.
1: Jadi
0: juga
1: harapan,
0: seperti biasa.
1: Harapan kualitas hidupnya bagus begitu.
0: Baik, dok, sebagai closing statement, dok, silahkan, dok, mungkin sarannya untuk masyarakat kita, dok.
1: Ya, untuk masyarakat terutama pendengar RRI, mengenal lupus lebih awal jauh lebih baik untuk menghindari komplikasi lupus yang berat, karena komplikasi yang lupus berat akan menyebabkan kerusakan organ-organ kita yang vital, contohnya ginjal, paru, jantung maupun otak. Jadi kenali apa tanda penderita lupus, kenali masyarakat atau keluarga, dan dukung keluarga penderita lupus agar mencegah jangan stres, karena itu dukungan dari keluarga sangat mendukung kesehatan dari penderita lupus itu sendiri.
0: Baik, dokter, terima kasih untuk obrolan kita kali ini dalam Bincang Edukasi Kesehatan dengan topik lupus terlihat, saatnya peduli, saatnya mengerti, bersama Dr. Mulia Sundari, SPPD Finasim dari RSUD M. Yunus. Sekali lagi terima kasih, dokter, dan juga ibu dan juga teman-teman dari PKRS.
1: Terima kasih.
0: MY. Dan pendengar, tentu sudah kebersamaan kita dalam Bekesan untuk edisi hari ini. Semoga saja obrolan yang sudah kami sampaikan tadi juga berkenan, kemudian juga menambah wawasan dan pengetahuan pastinya. Apalagi untuk kita-kita nih yang belum paham, siapa tahu nih ada sendi-sendinya, amit-amit, jangan-jangan. Oke, pendengar, sampai jumpa dan terima kasih untuk kebersamaannya. Tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI.
2: Bengkulu siang ini bersama kami, Pro 1 RRI Bengkulu.
3: Kanal informasi dan informasi.

Aston Villa lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Ballcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga, dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Yeah, I'm super happy to be through.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
2: Tentu
1: akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita
2: kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Keith Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan.
2: Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran ratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan kita amankan. Hampir per minggu ini yang tadi datangkan dari Ibu Rosi laporkan sekitar 200-an. Tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: Yeah, that's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit.

Marinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Oscar Ubed melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL Go PI 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu menangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, dari rri.co.id dilaporkan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh mencatat sebanyak 8.174 WNI melapor terkait keterlibatan kasus penipuan online. Ribuan laporan tersebut diterima hingga 6 Mei 2026. Kuasa usaha Ad Interim KBRI Phnom Penh Krisnaji mengatakan bahwa jumlah laporan WNI terus meningkat dan kondisi ini terjadi sejak pemerintah Kamboja menggencarkan operasi pemberantasan online scam pada pertengahan Januari 2026. Dijelaskan bahwa operasi pemerintah Kamboja menargetkan para dalang dan pimpinan jaringan penipuan daring, sementara pekerja yang tidak termasuk kategori pimpinan jaringan dibiarkan keluar dari pusat-pusat scam atau scam center. Dan dari informasi tersebut juga, kondisi tersebut membuat banyak warga negara asing keluar dari pusat penipuan daring di Kamboja, termasuk WNI, yang kemudian mendatangi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh untuk meminta bantuan pemulangan ke Indonesia. Diungkapkan juga bahwa sebagian besar WNI yang melapor mengaku paspor mereka ditahan perusahaan tempat bekerja atau bahkan hilang. Karena itu KBRI harus melakukan proses verifikasi identitas sebelum menerbitkan dokumen perjalanan pengganti. Pendengar, setelah proses verifikasi selesai, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh juga akan menerbitkan surat perjalanan laksana paspor. Dokumen tersementara digunakan untuk mendukung proses pemulangan WNI ke Indonesia. Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengungkap jumlah WNI di Kamboja yang meminta bantuan terus meningkat dan mereka meminta fasilitas kepulangan ke tanah air. Dan hingga 5 Mei 2026, sebanyak 8.002 WNI tercatat telah melapor langsung ke KBRI Phnom Penh dan lonjakan kasus mulai terjadi pada pertengahan Januari 2026. Informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

0: Bros 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, berikut kita akan beralih ke lagu-lagu religi jelang azan zuhur dan sholat Jumat bagi Anda kaum muslimin yang saat ini tengah bersiap-siap ataupun juga bagi Anda yang akan jalankan ibadah sholat Jumat.

pencerah jiwa. Hari Jumat dan Surat Al-Kahfi. Hari Jumat hadir kembali. Alhamdulillah, mari muliakan hari ini agar mendapat keberkahan. Dari Sang Khairul Raziqin membaca doa Al-Ma'idah ayat 114. Ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami hidangan dari langit yang hari turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang sekarang bersama kami ataupun yang datang setelah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkaulah sebaik-baik pemberi rezeki. Membaca Al-Kahfi, memperbanyak istighfar, memperbanyak solawat, memuliakan malamnya, memuliakan siangnya. Tentang surat Al-Kahfi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, maka dipancarkan cahaya untuk sejauh antara dirinya, dia dan Baitul Atiq. Kedua, dalam riwayat lain masih dari Abu Sa'id Al-Khudri, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya untuknya di antara dua Jumat. Kemudian, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu,

jalan bising hariku melangkah meraba.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa, menyakiti orang lain, tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penumpangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

pencerah jiwa. Menunda kesenangan. Salah satu satwa khas Indonesia adalah burung maleo. Populasi unggas yang satu ini sudah masuk kategori terancam punah. Sekira 10.000 ekor saja yang tersisa di dunia ini. Keunikan dari burung maleo terletak pada ukuran telurnya yang bisa 5 kali lebih besar dari telur ayam biasa. Saking besarnya, induk maleo sering pingsan ketika bertelur. Karena alasan ini pula, telur maleo tidak dierami induknya. Setelah bertelur, burung jantan dan betina akan bekerja sama menggali pasir lalu mengubur telur mereka. Kehangatan suhu bawah tanah akan menyebabkan telur tersebut dierami secara alami. Setelah telur itu terkubur dengan baik, mereka juga akan membuat gundukan pasir yang palsu untuk mengecoh predator pemakan telur, seperti ular, biawak, maupun burung elang. Sungguh luar biasa kecerdasan burung kecil ini membuat strategi yang mengelabui lawan. Tidak cukup sampai di situ. Induk maleo akan pergi dengan jarak cukup jauh meninggalkan telurnya. Sebab jika keberadaan mereka dekat dengan posisi telur, tentu akan membuat curiga hewan-hewan predator tersebut. Tidak mungkin makhluk kecil itu mampu merancang tindakan yang sangat cemerlang tersebut, kalau bukan kehendak Allah Ta'ala. Lihatlah burung maleo sanggup menunda keinginan untuk berkumpul bersama anak-anak mereka. Padahal tentu saja induk mana yang tidak menanti-nanti anggota keluarga baru. Seekor unggas mungil bisa mengambil keputusan untuk menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Betapa kita perlu belajar dari mereka tentang menunda kesenangan. Banyak sekali sikap kita yang menunjukkan bahwa kita terburu-buru ingin menikmati hasil meski baru di tahap awal. Gaji baru naik sedikit sudah ganti tipe handphone terbaru. Padahal yang lama belum lagi rusak. Bisnis baru ada hasilnya sedikit, sudah memutuskan belanja barang-barang teranyar meski tidak terlalu dibutuhkan dan pula tidak tahu mau disimpan di mana. Akibatnya, dana cadangan tidak sedia. Padahal segala sesuatu yang bisa terjadi dalam dunia usaha. Belum lagi segala kesenangan tersebut jika mau jujur, hanya pemborosan saja yang bersifat konsumtif. Dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya, pemboros-borosan itu adalah saudara-saudara syaitan. Mari kita melatih diri ini agar mampu menunda kesenangan sementara demi kemenangan yang lebih besar. Karena salah satu rahasia orang-orang yang berhasil di bidangnya adalah mereka yang tidak cepat berfoya-foya dengan pencapaian mereka. Semoga kita bisa terus istiqomah, senantiasa bertutur, berpikir, dan berbuat yang baik. Beribadah dengan penuh keikhlasan, berharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat. Selamat siang, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Sari berita, penerbangan Citilink rute Bengkulu-Jakarta ditambah menjadi 2 kali sehari pulang pergi mulai 7 Mei 2026. Harga daging ayam di Kabupaten Kaur alami penurunan, sementara untuk bahan pokok lainnya masih tinggi. Bersama saya, Miatur Rohma, inilah berita selengkapnya. PT Angkasa Pura Indonesia, kantor cabang Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu memastikan penambahan frekuensi penerbangan Citilink rute Bengkulu-Jakarta menjadi 2 kali sehari pulang pergi mulai 7 Mei 2026. Kebijakan ini diumumkan melalui media sosial resmi bandara sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat Bengkulu. PLT Airport Operation and Service Department Head KC Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Adil Fadilah, mengatakan bahwa penambahan jadwal ini menjadi langkah strategis dalam memperluas akses transportasi udara dari dan menuju Bengkulu. Dengan adanya tambahan penerbangan Citilink menjadi 2 kali sehari, pihaknya berharap masyarakat memiliki lebih banyak pilihan waktu perjalanan yang lebih fleksibel, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan aktivitas bisnis di Bengkulu. Jadwal baru tersebut meliputi keberangkatan Bengkulu-Jakarta pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat dan 14.25 waktu Indonesia Barat. Sementara Jakarta-Bengkulu tersedia pada pukul 10.30 dan pukul 12.25 waktu Indonesia Barat. Bandara Fatmawati Soekarno menilai peningkatan layanan ini menjadi bagian dari komitmen untuk terus memperkuat pelayanan transportasi udara yang aman, nyaman, dan efisien bagi masyarakat. Perkuat pengawasan penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Bengkulu menggelar BIMTEK aplikasi pelaporan siaran. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Yan Berlian.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Bengkulu menggelar bimbingan teknis pelaksanaan aplikasi saran atau sistem aplikasi pengaduan penyiaran sebagai upaya memperkuat pengawasan penyiaran berbasis digital di daerah. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan lembaga penyiaran Provinsi Bengkulu, unsur masyarakat, kepala sekolah, serta pihak terkait lainnya. Ketua KPID Provinsi Bengkulu, Teddy Cahyono, mengatakan, kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman serta kapasitas lembaga penyiaran dalam menggunakan aplikasi saran sebagai sistem pelaporan dan pengawasan penyiaran yang lebih modern dan terintegrasi. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital dalam pengawasan penyiaran menjadi langkah penting untuk mempercepat penanganan laporan masyarakat, sekaligus meningkatkan kualitas siaran di Bengkulu.
2: Ini adalah bentuk transformasi digital yang dilakukan oleh KPI untuk melakukan pengawasan secara lebih efektif dan lebih efisien. Selain itu juga kami menilai bahwa dengan adanya aplikasi ini, maka keterlibatan partisipasi masyarakat untuk melakukan proses pengawasan isi siaran itu akan lebih partisipatif lagi.
1: Melalui bimbingan teknis tersebut, peserta diberikan pemahaman terkait mekanisme penggunaan aplikasi, tata cara pelaporan, hingga proses tindak lanjut terhadap aduan masyarakat mengenai isi siaran. Selain meningkatkan kapasitas teknis lembaga penyiaran, kegiatan ini juga menjadi wadah memperkuat sinergi antara KPID dengan seluruh lembaga penyiaran di Provinsi Bengkulu. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan iklim penyiaran yang sehat, berkualitas, serta sesuai dengan regulasi yang berlaku. KPID Bengkulu berharap kehadiran aplikasi saran dapat menjadi sarana pengawasan penyiaran yang lebih adaptif di era digital, sekaligus mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi konten siaran di berbagai platform media penyiaran. Yan Berlian, RRI Bengkulu, melaporkan.
0: Universitas Bengkulu kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih medali brons pada Ajang Indonesia Halal Ecosystem Summit dan UB Halal Metric Award 2026. Kegiatan tersebut digelar di Auditorium Algoritman Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya pada Selasa 5 Mei 2026 dan diikuti perguruan tinggi, lembaga pemerintah, serta sektor industri dari seluruh Indonesia. Wakil Rektor 2 Bidang Keuangan dan Umum Universitas Bengkulu Yulian Fauzi mengatakan bahwa kegiatan tahun ini mengusung tema Orchestrating the Halal Ecosystem, Bridging Research, Infrastructure and Policy. Tema tersebut menekankan pentingnya sinergi antara riset, kebijakan, dan dukungan infrastruktur dalam membangun ekosistem halal yang kuat dan berdaya saing. Ia juga menegaskan bahwa UNIP akan terus memperluas kolaborasi dengan pemerintah, industri, dan kalangan akademisi guna mempercepat terwujudnya ekosistem halal yang inklusif. Dengan capaian tersebut, UNIP semakin memperkuat posisinya sebagai perguruan tinggi yang aktif mendukung penguatan industri halal berbasis akademik di Indonesia. Harga daging ayam di Kabupaten Kaur alami penurunan, sementara bahan pokok lainnya masih tinggi. Selengkapnya dilaporkan Aisyah Dini.
3: Harga daging ayam potong di Kabupaten Kaur saat ini alami penurunan. Salah seorang pedagang daging ayam di Pasar Rakyat Inpres Bintuhan, Riko, mengatakan sebelumnya pada minggu lalu, harga daging ayam potong dibanderol Rp45.000 per kilogram. Kini turun menjadi Rp40.000 per kilogram. Riko menyebut turunnya harga daging ayam potong baru terjadi dalam 2 hari terakhir, di mana penurunan harga ini terjadi lantaran pasokan daging ayam yang mulai banyak. Namun, Riko tidak dapat menjamin harga daging ayam potong saat ini akan bertahan lama atau tidak. Hal ini dikarenakan naik turunnya harga sembako tidak dapat diprediksi.
4: Sekarang 40 mbak harganya. Iya, 40.000. Baru 2 hari ini turun harganya itu. Cuman kita tidak tahu minggu depan ini harganya seperti apa ya. Karena harga bahan pokok sekarang ini perubahannya cepat sekali, Mak. Apalagi kan bentar lagi kita mau lebaran haji nih, Mak. Jadi ya harga-harga bahan pokok, daging ayam dan semua ini ya pasti naik itu, Mak.
3: Sementara itu untuk bahan pokok lainnya masih terpantau tinggi. Seperti cabai merah, saat ini dibanderol Rp45.000 hingga Rp48.000 per kilogram. Cabai rawit hijau Rp50.000 per kilogram. Cabai rawit merah Rp60.000 per kilogram. Bawang merah Rp45.000 per kilogram. Sedangkan bawang putih alami penurunan dari Rp45.000 per kilogram menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara untuk ikan laut, harganya bervariasi, tergantung dengan jenis dan ukuran. Untuk yang paling murah dibanderol Rp40.000 per kilogram, sedangkan harga tertinggi mencapai Rp70.000 per kilogram. Sedangkan untuk ikan air tawar, baik itu ikan lele ataupun ikan nila, berkisar di harga Rp35.000 per kilogram. Demikian Aisyah Dini, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Bengkulu menggelar rapat rekonsiliasi dan pembaruan validasi data pekerja rentan tahun 2026 pada Rabu pagi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial bagi masyarakat khususnya kelompok pekerja rentan. Dalam rapat tersebut, Pemda Provinsi Bengkulu berencana menambah sebanyak 30.000 pekerja rentan sebagai peserta program perlindungan sosial. Penambahan ini melengkapi jumlah sebelumnya yang telah mencapai 71.000 pekerja pada tahun lalu. Asisten 1 Setda Provinsi Bengkulu Khairil Anwar mengatakan, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp2 miliar untuk mendukung program tersebut. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai kepesertaan pekerja rentan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Program ini bertujuan memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko kerja yang dihadapi para pekerja rentan. Perlindungan tersebut meliputi jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian. Sementara itu, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Bengkulu, Verama Putri, menyampaikan bahwa sektor prioritas meliputi anggota Linmas dan kader Posyandu. Dan pemerintah berharap melalui program ini, kesejahteraan pekerja rentan meningkat serta memberikan rasa aman dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan Audio Streaming di rri.co.id serta bisa ditonton melalui channel YouTube RRI Net Bengkulu. Dalam kunjungan ke Kabupaten Kaur, Kakanwil Kemenag Bengkulu tekankan ASN saring informasi dan jaga marwah lembaga. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
5: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu Dr. Saipudin MSI melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Kaur dalam rangka pembinaan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas, profesionalitas, serta peran strategis ASN dalam melayani masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kakanwil Provinsi Bengkulu menyoroti maraknya peredaran informasi hoax yang menyudutkan Menteri Agama RI maupun institusi Kementerian Agama. Ia menegaskan bahwa ASN Kementerian Agama memiliki tanggung jawab moral untuk tidak serta-merta mempercayai maupun menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Menurutnya, setiap ASN wajib menerapkan prinsip saring sebelum sharing dalam menerima dan menyebarkan informasi. Hal ini dinilai penting agar ASN tidak ikut memperkeruh suasana serta tetap menjaga citra dan kredibilitas Kementerian Agama di tengah masyarakat. Lebih lanjut, ke Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu menekankan bahwa ASN Kementerian Agama harus mampu menjadi garda terdepan dalam meluruskan informasi yang keliru. Kepala KUA dan para penyuluh agama diharapkan aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait isu-isu yang tidak benar, khususnya yang menyangkut Kementerian Agama.
6: Kami ingin ASN Kementerian Agama juga menjadi bagian terpenting untuk menolak, membatasi, kemudian melawan informasi-informasi yang sifatnya hoax. Karena informasi yang sifatnya hoax itu bukan hanya menyesatkan, tapi juga fitnah yang sangat merugikan untuk individu maupun organisasi. Oleh karena itu, ASN Kementerian Agama siap melawan hoax dan siap untuk saring dulu sebelum kita share.
5: Kemudian dalam konteks pembinaan, ia juga menyampaikan bahwa Kementerian Agama tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur semata, namun penguatan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan tanggung jawab menjadi prioritas utama dalam mendukung pelayanan kepada umat. Selain itu, Saipudin menambahkan bahwa SDM yang dibangun tidak hanya untuk kebutuhan internal, tetapi juga harus memperkuat kolaborasi dan hadir di tengah masyarakat. ASN Kementerian Agama diharapkan mampu menjadi mitra umat dalam memberikan pendampingan dan solusi terhadap berbagai persoalan keagamaan. Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa organisasi Kementerian Agama tidak mengenal perbedaan yang dapat memecah belah. Seluruh ASN diminta menjaga persatuan, menjunjung tinggi nilai kebersamaan, serta harus menjaga marwah institusi melalui kinerja dan inovasi yang membanggakan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Kejaksaan Negeri Kaur bekerja sama dengan pemerintah daerah Kabupaten Kaur akan menyelenggarakan ajang lari bertajuk Kaur Run 5K pada tanggal 10 Mei 2026 mendatang. Kegiatan olahraga massal ini dirancang sebagai wadah bagi masyarakat untuk memulai gaya hidup sehat sekaligus mempererat silaturahmi. Ajang lari jarak menengah tersebut direncanakan mengambil rute strategis dengan titik awal atau start di kawasan wisata populer Pantai Pengubayan. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja untuk memanjakan para peserta terutama yang berasal dari luar daerah dengan keindahan panorama pesisir Kaur. Rute yang akan ditempuh peserta meliputi jalur sepanjang bibir pantai menuju kawasan Pahlawan Ratu, sebelum akhirnya berbelok ke arah markas Polres Kaur. Dari titik tersebut, para peserta akan diarahkan kembali menyusuri rute menuju garis finish yang juga berlokasi di area Pantai Pengubayan. Kajari Kaur, Dr. Jaina menegaskan bahwa promosi sektor pariwisata menjadi salah satu misi penting di balik terselenggaranya kegiatan olahraga tersebut. Melalui ajang ini diharapkan nama Pantai Pengubayan semakin dikenal oleh wisatawan luas sebagai destinasi olahraga luar ruangan yang potensial. Panitia pelaksana memastikan bahwa persiapan jalur dan pengamanan selama kegiatan berlangsung telah dikoordinasikan secara matang dengan berbagai instansi terkait. Dukungan penuh dari seluruh lapisan masyarakat sangat dibutuhkan agar acara ini dapat berjalan dengan tertib, aman, dan sukses. Melalui sinergitas antara instansi, hukum, dan pemerintah daerah, diharapkan kegiatan serupa dapat menjadi agenda rutin yang mampu mendongkrak ekonomi kreatif di sektor lokasi wisata. Kami ulangi, di sekitar lokasi wisata. Semangat sportivitas dan kegembiraan peserta menjadi kunci utama dalam mewujudkan Kabupaten Kaur yang lebih sehat dan berdaya saing. Satpol PP dan UPTD PPA Kota Bengkulu tindak lanjut informasi hiburan malam di Mercure. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
7: Satuan Polisi Pamong Praja Advent Satpol PP Kota Bengkulu bersama UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak PPA melakukan kunjungan ke Hotel Mercure. Pertemuan tersebut dilakukan untuk meminta klarifikasi terkait pemerintahan mengenai kegiatan hiburan malam BlackRock yang disebut belum menerapkan pembatasan usia pengunjung secara maksimal. Dalam pertemuan tersebut, pihak Satpol PP dan UPTD PPA menemui perwakilan Hotel Mercure Aan Iskandar. Mereka meminta penjelasan terkait dengan sistem pengawasan dan standar operasional prosedur ataupun SOP untuk penerimaan pengunjung yang diterapkan di lokasi hiburan tersebut. Kunjungan ini dilakukan sebagai langkah antisipasi guna memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap aturan perlindungan anak di Kota Bengkulu. Pemerintah daerah menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap tempat hiburan malam agar tidak diakses oleh anak di bawah umur. Perwakilan Hotel Mercure Aan Iskandar menjelaskan bahwa pihaknya telah menerapkan SOP penerimaan dan juga pengawasan pengunjung sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan ia juga menegaskan bahwa berdasarkan hasil pengawasan internal tidak terdapat pengunjung usia anak dalam kegiatan hiburan malam tersebut. Kepala Satpol PP Kota Bengkulu, Sahat Marulitua Situmorang menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap tempat hiburan malam di wilayah Kota Bengkulu. Dan menurutnya, pengawasan dilakukan sebagai bentuk penegakan aturan daerah sekaligus untuk perlindungan terhadap anak.
8: Dari pemerintah kota melalui Satpol PP bersama UPTD PPA Perlindungan Perempuan dan Anak kan, kita langsung berkunjung ke BlackRock yang disebut-sebut itu. Sekaligus kita menanyakan, memastikan kebenarannya. Apakah SOP penerimaan dan pengawasan terhadap pengunjung itu tidak ada ataukah ada? Jadi sangat jelas tadi kita dapatkan penjelasan bahwa memang sangat kecil kemungkinan ada anak yang masuk ke dalam tempat hiburan malam tersebut.
7: UPTD PPA, DPA P3KB Kota Bengkulu turut menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha dalam menciptakan lingkungan yang aman dan ramah anak. Pengawasan yang baik diharapkan mampu mencegah potensi pelanggaran dan juga tertiban di Kota Bengkulu. Melalui pertemuan tersebut, diharapkan pihak pengelola hiburan malam dapat semakin meningkatkan kepatuhan terhadap SOP dan juga aturan daerah yang berlaku. Pemerintah Kota Bengkulu juga memastikan pengawasan akan dilakukan secara berkala demi menjaga perlindungan anak dan ketertiban umum. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: Pesona Lionel Messi di Piala Dunia 2026 diyakini mampu membawa Argentina mempertahankan gelar juara bertahan. Selengkapnya disampaikan Danu Yogyarto.
9: Argentina datang ke Piala Dunia 2026 dengan ambisi besar. Status juara bertahan 2022 menjadi motivasi utama mereka. Seluruh dunia kini menantikan aksi tim beralias Albi Celeste. Lionel Messi tetap menjadi ruh utama bagi lini serang. Kehadirannya di lapangan memberikan dampak psikologis yang sangat luar biasa. Kapten legendaris tersebut siap memimpin rekan-rekannya meraih trofi. Menurut Tony, salah satu masyarakat Kota Bengkulu mengatakan dirinya mendukung Argentina di Piala Dunia 2026. Ia menilai pelatih Argentina Lionel Scaloni telah meracik strategi yang sangat matang untuk Piala Dunia 2026. Komposisi pemain senior dan bahkan muda tampil begitu sangat solid. Mereka menunjukkan konsistensi tinggi selama babak kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Tony menambahkan peluang Argentina untuk mempertahankan gelar juara di Piala Dunia 2026 terbuka sangat lebar. Dukungan supporter fanatik akan terus membakar semangat juang tim. Sejarah baru mungkin saja akan tercipta di tanah Amerika Utara. Mampukah Argentina menciptakan rekor baru dengan menyamai negara seperti Italia dan Brazil yang mampu menjadi dua kali juara Piala Dunia berturut-turut? Saksikan pertandingan Piala Dunia 2026 pada Juni mendatang.
0: Sekian warta berita daerah untuk siang ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Matthäus.
1: Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: uhuy, cie, senyum-senyum sambil chattingan, chat sama Bebep ya.
1: Iya nih, dikirimin emoji lo warna ungu. Mau balas pakai warna apa ya? Orange aja deh.
0: Pasti nggak tahu nih apa makna dari warna-warna di emoji love. Sini-sini aku kasih tahu. Kalau kata Kominfo, emoji merah itu punya makna romantis. Sedangkan kalau warna putih itu bermakna bersih, sederhana, dan juga suci. Beda sama yang warna coklat, emoji love ini bisa kamu kirim untuk tunjukin rasa solid antar golongan dan kelompok nih. Nah, kalau warna orange yang mau kamu kirim tadi, itu artinya basa-basi loh, jadi jangan dikirim. Kalau warna hijau itu bisa kamu pakai untuk orang-orang yang baru kenal, sedangkan kalau yang kuning itu nunjukin ketulusan. Masih ada 3 warna, kalau warna ungu itu artinya adalah pengertian. Nah kalau yang biru itu tuh, itu boleh kamu pakai untuk cowok-cowok karena nunjukin energi yang maskulin. Dan terakhir, emoji love warna hitam itu nunjukin cinta yang dalam banget.
1: Wah, baru tahu. Ternyata beda warna beda makna ya. Kirain semuanya lope-lope di udara. Ya udah, kirim yang warna hitam deh.
0: Ingat, jangan bucin ya.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, untuk kalian yang ingin request lagu boleh ya, silakan di 0811 7307 079. Kirimkan pesan singkat Anda di WhatsApp ya, untuk Anda yang pengen request lagu-lagu dalam relaksasi. Kami tunggu partisipasinya sembari menantikan kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan berikut ini.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Woi, punya mata nggak lo?
5: Ini mata ini.
4: Makanya, lihat-lihat dong.
6: 5 minutes later.
4: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
6: A few inches later.
4: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
7: Kenapa, Mas? Mogok.
5: Rasain loh.
4: Wah, dasar lo.
8: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang. Itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
4: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
7: Iya Mas, nggak apa-apa. Maafin saya juga ya.
4: Aduh, habis bensin lagi nih.
6: 5 minutes later.
7: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
4: Iya nih Mas.
7: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
4: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
8: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara, inilah Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Terdengar beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan. Faktanya klaim dengan narasi Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Dilansir dari turnbackhoax.id, si video tersebut berbeda dengan narasi yang dibagikan pada judul video. Dalam video tersebut hanya membahas mengenai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono yang mendesak Cina supaya segera menyelesaikan pedoman tata perilaku atau kode etik Laut Cina Selatan demi menghindari konflik. Jadi dapat kami sampaikan informasi terkait dengan Indonesia pimpin negara ASEAN rebut Laut Cina Selatan adalah hoax. Demikian Cek Fakta, nantikan Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: hari? Main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru terasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, karena masa depan bangsa ada di tangan kita.
4: Bella, saatnya friendship time.
5: Kuy, kemana kita hari ini?
4: Shopping, nonton, makan.
5: Oke, let's go. Chika.
4: Kenapa?
5: Aku putus sama Dion.
4: Cup. Yang sabar ya. Mungkin kalian emang gak jodoh. Sini, peluk dulu biar gak sedih lagi.
5: Makasih ya, Chika. Kamu selalu ada saat aku bahagia dan sedih.
4: Iyalah, kita kan sahabat.
5: Friendship goals.
6: Yang namanya sahabat selalu ada untuk berbagi, memberi kebahagiaan dan kesedihan. Yuk, kirim pesan ucapan terima kasih kepada sahabatnya kamu sebagai rasa syukur karena punya sahabat seperti dia.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Satpol PP Kota Bengkulu menindaklanjuti laporan masyarakat terkait ketidaknyamanan pengguna jalan di kawasan Jalan Es Parman Kamis malam. Penertiban dilakukan setelah warga mengeluhkan susunan parkir sepeda motor yang menggunakan sebagian badan jalan. Kendaraan yang diparkir hingga dua baris ini dinilai mengganggu kelancaran arus lalu lintas dan membahayakan pengendara yang melintas di kawasan tersebut. Tugas Satpol PP yang turun ke lokasi langsung meminta juru parkir untuk menata ulang kendaraan menjadi satu baris agar tidak memakan badan jalan. Nah, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Dan disampaikan juga oleh Kepala Satpol PP Kota Bengkulu Saat Maruli Tua Situmorang bahwa pihaknya akan terus merespon laporan masyarakat terkait gangguan ketertiban di wilayah Kota Bengkulu, terutama yang berkaitan langsung dengan ketentraman masyarakat. Ya, informasi tadi juga bisa Anda update di rri.co.id.

92,5 FM Pro 1 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 44 siswa tidak lulus pada tahun ajaran 2025-2026 dari total 26.080 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 18.008 siswa SMA dan 8.072 siswa SMK di seluruh wilayah Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 siswa berasal dari tingkat SMA yang tersebar di beberapa daerah. Rinciannya yakni masing-masing 1 siswa di Kota Bengkulu, Kabupaten Lebong dan Rejang Lebong 2 siswa, Muko-Muko, Kepahyang dan Bengkulu Utara 3 siswa, dan di Bengkulu Tengah serta 9 siswa di Bengkulu Selatan. Sementara itu, 23 siswa yang tidak lulus berasal dari tingkat SMK dengan sebaran di sejumlah kabupaten dan kota, meliputi 1 siswa di Kabupaten Kaur, masing-masing 2 siswa di Lebong dan Bengkulu Utara, 3 siswa di Bengkulu Selatan, serta 9 siswa di Kota Bengkulu. Dijelaskan bahwa ketidaklulusan tersebut bukan disebabkan oleh faktor akademik, dan mayoritas siswa tidak lulus karena faktor non-akademik, seperti menikah atau berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan. Dan disampaikan juga bahwa kebijakan kelulusan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku di mana siswa wajib menyelesaikan seluruh proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan administratif dan akademik untuk dapat dinyatakan lulus. Dan pendengar, para siswa yang telah dinyatakan lulus diimbau untuk tidak melakukan aksi coret-coret seragam maupun konvoi di jalan raya, sementara bagi siswa yang tidak lulus, pemerintah

0: peristiwa tanah longsor terjadi di Kelurahan Jomblang, Candisari.
1: Banjir yang melanda Kalimantan Selatan ini terus meluas. Sedikitnya 4 kabupaten mengalami banjir yang cukup parah dengan ketinggian bahkan mencapai 2 meter.
2: 684 ribu hektar hutan Indonesia hilang setiap tahunnya. Tanpa adanya pohon, udara akan tercemar dan berkurangnya daerah resapan air. Jangan biarkan alam murka, jaga dan lestarikan mereka.
3: A few minutes later.
4: Astaga, so siang.

bayangkan, hanya dalam sekejap, nyawa Anda dan orang-orang terkasih bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.

Pendengar, pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial terus memperkuat penanganan terhadap anak jalanan, gelandangan dan juga pengemis dengan pendekatan yang lebih berorientasi pada pembinaan dan pendidikan. Salah satu langkah utama yang kini dijalankan adalah mengarahkan anak-anak usia sekolah untuk kembali mendapatkan akses pendidikan melalui program Sekolah Rakyat. Disampaikan Afrianita selaku Kepala Dinas Sosial Kota Bengkulu, bahwa penanganan anak jalanan itu tidak lagi hanya sebatas penertiban di lapangan, tapi juga memastikan mereka memiliki kesempatan memperbaiki masa depan melalui pendidikan formal maupun non-formal. Nah, anak-anak yang masih berada pada usia sekolah ini akan diarahkan mengikuti sekolah rakyat, masuk ke sekolah negeri hingga mengikuti program kesetaraan seperti paket C bagi yang sempat putus sekolah. Dan untuk mendukung program tersebut, Dinsos juga secara rutin melakukan penyisiran di sejumlah titik di Kota Bengkulu guna mendata anak-anak yang masih beraktivitas di jalanan. Dan data hasil pendataan kemudian diusulkan agar mereka dapat mengikuti program pendidikan yang sesuai dengan kondisi masing-masing. Tentunya dengan langkah ini dilakukan sebagai upaya untuk menekan angka putus sekolah sekaligus mencegah anak-anak terus hidup dan bekerja di jalan. Sementara itu, bagi gelandangan dan pengemis yang sudah melewati usia sekolah, Dinas Sosial akan melakukan verifikasi data untuk memastikan apakah mereka telah terdaftar sebagai penerima bantuan sosial pemerintah. Dan pendataan tersebut juga menjadi bagian dari upaya penanganan sosial yang lebih tepat sasaran. Informasi selengkapnya, pendengar, bisa Anda update di rri.co.id. Dan tadi merupakan informasi terakhir kita di Bengkulu siang ini.

0: nggak seru ah. Jam berapa sekarang? Malas sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Kok, kemana?
3: Kafe yuk.
2: Lah, kemarin kayaknya udah ngafe. Kemarinnya juga kan?
3: Ada yang baru, cakep buat feed IG. TikTokable juga deh, ikut gak?
2: Enggak deh. Wih, itu HP baru ya?
3: Iya dong.
2: Lah, bulan lalu bukannya baru ganti HP?
3: Ini seri yang paling baru.
2: Widih. Duit gak abis-abis ya?
3: Abis kok, ini juga masih ada cicilan pay letter sama pinjol.
2: Wah, hati-hati ah.
3: Ya demi, Cak. Wajib tahu, keren di medsos.
2: Hyperrealis banget sih. Demi keren di medsos, tapi bikin sulit hidup di dunia nyata. Boncos dong.

Pendengar, tentang sudah kebersamaan saya Mia menemani perjalanan Anda di Bengkulu siang ini. Selain nyadarkan saya Harian, saya akan melanjutkan kebersamaan kita di Bengkulu sore ini. Mia pamit, terima kasih. Selamat siang menjelang sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

Halo, selamat sore pendengar. Apa kabar Anda? Senang sekali di Bengkulu sore ini untuk edisi Jumat 8 Mei 2026. Anda ditemani oleh saya Haryansyah hingga pukul 20 nanti. Nanti juga pukul 16 kami akan hadirkan informasi Warta Belajar Sumba yang disiarkan langsung dari Pro 1 Bengkulu. Dan tetap bersama kami di Bengkulu sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Pendengar, kita ke ekonomi digital dan ini mengenai Satuan Tugas Pemberantas Aktivitas Keuangan Ilegal atau Satgas Pasti dari OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang terus memperkuat ya pemberantasan aktivitas keuangan ilegal di Indonesia. Dan ini terus dilakukan untuk melindungi konsumen dan juga masyarakat dari berbagai penipuan transaksi keuangan. Kalau dari catatan di akhir April kemarin dari OJK, sepanjang 1 Januari hingga 31 Maret ditemukan ratusan pelanggaran serius dan Satgas menghentikan 951 entitas pinjol ilegal ya, atau perusahaan pinjol ilegal ini, serta 2 penawaran investasi ilegal. Dan modusnya ini termasuk juga jasa periklanan dengan sistem deposit, terus juga pelaku menjanjikan keuangan dari tugas sederhana namun mensyaratkan setoran dana. Nah, ini modus yang juga dijalankan. Selain itu juga terdapat adanya peniruan identitas perusahaan keuangan legal untuk menipu masyarakat. Modus ini membuat juga masyarakat atau korban percaya karena menggunakan nama dan juga logo resmi dari perusahaan yang ada. Dan juga ada penawaran pendanaan, juga skema money game yang juga sering ditemukan. Dan kedua modus yang ini menjanjikan keuntungan tanpa dasar bisnis yang jelas. Dan termasuk juga ada perdagangan aset kripto ilegal yang turut juga menjadi perhatian karena menawarkan keuntungan tinggi tanpa risiko. Penyebaran modus ini umumnya melalui media sosial dan juga pesan pribadi. Dan dari catatan Indonesia Anti-Scam Center atau IASC, menerima 515.345 laporan penipuan sejak 22 November 2024 sampai dengan akhir Maret 2026. Dari laporan tersebut, 872.395 rekening telah dilaporkan dan diverifikasi, dan 460.270 rekening telah dilakukan pemblokiran. Dari laporan tersebut, total dana korban yang berhasil diamankan mencapai 585,4 miliar rupiah. Dan juga dana yang telah dikembalikan ke korban yang berhasil dikembalikan 169 miliar rupiah yang berasal dari rekening pada 19 bank yang digunakan oleh pelaku kejahatan penipuan. Satgas Pasti dan juga OJK terus mengimbau untuk masyarakat tetap waspada terhadap penawaran mencurigakan dan juga memastikan legalitas serta tidak membagikan data pribadi kita kepada pihak yang tidak dikenal. Kalau menemukan indikasi penawaran investasi atau juga pinjaman online ilegal, bisa langsung dilaporkan ke website sipasti.ojk.go.id atau bisa melalui kontak OJK 157 atau juga nanti bisa di WhatsApp-nya, juga lewat emailnya, dan Anda juga bisa baca informasi lebih lengkapnya di portal berita rri.co.id mengenai Satgas Pasti hentikan 951 pinjol ilegal.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa menahan amarah, padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Salam sore pendengar, untuk Anda yang saat ini sudah tiba di rumah, kalau juga tadi belum sempat untuk sholat asarnya, silakan sudah masuk waktu asar untuk Kota Bengkulu dan sekitarnya. Kami juga menemani Anda yang tengah dalam perjalanan juga saat ini. Sembari juga nanti kami akan update informasi untuk Anda di Warta Belajar Sumba pukul 16.00.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Dari sore-sore stadion hingga detak jantung juta fans, ini saatnya kita semangat, harapan, dan kebangsaan bersatu dalam satu permainan sepak bola. Saya, Uswar Bakhtari, pelatih kepala tim Prapon Bengkulu yang meloloskan PON Bengkulu Papua 2020 dan sekarang menjabat pelatih kepala di Semanko 12 Kota Bengkulu. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak program acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dukung tim favoritmu dan biar semangat sepak bola menyatu kita semua. Jangan sampai ketinggalan. Ikut terus RRI Bengkulu di program 1, 2, dan 4 karena kami akan menemani Anda update terkini, analisa seru, dan tentunya energi luar biasa dari ajang sepak bola terbesar di dunia. Salam olahraga.

0: bisa. Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.

0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
1: Pro 1.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belaja Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang kami rangkum dalam Warta Belaja Sumba.
2: Dari dia dimasak ke sasarannya, nantinya nggak pakai pelaku lagi. Bagaimana perkembangannya sekarang? Tahap 1, 36 dapur SPPG itu adanya di Lampung Selatan, Sawahan, kemudian Tanggamus, Sisir Barat, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, yaitu itu tahap 1.
3: Ini untuk terpenuhi kita belum, karena masih banyak penerima manfaat yang saat ini belum mendapatkan atau belum merasakan program makan bergizi gratis ini.
4: Memang ada sekian tertentu untuk nelayan, tapi nelayan datang jangan ditolak. Kalau mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya, cuma 3 bulan. 3 bulan sekali itu harus diperpanjang kembali.
0: Pendengar, itulah di antaranya informasi yang akan kami hadirkan pada sore ini, Jumat 8 Mei 2026, yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi RRI Bengkulu bersama saya, Haryansyah. Inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya.

0: Kami awali informasi pertama dari RRI Bandar Lampung. Pendengar, pemerintah Provinsi Lampung terus mempercepat pembangunan dapur program makan bergizi gratis MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG guna menjangkau masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T. Berikut laporan selengkapnya bersama Siti Triani.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mempercepat pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal atau 3T sebagai bagian dari pelaksanaan program makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan memastikan masyarakat, khususnya anak-anak dan ibu hamil di daerah terpencil, mendapatkan akses makanan bergizi secara merata. Sebanyak 93 unit dapur MBG ditargetkan terbangun di wilayah 3T Provinsi Lampung. Pada tahap pertama, sebanyak 36 dapur tengah dalam proses pembangunan di sejumlah wilayah seperti Lampung Selatan, Pesawaran, Tanggamus, Pesisir Barat, hingga Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Ketua Pelaksana Satgas MBG Lampung, Saipul, mengatakan pembangunan dapur ini difokuskan untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, sehingga distribusi makanan tidak lagi terkendala jarak dan akses geografis. Ia menambahkan, tantangan terbesar dalam pembangunan dapur di wilayah 3T adalah distribusi logistik yang masih harus menjangkau pulau-pulau kecil menggunakan transportasi laut. Meski demikian, setelah dapur beroperasi, distribusi makanan kepada masyarakat diharapkan menjadi lebih mudah karena jaraknya sudah lebih dekat.
2: Yang tadinya harus pakai perahu, pakai motor laut itu ya, kemudian harus pakai motor. Maka sekarang kita dekatkan agar dia tidak pakai perahu. Tapi memang membangun awalnya itu yang sulit mereka. Harus membangun, mengantarkan material. Nah, bahan makanan juga memang tidak semudah itu ya. Belum tentu tersedia di situ. Maka harus pakai perahu juga. Tetapi dari dia dimasak ke sasarannya, nantinya nggak pakai perahu lagi. Bagaimana perkembangannya sekarang? Tahap 1, 36 dapur SPPG itu adanya di Lampung Selatan, Sawaran, kemudian Tanggamus, Sisir Barat, Tulang Bawang Barat, itu tahap 1. Itu masih berproses pembangunan. Memang sudah ada yang selesai.
1: Selain itu, kapasitas dapur di wilayah 3T disesuaikan dengan kebutuhan, yakni di bawah 1.000 porsi per unit. Bahkan ada yang melayani dalam jumlah lebih kecil dengan jumlah tenaga kerja yang juga disesuaikan. Pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional juga turut melakukan penilaian terhadap pembangunan dapur yang dikerjakan oleh pihak ketiga sebagai dasar penggantian biaya investasi. Melalui program ini, pemerintah berharap pemerataan gizi masyarakat dapat terwujud, sekaligus meningkatkan kualitas kesehatan warga di daerah terpencil di Provinsi Lampung. Dari Bandar Lampung, Siti Triani melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Bandar Lampung, kita menuju ke RRI SP Sungai Penuh.

0: Fenomena El Nino lemah hingga moderat diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG akan mempengaruhi cuaca di Kerinci dan Sungai Penuh sepanjang tahun 2026 dengan potensi kemarau lebih panjang dan penurunan curah hujan. Laporan selengkapnya bersama rekan Desi Hermila dari RRISP Sungai Penuh.
1: Fenomena El Nino dengan intensitas lemah hingga moderat diperkirakan akan mempengaruhi kondisi cuaca di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh sepanjang tahun 2026. Informasi ini disampaikan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG melalui Stasiun Depati Parbo Kerinci. Kepala BMKG Depati Parbo Kerinci Kurnianingsih menjelaskan, intensitas El Nino diperkirakan berada pada kisaran 50% hingga 80%. Kondisi ini berpotensi menyebabkan penurunan curah hujan, peningkatan suhu udara, serta musim kemarau yang lebih panjang di wilayah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh. Selain itu, dampak El Nino juga dapat dirasakan pada sektor pertanian, perkebunan, serta ketersediaan air bersih masyarakat. Cuaca yang lebih panas dan kering turut meningkat risiko kebakaran hutan dan lahan.
2: BMKG dan juga beberapa kementerian itu sudah menyepakati bahwa istilah yang dipakai itu adalah istilah El Nino lemah, moderate, dan kuat. Jadi memang pada tahun 2026 ini diprediksi akan terjadi fenomena alam El Nino lemah hingga moderat sebanyak 50-80% dan berpotensi menguat sebanyak 20%. El Nino ini kan dampaknya bisa mengakibatkan terjadinya kekeringan.
1: Kurnianingsih menambahkan fenomena El Nino masih berpotensi berkembang dan menguat hingga 20%. BMKG akan terus melakukan pemantauan secara berkala guna memberikan informasi cuaca yang akurat dan peringatan dini kepada masyarakat. BMKG menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan menyiapkan langkah mitigasi menghadapi potensi kekeringan serta perubahan iklim ekstrim. Sementara itu, musim penghujan di wilayah Kerinci dan Kota Sungai Penuh diperkirakan baru akan mulai pada November 2026. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendengar dari Sungai Penuh, kita menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak tanggapan masyarakat ataupun juga orang tua terkait pelaksanaan MBG di sekolah yang dirangkum oleh tim pemberitaan RRI Sungai Liat berikut ini.
1: Menurut saya MBG untuk anak kami, kebetulan anak kami itu ada dua Pak, yang umur 6 tahun sama yang umur 2 tahun, dua-duanya dapat MBG. Alhamdulillah sangat membantu ya, terutama membantu pekerjaan, mungkin pekerjaan ibunya yang lagi sibuk itu agak meringankan untuk apa menyiapkan makanan untuk anaknya. Kemudian dari segi kualitas makanan juga sudah baik, alhamdulillah.
2: Untuk sementara ini ya, dari yang dilihat dari lingkungan sekitar ya, masyarakat tuh dari MBG nih banyak yang senang juga ya, karena kan setidaknya dapat gizi ya. Kita kan dari MBG itu kan juga nggak langsung yang makanannya tuh sembarangan, pastinya juga kan udah dikelola dengan baik. Jadi menurutku bagus sih ini sebenarnya MBG, cuman ya balik lagi harus tetap di apa ya, diperhatikan gitu loh, jangan sampai MBG ini jadi momok juga banyak kegiatan-kegiatan yang di luar dari fungsinya MBG itu sendiri sih, kayak gitu doang.
3: Kebetulan di SD ataupun di sekolah anak saya itu saat ini sampai sekarang belum mendapat makan bergizi gratis atau MBG, dan kami sangat berharap ini juga bisa masuk ke sekolah anak kami, karena memang gak tahu sekolah anak kami ini sampai sekarang belum dapat, dan mungkin pasti juga dari anak-anak sangat ingin seperti anak-anak sekolah yang lainnya bisa merasakan apa itu makanan bergizi gratis ini. Itu yang sangat kami harapkan.
0: Dari Sungai Liat kita menuju ke SP Belitung.

0: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai 87,7%. Selengkapnya bersama rekan Septria Ningsi dari RRISP Belitung.
1: Terkait dengan imunisasi dasar lengkap itu kan itu menjadi indikator utama bahwa seluruh jenis imunisasi yang diberikan itu memang sudah diterima oleh si anak.
2: Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur mencatat capaian imunisasi dasar lengkap tahun 2025 mencapai di angka 87,7%. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Belitung Timur Supardi mengatakan capaian tersebut menunjukkan tren yang cukup baik meski masih terdapat sejumlah tantangan di lapangan. Menurutnya, imunisasi dasar lengkap menjadi indikator utama untuk memastikan anak telah menerima seluruh jenis vaksin yang dibutuhkan guna membentuk kekebalan tubuh secara optimal.
1: Kadang-kadang antara target yang ditentukan dengan kondisi real di lapangan itu ada perbedaan. Jadi mungkin kalau satu desa itu jumlah bayinya ada 30, tapi setelah kawan-kawan di bidan desa dan petugas puskesmas itu melakukan pelayanan, ternyata yang ada cuma 25 gitu kan. Makanya kita kan ini ada dari 3 sumber. Ada target dari kementerian sesuai dengan data BPJS, data BPS. Nah, kemudian kita juga ada target program. Nah, kadang kita juga mengambil data dari Dukcapil.
2: Selain persoalan data, rendahnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap pentingnya imunisasi juga masih menjadi hambatan. Supardi menyebut masih ada orang tua yang menganggap imunisasi hanya sekedar suntikan biasa, sehingga tidak menjadi prioritas. Supardi berharap melalui peringatan Pekan Imunisasi Dunia 2026, masyarakat Belitung Timur semakin sadar akan pentingnya melengkapi imunisasi anak tepat waktu. Dari Manggar Belitung Timur, Septria Ningsi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Belajar Sumba yang disiarkan dari RRI Bengkulu. Pendengar, berikut kita akan menuju dari SP Belitung ke RRI SP Waikanan.

0: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap dua karya guru bahasa Lampung, Kabupaten Wai Kanan. Pencatatan hak cipta tersebut menjadi bentuk perlindungan resmi negara terhadap karya literasi daerah yang dikembangkan untuk mendukung pelestarian bahasa dan budaya Lampung. Bayu Satria dari RRI SP Wai Kanan melaporkan.
1: Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan surat pencatatan ciptaan terhadap hasil karya guru bahasa Lampung berupa buku berjudul Hang Gumbu Bahasa Lampung. Hak cipta karya tersebut dipegang oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wai Kanan. Selain buku tersebut, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga menerbitkan surat pencatatan ciptaan untuk Kamus Dwi Bahasa Indonesia Lampung Dialek Wai Kanan. Karya tersebut merupakan hasil penyusunan Forum Guru Bahasa Lampung di bawah bimbingan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wai Kanan. Ketua Forum Guru Bahasa Lampung Kabupaten Wai Kanan, Septri Marbara, mengungkapkan terbitnya surat pencatatan ciptaan memberikan rasa aman bagi para penulis. Menurutnya, karya yang dihasilkan kini telah memiliki hak kekayaan intelektual yang tercatat secara resmi di negara. Ia mengatakan, keberadaan buku dan kamus bahasa Lampung tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pelestarian bahasa daerah sekaligus memperkuat pembelajaran muatan lokal di sekolah.
2: Dengan dikeluarkannya surat pencatatan ciptaan tersebut, kami sebagai penulis merasa aman bahwa karya kami sudah benar-benar mempunyai haki yang tercatat di negara. Kami sangat bersyukur dan berbangga hati bahwasannya kedua karya ini lahir berkat support yang luar biasa dari Pemda Kabupaten Wai Kanan, khususnya Ibu Bupati, Bapak Sekda, Bapak Kadis Pendidikan, beserta segenap jajarannya. Harapan kami agar buku ini segera dapat terdistribusi untuk dapat digunakan sebagai buku muatan atau sumber belajar bahasa Lampung dengan kearifan lokal yang berada di Kabupaten Wai Kanan.
1: Menurutnya, bahasa Lampung merupakan bagian penting dari identitas budaya daerah yang perlu dijaga keberlangsungannya. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai sangat penting dalam pengembangan bahan ajar berbasis kearifan lokal. Dirinya berharap kedua buku tersebut segera dapat didistribusikan ke sekolah-sekolah di Kabupaten Wai Kanan. Dengan demikian, karya tersebut dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar bahasa Lampung bagi para siswa dan mampu memperkuat karakter dan identitas daerah di tengah perkembangan zaman. Dari Wai Kanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Wai Kanan, kita menuju ke RRI Palembang.

0: Badan Gizi Nasional pastikan anak-anak yang belum terdaftar, negara akan mendapatkan program makan bergizi gratis. Berikut laporan Nova Ariana dari RRI Palembang.
1: Badan Gizi Nasional akan melakukan pengecekan mendalam terhadap data penerima manfaat yang belum menerima program makan bergizi gratis MBG. Proses ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama berbagai pemangku kepentingan, mengingat masih terdapat kelompok penerima manfaat yang belum tercatat dalam sistem nasional atau dalam tanggungan negara, seperti anak-anak putus sekolah usia 0 hingga 18 tahun. Koordinator Badan Gizi Nasional Sumatera Selatan Diana Putri mengatakan mereka yang putus sekolah sebagian mungkin akan masuk di dalam sekolah rakyat. Sementara sebagian yang belum masuk ke sekolah rakyat akan dikumpulkan di suatu tempat untuk mendapatkan program makan bergizi gratis.
2: Ini untuk terpenuhi kita belum, karena masih banyak penerima manfaat yang saat ini belum mendapatkan atau belum merasakan program makan bergizi gratis ini. Untuk capaian...
1: Ditambahkan Diana, PGN juga menyoroti keberadaan sejumlah pesantren yang belum terdata di Kementerian Agama, namun memiliki santri yang berhak menerima MBG. Di sisi lain, masih banyak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui yang belum tercatat dalam sistem kependudukan karena tidak memiliki nomor induk kependudukan, seperti anak-anak dari pernikahan dini atau pernikahan siri. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Palembang, kita menuju ke RRI Jambi.

0: Pendengar, apel siaga darurat karhutlah di Provinsi Jambi sudah dilaksanakan di dua daerah, yaitu Kabupaten Tebo dan Kabupaten Batanghari. Laporan Rizky Amalia dari RRI Jambi berikut ini.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Jambi menegaskan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan karhutlah yang mulai meningkat memasuki musim kemarau. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Provinsi Jambi Andre Eko Rinjani usai mengikuti apel siaga darurat karhutlah yang digelar di Kabupaten Batanghari kemarin menyampaikan apel ini menjadi momentum konsolidasi lintas sektor. Ia menegaskan perusahaan yang berada di wilayah rawan karhutlah diminta aktif menyiapkan sumber daya penanganan kebakaran. Untuk apel siaga sendiri baru dilaksanakan di dua daerah, yakni Tebo dan Batanghari. Namun setidaknya sudah ada 3 kabupaten di wilayah Provinsi Jambi yang menaikkan status siaga karhutlah, diantaranya Batanghari, Muara Jambi, dan Tebo.
2: Namun untuk pelaksanaan apel ini sudah 2 kabupaten, Batanghari dan Tebo. Jadi tanggal 6 kemarin itu Kabupaten Tebo melaksanakan apel, hari ini tanggal 7 Kabupaten Batanghari. Ya, apel ini dilaksanakan dalam upaya kesiapan seluruh personil, baik itu TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, dan juga dilibatkan perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan yang berada di wilayah Kabupaten Batanghari.
1: BPBD berharap langkah antisipasi sejak dini dapat meminimalisir potensi kebakaran lahan yang kerap terjadi setiap tahun di sejumlah wilayah Provinsi Jambi. Untuk diketahui, pemerintah Kabupaten Batanghari menggelar apel siaga darurat kebakaran hutan dan lahan karhutlah di lapangan X Arena MTQ kemarin, dipimpin langsung oleh Asisten 3 Kabupaten Batanghari dan diikuti unsur TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni hingga perusahaan perkebunan dan kehutanan. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita menuju ke RRI SP Bintuhan.

0: Pendengar, Dinas Perikanan Kaur ingatkan nelayan urus syarat BBM bersubsidi tiap 3 bulan. Berikut laporan selengkapnya bersama Tendius Afriawan dari RRISP Bintuhan.
1: Dinas Perikanan Kabupaten Kaur menegaskan bahwa masa berlaku surat rekomendasi BBM subsidi hanya berlaku selama 3 bulan. Para nelayan di Kabupaten Kaur wajib melakukan perpanjangan dokumen secara berkala agar akses bantuan bahan bakar tetap lancar. Dikatakan Kabid Perikanan Tangkap Dinas Perikanan Kabupaten Kaur, Replan Suaidi, aturan mengenai tenggang waktu operasional tersebut bertujuan untuk memverifikasi ulang keaktifan setiap kapal nelayan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa bantuan negara benar-benar jatuh kepada pihak yang masih melaut. Kabid Perikanan Tangkap Replan Suaidi mengingatkan seluruh nelayan di Kabupaten Kaur agar selalu memperhatikan tanggal kadaluarsa surat rekomendasi tersebut. Proses administrasi yang tertib akan menghindarkan nelayan dari kendala saat melakukan pengisian di pom bensin terdekat.
2: Kalau secara kuota itu kan memang ada sekian tertentu untuk nelayan. Kalau nelayan datang, jangan ditolak. Kalau mereka lengkap syarat. Itu pun rekomendasi dari dinas pun ada waktunya, cuma 3 bulan. 3 bulan sekali itu harus diperpanjang kembali.
1: Lebih lanjut, Replan mengatakan nelayan yang terlambat memperbarui dokumen dilarang membeli bahan bakar bersubsidi di seluruh SPBU di wilayah Kabupaten Kaur. Hal ini dilakukan demi menjaga akuntabilitas distribusi energi agar tidak terjadi penyimpangan di tingkat lapangan. Setiap pemohon wajib membawa kembali perlengkapan surat kepemilikan kapal sebagai dasar penerbitan rekomendasi yang baru. Petugas dinas akan memeriksa konsumsi bahan bakar nelayan selama 3 bulan terakhir sebelum memberikan izin. Pihak Dinas Perikanan menghimbau para nelayan untuk tidak mengurus perpanjangan tepat pada masa berlaku habis. Kesadaran untuk memperbarui dokumen secara mandiri sangat diperlukan demi kelancaran operasional kerja harian para nelayan di Kabupaten Kaur. Tendius Safrawan, RRI Bintuhan, melaporkan.
0: Dari Bintuhan, kita menuju ke RRI Bengkulu.

0: Pendengar, berikut kami ajak Anda untuk menyimak wawancara bersama reporter Rian Berlian dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Nelly Hartati, terkait dengan sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS wajib dimiliki seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Dapur Makan Bergizi Gratis MBG. Berikut laporan selengkapnya.
1: Baik pendengar, saat ini kami sedang bersama dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bengkulu, Ibu Nelly Hartati. Kita akan berbincang terkait pengawasan dari Dinas Kesehatan Kota Bengkulu terkait dapur MBG, utamanya mengenai sertifikat laik hygiene sanitasi atau SLHS. Baik Ibu, untuk di Kota Bengkulu,

0: sifatnya adalah semua yang apa namanya itu tergabung dalam dapur itu, baik pengelola maupun penjamah makannya atau relawannya, itu sudah mendapatkan pelatihan. Nah, itu salah satu syarat. Syarat yang lainnya nanti ada pemeriksaan dari apa namanya makanan yang sudah mereka siapkan, kemudian kita inspeksi dapurnya itu sudah memenuhi syarat kesehatan atau belum, baru nanti akan bisa kita terbitkan kalau semuanya itu sudah layak.
1: Saat ini belum ada tambahan dapur lagi?
0: Kemarin kan baru 35, terakhir ada lagi tambahan 3 dan itu sudah dilatih dan sudah mendapat sertifikat. Sudah running 38 seluruh. Ya, sudah mendapat
1: sertifikat. Bu, sejauh ini masih ada nggak laporan misalnya temuan? Kan tim kita kan melakukan pemantauan terus nih di lapangan.
0: Ya.
1: Udah ada temuan lagi nggak terkait misalnya makanan yang kurang baik bisa jadikan ke
0: Nah, pada saat kita pelatihan, semua info-info tentang hal-hal yang dikeluhkan oleh baik masyarakat, warga, ataupun mereka yang mendapatkan, yang jadi sasaran, itu kita sampaikan. Sehingga tidak ada lagi kita mau di SPPG yang sudah kita berikan SLAS itu ada komplain. Nah, jadi dalam artian saat ini kan ada banyak keluhan, ada makanan yang sudah dibuat oleh SPPG bukan dimakan oleh muridnya, malah dibuang untuk jadi itu. Itu sudah kita wanti-wanti dari awal. Jadi kesiapan apa namanya itu pangan yang sudah mereka siapkan itu benar-benar harus memenuhi pertama nilai gizinya, yang kedua higienitasnya, yang ketiga harus habis dimakan oleh anak-anak yang sudah. Itu menjadi prasyarat utama sehingga mereka bisa nanti untuk terus relaunching untuk kegiatan MBG.
2: Demikian pendengar wawancara singkat kami bersama Kadis Kesehatan Kota Bengkulu terkait sertifikat layak hygiene sanitasi SLHS wajib dimiliki seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Dapur Makanan Bergizi Gratis MBG.

0: Pendengar, wawancara tadi mengakhiri kebersamaan kita di Warta Belajar Sumba untuk edisi hari ini, Jumat 8 Mei 2026. Saya Hari Ansyah, dan kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat sore. Sampai jumpa.
1: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: 101 RRI Bengkulu, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile Application RRI Digital. Bengkulu sore ini
2: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
2: Kanal Informasi dan Inspirasi.

Selamat sore pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bengkulu sore ini. Tadi sudah kami hadirkan juga informasi yang dirangkum di Barta Belajar Sumba. Dan sore ini untuk melanjutkan kebersamaan kita, kami juga akan update lagi informasi juga lagu terbaik untuk menemani Anda. Dan kali ini, kalau Anda sudah dengar kabar mengenai nelayan Malabro yang melakukan aksi demo, ya, dan ini kami update informasi dari rri.co.id. Ratusan nelayan tradisional di kawasan pantai Malabro, Kota Bengkulu yang menggelar aksi pemblokiran jalan di kawasan wisata pantai Malabro hari ini. Dan aksi ini dipicu penangkapan distribusi BBM solar yang selama ini digunakan nelayan untuk kebutuhan melaut. Selain melakukan aksi di kawasan Malabro, perwakilan nelayan juga mendatangi Polda Bengkulu menyampaikan aspirasi mereka terkait penanganan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Nelayan meminta agar distribusi solar untuk kebutuhan melaut tetap berjalan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir tidak lumpuh. Para nelayan ini menegaskan persoalan utama bukan pada harga solar, melainkan keberlangsungan pasokan BBM ini yang menjadi penopang aktivitas untuk melaut sehari-hari. Mereka menyebut kebutuhan solar nelayan di kawasan tersebut mencapai hampir 1 ton atau sekitar 1.000 liter per hari. Dan salah satu perwakilan dari nelayan Malabro, Robert, ini mengatakan selama ini nelayan tidak pernah mempermasalahkan harga solar Rp8.000 per liter. Yang menurutnya selisih harga dari BBM subsidi digunakan untuk biaya distribusi dan angkut. Yang dipermasalahkan padahal pihak nelayan tidak pernah komplain mengenai harga ini. Sebab selisih ini dipakai untuk biaya transportasi dan juga dijelaskan nelayan kecil kesulitan untuk membeli solar secara langsung ke SPBU karena terkendala antrean dan juga sistem pembayaran tunai. Selama ini nelayan bergantung pada pengecer yang memberikan kelonggaran pembayaran yang mereka bisa bayar setelah mereka pulang dari melaut. Dan ditegaskan, jika distribusi solar terhenti, maka aktivitas nelayan tradisional ini dipastikan lumpuh. Nelayan kecil tidak memiliki modal besar seperti kapal-kapal modern. Dan para nelayan juga mengaku khawatir akan ada penindakan lanjutan karena sebagian besar armada di kawasan itu menggunakan pola distribusi yang sama. Di wilayah tersebut terdapat sekitar 80 hingga 100 nelayan yang memiliki armada melaut. Sebelumnya, aparat mengamankan satu unit mobil pickup dari Daihatsu Grand Max yang membawa 40 jerigen berisi sekitar 1.400 liter BBM biosolar subsidi. Kendaraan ini diamankan saat melintas di jalan lintas Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara pada Kamis 7 Mei 2026 kemarin. Dan Polda Bengkulu kemudian menerima audiensi perwakilan nelayan Malabro di pertemuan tersebut yang berlangsung terbuka juga kondusif dihadiri pihak kepolisian, ketua kelompok nelayan, ketua adat nelayan Malabro, serta pemilik SPBUN Pondok Besi. Dan melalui Kasubdit Tipitdar, Ditreskrim Sus Polda Bengkulu, Kompol Mirza Gunawan menjelaskan penindakan yang dilakukan sebagai bentuk pengawasan distribusi BBM subsidi, yang menurutnya pengawasan diperlukan agar penyaluran BBM tetap tepat sasaran dan sesuai aturan. Dan aspirasi masyarakat ini telah diterima, akan disampaikan kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan sesuai mekanisme yang berlaku. Dari hasil pendalaman pihak kepolisian, BBM tersebut diketahui tetap diperuntukkan bagi nelayan yang berhak menerima subsidi. Polisi juga menyebut tidak ditemukan adanya pengalihan sasaran subsidi yang merugikan masyarakat.
Dan informasi selengkapnya ini dapat Anda baca di portal berita rri.co.id untuk mengenai aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh nelayan Malabro pada hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin segalanya. Saya Murlin Hanizar selaku Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bengkulu. Saya adalah salah satu pencinta pendengar Radio Republik Indonesia sejak dahulu, terutama Radio RRI saat ini menampilkan berbagai acara yang sangat menarik, hiburan, berita, informasi-informasi lainnya termasuk pariwisata, dan terkhusus RRI ikut aktif menyiarkan siaran langsung gelaran Piala Dunia di tahun 2026. Hal ini tentu luar biasa bagi kita semua. Selamat dan sukses selalu kepada Radio Republik Indonesia. Untuk adik sana semuanya, mari terus ikuti dengarkan rangkaian acara di Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yes. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
1: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore pendengar, kita dicek fakta pukul 17. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim informasi pembagian token listrik gratis sebesar Rp250.000 dengan menghubungi nomor WhatsApp yang mengatasnamakan PT Perusahaan Listrik Negara Persero atau PLN. Dan faktanya, klaim tersebut tidak benar. Eksekutif Vice President Komunikasi Corporate dan TJSL PLN Gregorius Adi Trianto mengatakan informasi semacam itu adalah hoax. Greg mengatakan masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang promo resmi dari PLN melalui aplikasi PLN Mobile. PLN juga mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi termasuk juga promosi yang bukan resmi bersumber dari PLN sehingga terhindar dari upaya penipuan. Untuk itu berhati-hati terhadap informasi yang beredar di media sosial dan cek kebenarannya di Cek Fakta Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, bentar lagi udah mau lebaran haji Idul Adha 2026 ini. Dan jelang juga pelaksanaan kurban yang akan dilaksanakan 27 Mei nanti, permintaan hewan kurban khususnya kambing juga mengalami peningkatan di sejumlah peternakan, juga di lapak penjualan hewan kurban di Kota Bengkulu. Masyarakat mulai mencari kambing untuk kebutuhan ibadah kurban, yang tentunya kambing ini menjadi pilihan karena dinilai lebih praktis, juga memiliki harga lebih terjangkau dibanding sapi. Peningkatan permintaan mulai terlihat sejak awal Mei ini. Sejumlah pedagang mengaku calon pembeli datang untuk melihat kondisi hewan sekaligus juga melakukan pemesanan lebih awal agar mendapatkan kambing yang sesuai dengan kebutuhan dan juga syarat kurban. Selain itu juga, beberapa masyarakat juga mulai membandingkan harga sebelum menentukan pilihan hewan kurban ini. Dari salah seorang pedagang kambing kurban di Bengkulu, Rozi Slamet mengatakan, minat masyarakat membeli kambing kurban tahun ini mengalami peningkatan dibandingkan hari biasa. Menurutnya, kambing masih menjadi pilihan masyarakat karena harganya lebih ekonomis dan juga proses perawatannya lebih mudah. Umumnya, calon pembeli kebanyakan mencari kambing yang sehat, gemuk, dan usianya sudah memenuhi syarat untuk kurban. Dan dijelaskan harga kambing kurban tahun ini bervariasi tergantung pada ukuran juga jenis kambing. Untuk kambing ukuran sedang, berkisar mulai dari 2 juta hingga 4 juta rupiah per ekor. Meskipun demikian, masyarakat tetap antusias ya untuk membeli karena kambing dianggap lebih praktis dan juga sesuai dengan kemampuan ekonomi masyarakat. Selain meningkatkan stok hewan kurban juga, pedagang juga mulai memperhatikan kesehatan hewan kurban ini dengan memberikan pakan yang berkualitas, dikasih vitamin juga, serta dilakukan pemeriksaan rutin. Tujuannya agar hewan kurban tetap sehat dan juga memenuhi syariat saat hari pelaksanaan kurban. Dan juga tak lupa pedagang menjaga kebersihan kandang agar kondisi hewan tetap terawat dan juga dengan baik. Diperkirakan permintaan kambing kurban ini terus meningkat mendekati Idul Adha 2026 ini. Dan para pedagang optimis ya, tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya seiring meningkatnya minat masyarakat untuk berkurban.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern München dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

Hiruk piku itu belum benar-benar tiba, tetapi getarannya sudah mulai terasa. Di berbagai penjuru dunia, para pencinta sepak bola kini tengah menghitung hari menuju perhelatan akbar yang selalu

0: Para penggemar, Piala Dunia bukan sekadar pertandingan. Ia adalah momen ketika waktu seolah-olah melambat, ketika malam-malam panjang terasa lebih hidup, dan ketika jutaan orang dari latar belakang perbedaan bersatu dalam satu sorak-sorai yang sama. Ada rasa kebersamaan yang sulit dijelaskan, sebuah ikatan emosional yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang menantikannya. Di Kota Bengkulu, denyut semangat itu juga mulai tumbuh. Memang belum semeriah kota-kota besar lainnya, namun geliatnya perlahan terasa. Percakapan tentang tim unggulan mulai mencuat, nama-nama pemain bintang kembali disebut, dan prediksi juara menjadi bahan diskusi yang tak pernah benar-benar selesai. Menariknya, edisi kali ini akan menghadirkan sesuatu yang berbeda. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, Piala Dunia akan diikuti oleh 48 tim. Sebuah perubahan besar yang diyakini akan membuka peluang lebih luas bagi negara-negara yang selama ini jarang tampil di panggung dunia. Pelatih Tribrata Raplesia sekaligus mantan pelatih PS Bengkulu, M. Nasir, melihat perubahan ini sebagai angin segar bagi perkembangan sepak bola global. Menurutnya, pertambahan jumlah peserta akan membuat kompetisi menjadi lebih inklusif dan penuh warna. Namun di balik peluang yang semakin luas, ia juga menyoroti satu hal penting. Persaingan akan menjadi jauh lebih sulit ditebak. Jika pada edisi-edisi sebelumnya, publik masih bisa mengerucutkan kandidat juara sejak awal, kini peta kekuatan dinilai semakin merata.
1: Ya, positifnya ini, jadi memberi kesempatan kepada tim-tim yang selama ini sepak bolanya belum selalu berkembang. Jadi dengan adanya format sekarang ini, mereka punya kesempatan untuk bisa lolos. Apalagi dengan bertambahnya jumlah peserta yang banyak, jadi kesempatan negara-negara yang sepak bolanya berkembang itu punya kesempatan untuk tampil.
0: Harapan ikut disematkan dengan penyelenggaraan yang akan berlangsung di tiga negara sekaligus. Piala Dunia 2026 diharapkan mampu menghadirkan pertandingan berkualitas tinggi, sekaligus menjadi hiburan yang mampu dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dunia. Di sisi lain, bagi sebagian orang, sepak bola bukan hanya soal menang atau kalah. Ia juga menjadi ruang pelarian dari berbagai dinamika kehidupan. Ardan Shah, salah seorang pecinta sepak bola di Bengkulu, melihat Piala Dunia tahun ini sebagai momentum yang lebih luas, bukan hanya olahraga, tetapi juga harapan. Menurutnya, di tengah situasi dunia yang kerap diwarnai berbagai ketidakpastian, Piala Dunia bisa menjadi jeda sejenak yang menenangkan. Ia juga mengapresiasi kemudahan akses bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan. Dengan hak siar yang dipegang TVRI serta siaran melalui RRI, masyarakat dapat menyaksikan laga tanpa harus mengeluarkan biaya.
2: Tanggapan saya dengan hadirnya Piala Dunia cukup baik ya, terutama dengan kondisi kita sekarang yang memang sangat apa ya, dunia sudah tidak baik-baik saja. Mungkin dengan euforia Piala Dunia ini hadir, terutama di sekarang saya dengar kan ofisialnya di TVRI dan juga ada media pemerintah juga ya, seperti RRI juga saya dengar ikut meriahkan pesta Piala Dunia ya. Menurut saya sangat bagus karena masyarakat juga sekarang bisa nonton secara gratis kan.
0: Pada akhirnya, Piala Dunia selalu lebih dari sekedar turnamen. Ia adalah cerita yang ditulis bersama tentang harapan, kebanggaan, dan kebersamaan. Dan di Bengkulu, seperti di banyak tempat lainnya, cerita itu sedang mulai dirangkai. Perlahan, namun pasti, menunggu saat ketika peluit pertama dibunyikan dan dunia kembali bersatu dalam satu irama, yakni sepak bola. Yan Berlian, RRI Bengkulu melaporkan.

0: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal, baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.
1: Itu kebakaran. Ih, kenapa itu?
2: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
1: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

Pendengar, nama Yan Daimande diprediksi menjadi salah satu bintang muda yang berpotensi mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 mendatang. Winger lincah milik dari RB Leipzig ini dikenal memiliki kecepatan, kemampuan dribble, dan juga kontribusi gol, juga assist yang membuatnya disebut sebagai calon sensasi baru sepak bola dunia. Daimande lahir di pinggiran Abidjan 14 November 2006. Perjalanan karirnya jauh dari kata mudah, mengawali perjuangan di Akademi Inter Futsal Komo dan pernah mengaku harus bertahan hidup dengan mengambil jagung dari ladang sekitar akademi demi memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Perjuangan kerasnya membentuk mental kuat dalam dirinya dan menjadi pemain sayap berkarakter berani dengan gaya bermain atraktif, tajam dalam menyerang dan mampu tampil sama baiknya di kedua sisi lapangan. Di level internasional, Daimande juga menunjukkan potensi besar bersama tim nasional sepak bola Pantai Gading setelah menjalani debut internasional di 10 November 2020 lalu. Saat berusia 18 tahun dan ia langsung mencetak gol dalam dua penampilan awalnya dan kini menjadi salah satu pemain muda andalan negaranya. Dengan talenta yang besar, mental kuat dan juga perkembangan yang sangat cepat, Yan Daimande diyakini memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu bintang muda yang paling bersinar di Piala Dunia 2026 nanti.

0: Dira, itu jangan dipegang. Itu kotor. Lihat tangannya, kan kotor semuanya. Sana, pergi cuci tangannya.
1: Tapi, Ma.
0: Apa tapi-tapi? Cepat, cuci tangannya. Kan kalau hujan seperti ini bisa banjir.
1: Mama sedang apa?
0: Membereskan ini, karena di sini banjir. Bisa-bisa banjirnya masuk deh ke rumah kita.
1: Kok bisa banjir, Ma?
0: Iya, karena tertumpuk sampah-sampah di depan ini.
1: Loh, itu kan sampah Mama.
0: Iya.
1: Itu plastik bekas makanan Mama.
0: Oh, jadi kemarin main kotor-kotoran untuk melepaskan sampah-sampah ini.
1: Makanya, Ma, jangan buang sampah sembarangan.
0: Kesalahan kecil bisa berakibat fatal.
2: Oke, mas, saya mau pesan ya. Saya mau pesan gurame bakarnya satu, terus kepiting lada hitamnya satu, cumi saus menteganya satu, cak kangkungnya satu, sama nasi dua porsi aja. Nggak lupa es jeruknya yang jumbo satu. Sayang, kalau kamu mau apa?
3: Aku minumnya es degan madu aja deh. Gila. Banyak banget pesanannya.
2: Ya udahlah, nggak apa-apa, tenang aja, aku yang bayar.
3: Yakin habis? Kita cuma berdua loh.
2: Ya udahlah, nggak apa-apa, nggak habis juga nggak apa-apa kok.
3: Ya ampun sayang, nggak gitu juga kali. Aku tuh pernah baca ya, menurut lembaga pangan dunia FAO, sampah makanan di Indonesia itu per tahunnya mencapai 1,3 juta ton atau per orangnya itu bisa menghasilkan 300 kg sampah makanan. Dan kalau dirupiahkan, maka setiap 1,3 juta ton sampah makanan itu bisa menghasilkan 27 triliun. Jadi kalau makanan yang menjadi sampah itu dikonsumsi, 27 triliun itu dapat memberi makanan 28 juta orang per tahunnya. Banyak kan?
2: Waduh, berarti mubazir banget dong yang kita pesan tadi.
3: Ya udah, nanti kita makan sebagian aja ya. Sisanya kita bungkus buat yang di rumah. Jangan buang-buang makanan, sayang. Kasian, masih banyak orang yang gak bisa makan.
4: Bengkulu sore ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
5: kanal informasi dan inspirasi.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak."

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat itu bukanlah karena jago gulat, tetapi orang kuat ialah orang yang dapat menahan dirinya dikala sedang marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memegang kuasa tentang sesuatu urusan kaum muslimin, lalu dia memberikan suatu tugas kepada seseorang, sedangkan dia mengetahui bahwa ada orang yang lebih baik daripada orang itu, dia telah mengkhianati Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin." Hadis riwayat Al-Hakim.

Selama menunaikan ibadah salat maghrib, untuk Anda yang baru saja tiba, baru pulang kerja atau dari perjalanan tadi, atau yang lagi dalam perjalanan, bolehlah mampir ke masjid atau musola terdekat ya. Dan masih ditemani di Bengkulu sore ini hingga pukul 20 nanti. Hingga nanti pukul 19 kita akan jelang untuk update informasi dari Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Sayang, handphone kamu mana?
1: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
0: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
1: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
0: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
1: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
0: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan? Kalau lagi gak digunakan untuk mencegah kebakaran.
1: Apa itu?
0: Tuh kan, meledak!
1: Air. Cabut dulu colokannya. Aduh.
0: Ih kamu tuh. Aduh, suka gak denger omongan istrinya. Kali ikan semua nol. Gimana
1: ya,
0: sih?
1: Kamu itu nanti aja ngomelnya.
0: Ih kali ikan nol semua sebelah sama kamu.
2: Rabies bukan penyakit biasa. Sekali terinfeksi, rabies bisa berakibat fatal. Baik bagi hewan maupun manusia. Penyakit ini menular lewat gigitan, terutama dari anjing dan kucing yang terinfeksi. Kabar baiknya, rabies bisa dicegah. Caranya sederhana, yaitu dengan vaksinasi rabies secara rutin pada hewan peliharaan. Vaksin membantu melindungi hewan dari virus rabies dan mencegah penularan ke orang-orang di sekitarnya. Hewan yang divaksin bukan hanya lebih sehat, tapi juga lebih aman untuk diajak berinteraksi. Dengan memvaksin hewan peliharaan, kita ikut menjaga keluarga, tetangga, dan lingkungan sekitar.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Pendengar, kita update informasi dari rri.co.id. Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr. memperingatkan ASEAN tentang dampak jangka panjang guncangan global dalam KTT ASEAN ke-48 di Filipina. Ia menyoroti kondisi konflik geopolitik dan juga gangguan ekonomi global yang tengah berlangsung. Ini akan tetap terasa bahkan setelah ketegangan mereda. Dan kondisi ini membuat negara-negara ASEAN masih sangat rentan terhadap guncangan eksternal. Menurut Marcos, guncangan tersebut mencakup gangguan rantai pasokan minyak, perdagangan, dan juga pasar global. Dan dampaknya bisa berbeda tiap negara, tetapi tetap memberikan efek jangka panjang bagi seluruh kawasan. Yang menegaskan, dampak krisis tidak hanya terbatas pada ekonomi, tapi juga dapat merusak infrastruktur penting, sistem vital, serta menurunkan kepercayaan antar pihak. Dan para pemimpin ASEAN juga membahas secara tertutup isu keamanan energi regional, stabilitas pangan, serta pelajaran dari krisis geopolitik terbaru. Konflik di Timur Tengah memang menjadi sorotan utama karena telah mengganggu pasokan minyak global, juga mempengaruhi harga energi dunia, dan Presiden Marcos juga menyebut efek domino dari krisis energi ini sangat luas ya, dan efeknya mulai dari perubahan cara masyarakat bekerja, cara bisnis dijalankan, hingga gaya hidup sehari-hari, dan ditegaskan bahwa ASEAN sebenarnya telah mengantisipasi risiko ini melalui ASEAN Community Vision 2045. Untuk lebih lengkap lagi mengenai informasi ini dapat Anda baca di portal berita rri.co.id. Dan juga informasi lainnya akan kami hadirkan untuk kami update informasinya bagi Anda nanti di pukul 19 sesaat lagi dari Pro 3 RRI.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat, harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Pancar Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seperida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,28 triliun sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah difix adalah 73.920.690.300.000 gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi tipikor ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Para Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondoh. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darahan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari Embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Kaabah, Ajjab, dan juga Syekh Hamil. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Kaabah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamil. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus selawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarifuddin Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
20: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau AMM-AEM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, Tes menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
20: Sejalan dengan Menteri Tes, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauque menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauque menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
21: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
20: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
22: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark, yang mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: juga menyuruh kendali mendukung latih sistem persiapan yang kami jalankan. Ke depan kami akan memperbaiki kekurangan para atlet secara lebih spesifik baik dari segi teknik, fisik maupun mental bertanding.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.

integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik

verifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time.

0: di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

Mendengar, masih hingga pukul 20 nanti saya menemani Anda di Bengkulu sore ini. Sebelum nanti kita akan berganti ke Bengkulu malam ini, ditemani oleh rekan saya Rizka nanti, dan tetap bersama kami di Pro 1 Bengkulu.

Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

Saya Dr. Saad Marwituwa Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kota Bengkulu. Saya bersyukur dan berterima kasih pada RRI yang selalu menampilkan program-program menarik, termasuk program siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan jangan sampai ketinggalan.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di Bengkulu sore ini bersama saya Haryansyah. Saya pamit dulu, nanti ditemani oleh rekan saya Rizka untuk melanjutkan kebersamaan di Bengkulu malam ini. Tetap bersama kami. Dan selanjutnya, kami akan hadirkan Mini Drama Radio. Yang kali ini dari RRI Cirebon dengan judul Bukan Sekedar Kenyang. Selamat mengikuti.

0: pemirsa, kentang tentu sudah tidak asing lagi bagi kita. Berbagai jenis hidangan kentang seperti kentang goreng, kemudian kentang pure, kemudian kita juga mengenal kroket.
1: Assalamualaikum Bu, Kakak pulang.
2: Waalaikumsalam. Bawa apa itu Kak? Jangan bilang MBG-nya nggak dimakan lagi nih.
1: Iya nih Bu, MBG-nya nggak dimakan lagi.
2: Loh, kenapa kok nggak dimakan lagi Kak?
1: Soalnya ayamnya keras, ada merah-merah lagi.
2: Ih, masa sih Kak? Coba sini Ibu lihat, Kakak mandi gih.
1: Iya Bu.
2: Ya ampun, ini sih namanya belum mateng. Ampun deh yang masak, gimana sih? Tega amat, makanan buat anak-anak kok ngolahnya nggak bener begini sih?
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Bapak sudah pulang?
3: Kenapa sih Bu? Ngomelnya sampai kedengeran keluar loh.
2: Ini loh Pak, Ibu lagi buka MBG Kakak. MBG-nya masa nggak dimakan lagi? Katanya ayamnya keras. Lihat deh Pak, ayamnya keras, mana masih merah begini. Kalau anak-anak racunan gimana coba Pak?
3: Ya ampun, iya ya, keras begini. Masih merah lagi ya Bu, pantes Kakak nggak mau.
2: Emang tadi di sekolah nggak ada yang protes Pak?
3: Tadi Bapak ada rapat di Dinas Pendidikan Bu. Jadi Bapak belum terima laporan soal ini.
2: Tapi Pak, ini tuh udah sering banget kejadiannya sama MBG di sekolah Bapak. Kakak udah sering banget nih pulang bawa MBG nggak dimakan karena buahnya busuk lah, sayurnya berulat lah, sampai menu apa itu? Aduh, apa tuh? Burger? Apa itu? Ah, entahlah Ibu nggak ngerti. Kan MBG kan ada ahli gizinya toh. Masa iya anak-anak dikasih burger yang jelas-jelas junk food? Harus ada tindakan ini Pak. Kalau dibiarin ya kasihan anak-anak dong.
3: Sabar Bu, sabar. Memang betul kalau itu Bapak sudah terima aduan. Makanya Bapak dan kepala sekolah lainnya yang masuk di SPPG Mekarjaya 1 sepakat untuk mengajukan evaluasi. Besok Bapak dan kepala sekolah yang lain juga akan hadir rapat di sana untuk mendengarkan keputusannya. Semoga ada komitmen baik Bu. Tapi kalau tetap begitu nanti kita akan adukan ke BGN lah.
2: Syukurlah Pak, bagus kalau begitu. Semoga ada tindakan nyata ya dari SPPG-nya.
3: Amin, semoga ya Bu.
4: Bapak, Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah hadir di aula SPPG Mekarjaya 1. Terima kasih atas kritik dan saran dari Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, evaluasi telah kami lakukan Bapak Ibu, dan tentunya Bapak Ibu berhak untuk terus mengawasi kinerja kami. Saya mewakili seluruh tim SPPG ini mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami menyadari menu makan bergizi gratis atau MBG dalam beberapa hari terakhir ini jauh dari kata layak. Kami belum berhasil memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Dan tanggung jawab itu sepenuhnya ada di pundak saya. Mulai hari ini Bapak Ibu, kami telah melakukan perombakan total. Kami telah mengontrak tim ahli gizi profesional yang tentunya kompeten untuk mengawasi setiap proses, mulai dari pemilihan bahan hingga distribusi. Kedepannya, mulai hari ini menu MBG yang tersaji akan disertai label rincian gizi seperti kalori, protein, hingga berapa vitaminnya, semua akan transparan. Kami juga membangun jalur komunikasi khusus. Sekolah berhak mengajukan keberatan atau keluhan secara resmi jika memang menu yang disajikan tidak sesuai standar. Tentunya kami berkomitmen untuk merespon setiap komplain dan akan kami atasi secepatnya sesuai dengan ketentuan operasional yang berlaku. Kami akan membuktikan bahwa kesehatan anak-anak adalah prioritas utama, bukan sekadar angka di atas kertas. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum, Ibu, aku pulang.
1: Waalaikumsalam. Tumben nih, kakak ceria sekali.
0: Iya dong, Bu. Soalnya kakak dapat MBG-nya enak banget loh.
1: Oh ya, enaknya. Emang isinya apa, Kak?
0: Tadi kakak makan sama ayam goreng lengkuas, capcay, susu, sama semangka, Bu. Enak banget. Ayamnya juga udah gak keras, lembut banget. Temen-temen kakak juga suka.
1: Wah, alhamdulillah. Semoga seterusnya begitu ya, Kak. Sekarang kakak mandi ya.
0: Oke, Bu.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Pak, Pak, tahu gak menu MBG kakak hari ini enak-enak katanya.
2: Oh ya?
1: Ayamnya udah gak merah. Menunya lengkap lagi, Pak. Bagus nih. Berarti SPBG-nya gercep ya, Pak, buat perbaikan?
2: Betul, Bu. Tadi di rapat disampaikan kalau mulai hari ini perbaikannya. Dan ternyata memang direalisasikan.
1: Syukurlah, Pak. Kalau kritik kita didengar, dan memang seharusnya begitu kan, Pak? Tujuan program MBG kan bukan sekedar bikin kenyang, tapi gimana gizi anak-anak Indonesia terpenuhi. Jadi meskipun gratis, bukan berarti nggak boleh kritis kan, Pak?
2: Iya, Bu, betul. Sekarang Bapak lapar, pengen makan MBG juga, alias masakan bini gue.
1: Ah, Bapak bisa aja,

0: Bengkulu.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Senang sekali rasanya saya Rizka Medoktor yang menemani ruang dengar Anda untuk Bengkulu malam ini. Jumat 8 Mei 2026 dari pukul 20 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tadi sudah diawali dengan mini drama dengan judul Bukan Sekedar Kenyang, produksi RRI Cirebon. Dan pendengar, di Bengkulu malam ini akan banyak program acara dan juga informasi yang akan kami hadirkan. Kita punya Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Selamat malam.

Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Kasus dugaan joki UTBK terungkap, langkah tegas polisi tuai apresiasi. Pendengar, kinerja Polrestabes Surabaya Jawa Timur yang membongkar jaringan diduga joki ujian tulis berbasis komputer UTBK masuk perguruan tinggi negeri PTN favorit menuai apresiasi. Pengungkapan kasus tersebut dinilai menjadi langkah penting menjaga kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi nasional. Anggota Komisi 10 DPR RI, Reni Astuti, menyatakan praktik curangan dalam seleksi masuk PTN merupakan ancaman serius bagi dunia pendidikan. Menurutnya, dugaan sindikat joki yang bekerja secara terorganisasi dapat merusak nilai kejujuran dan sistem meritokrasi pendidikan nasional. Dan diapresiasi langkah cepat tegas Polrestabes Surabaya, kasus ini harus diusut sampai tuntas agar kepercayaan publik terhadap sistem seleksi pendidikan tinggi tetap terjaga. Ia juga mendukung panitia seleksi nasional berdasarkan tes SNBT yang dinilai berhasil memperkuat pengawasan selama pelaksanaan UTBK tahun ini. Kemampuan mendeteksi peserta curang disebut ini menunjukkan peningkatan sistem pengamanan dibanding pelaksanaan sebelumnya. Penanganan yang terbuka, tegas, penting untuk memberikan efek jera. Dunia pendidikan tidak boleh dikotori praktik-praktik yang merusak nilai kejujuran dan meritokrasi, pendengar. Dan kasus tersebut terungkap setelah pengawas UTBK di salah satu kampus negeri di Surabaya mencurigai identitas seorang peserta berinisial HR. Foto administrasi peserta disebut memiliki kemiripan dengan data lama, namun menggunakan identitas berbeda. Dari hasil pengembangan penyelidikan, polisi menemukan dugaan jaringan joki yang telah beroperasi selama bertahun-tahun. Kapolrestabes Surabaya Lutfi Sulistiawan mengatakan sindikat ini memiliki sistem terstruktur dengan pembagian tugas masing-masing pelaku. Dan polisi juga mengungkap besarnya uang yang beredar dalam praktik tersebut untuk meloloskan peserta ke jurusan bergengsi, Fakultas Kedokteran di PTN favorit. Tarif jasa joki disebut mencapai 700 juta rupiah per orang. Nah, sejauh ini aparat kepolisian telah mengamankan sebanyaknya 14 tersangka dalam kasus tersebut, pendengar, dan sementara dua orang lain yang diduga menjadi aktor utama jaringan ini masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Wow, tarifnya luar biasa ya, pendengar. Informasi tadi bisa Anda baca di rri.co.id. Dan mudah-mudahan akan stop gitu ya, praktik-praktik kecurangan seperti ini ya, pendengar.

0: Serius bener? Baca buku apa sih?
1: Baca novel seri terbaru, keren nih.
0: Bukunya bisa dimakan gak?
1: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
0: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Perusahaan desain yang bernama Koreve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Real. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Wah, aku mau beli bukunya.
2: Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, berbagai gelar untuk tokoh seperti Ustadz, Kiai, Syekh, Habib, Sunan, dan Gus akrab di telinga kita. Tapi, tahukah Anda apa bedanya? Ustadz berasal dari bahasa Arab yang berarti guru. Sementara Syekh di Indonesia diberikan kepada ulama besar atau mubalig keturunan Arab yang dituakan. Kemudian Kiai merupakan sebutan untuk orang perintis, pendiri, pengasuh, pemimpin sebuah pesantren. Habib adalah gelar keturunan Nabi Muhammad dan harus menjadi teladan di masyarakat. Sunan diambil dari bahasa Jawa kuno yang berarti junjungan. Dan Gus adalah panggilan untuk anak seorang Kiai atau keturunan keluarga Kiai.
3: Informasi dan inspirasi. Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pria ratusan nelayan tradisional di kawasan Pantai Malabro, Kota Bengkulu menggelar aksi pemblokiran jalan kawasan wisata Pantai Malabro Jumat 8 Mei 2026 hari ini. Aksi tersebut dipicu penangkapan distribusi BBM solar yang selama ini digunakan nelayan untuk kebutuhan melaut. Selain melakukan aksi di kawasan Malabro, perwakilan nelayan juga mendatangi Polda Bengkulu untuk menyampaikan aspirasi terkait penanganan dugaan penyalahgunaan BBM subsidi. Nelayan meminta agar distribusi solar untuk kebutuhan melaut tetap berjalan sehingga aktivitas ekonomi masyarakat pesisir tidak lumpuh. Para nelayan menegaskan persoalan utama bukan pada harga solar, melainkan keberlangsungan pasokan BBM yang menjadi penopang aktivitas melaut mereka sehari-hari. Menyebut kebutuhan solar nelayan di kawasan tersebut mencapai hampir 1 ton atau sekitar 1.000 liter per hari. Robert, salah satu nelayan Malabro, mengatakan selama ini nelayan tidak pernah mempermasalahkan harga solar yang Rp8.000 per liter. Menurutnya selisih harga dari BBM subsidi digunakan untuk biaya distribusi dan angkut. Yang dipermasalahkan itu soal padahal nelayan tidak pernah komplain harga Rp8.000 per liter sebab selisih dari harga subsidi itu dipakai untuk biaya transportasi. Nelayan kecil kesulitan membeli solar langsung ke SPBU karena terkendala antrean dan sistem pembayaran tunai. Selama ini nelayan bergantung pada pengecer yang memberikan kelonggaran pembayaran setelah mereka pulang melaut. Nah, jika distribusi solar terhenti, maka aktivitas nelayan tradisional dipastikan lumpuh. Menurutnya nelayan kecil tidak memiliki modal besar seperti kapal-kapal modern. Kalau tidak dibebaskan, kami mau melaut pakai apa? Tidak mungkin hidupkan mesin pakai liur, katanya. Dan ini nelayan tradisional bukan nelayan yang punya modal besar. Nelayan juga mengaku khawatir akan ada penindakan lanjutan karena sebagian besar armada di kawasan itu menggunakan pola distribusi yang sama. Di wilayah tersebut terdapat sekitar 80 hingga 100 nelayan yang memiliki armada melaut. Sebelumnya, aparat mengamankan satu unit mobil pick-up Daihatsu Grand Max yang membawa 40 jerigen berisi sekitar 1.400 liter BBM biosolar subsidi. Kendaraan tersebut diamankan saat melintas di jalan lintas Kebun Keling, Kecamatan Teluk Segara, Kamis 7 Mei 2026. Polda Bengkulu kemudian menerima audiensi perwakilan nelayan Malabro di ruangan Subdit Tipiter di Reskrimsus Polda Bengkulu, dan pertemuan berlangsung terbuka, kondusif, dihadiri pihak kepolisian, ketua kelompok nelayan, ketua adat nelayan Malabro, serta pemilik SPBUN Pondok Besi. Kasubdit Tipider Ditreskrimsus Polda Bengkulu Kompol Mirza Gunawan SIKMH menjelaskan penindakan dilakukan sebagai bentuk pengawasan distribusi BBM subsidi. Menurutnya pengawasan diperlukan agar penyaluran BBM ini tepat sasaran sesuai aturan. Informasi lengkapnya itu bisa Anda baca di portal beritanya RRI, rri.co.id.

0: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
1: Nora ngechat nih,
2: nanyain udah di mana. OTW.
1: OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
0: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan pempek 3 ya.
3: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
4: Oh no.
0: Kalau yang ini, bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini karena sakit perut.
1: Tapi bohong. Kok malah mulus beneran sih? Aduh.
0: Kalau udah sekali bohong, maka kita akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Jadi, katakan tidak untuk berbohong.

pendengar, selamat malam untuk Anda yang lagi dengerin siaran Pro 1 Bengkulu. Terima kasih ya, masih bersama Pro 1 RRI Bengkulu, karena informasi dan inspirasi. Dan malam hari ini juga tengah terselenggara ya, malam puisi di Kedai Cahaya Hati di Jalan Sungai Padu, Pasar Baru. Nah, untuk Anda yang ingin nonton itu boleh kesana ya, karena malam puisi ini menghadirkan para pemuisi gitu ya, yang menyampaikan puisinya. Karena jarang ya sekarang kita bisa menonton langsung pembacaan puisi ya, pendengar. Nah, tema-temanya juga relate untuk kita semua. Kita ke lagu BCL, pendengar, Selalu Ada di Nadimu. Ini film, original film maksudnya, dari sebuah film Jumbo. Kita dengerin bersama ya.

0: air bekas itu unik, murah, dan penuh gaya. Tapi... Ups, kalau asal impor tanpa kontrol, bisa jadi gunungan sampah tekstil loh.
1: Coba cek dulu asal-usulnya. Pilih yang layak pakai, bukan layak buang. Gaya boleh, tapi jangan sampai jadi bahaya buat lingkungan.
0: Ingat, keren itu yang peduli bumi. Beli bijak, pakai cerdas.

Ya, pendengar di sekitaran Jalan S. Parman, malam hari ini hujannya lumayan deras. Untuk Anda yang akan beraktivitas di luar gitu ya, jangan lupa untuk bawa jas hujan, jaket, terus juga waspada gitu ya pendengar di jalan, karena jarak pandang, visibilitas kita tentu terbatas gitu ya pendengar. Dan Rizka masih menemani ruang dengar Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pukul 20 kita hadirkan program Ruang Rindu ya pendengar.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu.
1: Aku mau spill novel yang tebal lagi, favorit aku dari Ayu Utami dengan judul Bilangan Fu. Nah, novel Bilangan Fu ini mengisahkan tentang spiritualisme kritis. Berangkat dari seorang tokoh bernama Yuda, seorang pemanjat tebing yang juga merupakan mahasiswa, Yuda ini diceritakan sebagai sosok yang menjunjung tinggi jiwa satria. Juga, ia sangat gemar bertaruh. Dalam memanjat tebing, Yuda dan rekan-rekannya adalah pemanjat tebing artificial atau dirty climbing, yang memanjat menggunakan pasak, palu, dan bor dalam prosesnya. Kemudian, semua berubah setelah Yuda bertemu dengan mahasiswa geologi bernama Parangjati. Dalam suatu taruhan, Yuda mengalami kekalahan, sehingga mengharuskannya berpindah dari dirty climbing menjadi clean climbing atau metode panjat tebing yang tak merusak alam. Yuda sangat rasional, modern, serta tidak mempercayai tahayul. Berbeda dengan Parangjati yang menghargai alam dan percaya bahwa setiap tempat pasti ada penunggunya. Ayu Utami, penulis novel ini, mengisahkan jika Jati ini selain mengedepankan nilai-nilai spiritualisme kritis, ia juga memperjuangkan kelestarian lingkungan. Ia menentang keras upaya penambangan batu secara besar-besaran yang dilakukan oleh perusahaan yang mengancam lingkungannya. Nilai-nilai agama sangat syarat dalam novel ini, di mana monoteisme dianggap bertentangan dengan tradisi-tradisi masyarakat Watu Gunung. Tulisan-tulisan Ayu ini syarat akan deskripsi, baik itu tentang panjat tebing, tentang alam, legenda zaman dulu, bahkan sejarah Indonesia di mana Soeharto dan beberapa presiden setelahnya. Dari deskripsi Ayu, kita akan banyak belajar seputar kosakata baru dan mengingatkan pembaca tentang sejarah dan legenda yang ada di Nusantara. Salah satu novel terbaik yang pernah aku baca, Bilangan Fu, 9,5/10.

Dulu, pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.

Mampu tingkatkan patroli malam, antisipasi gangguan keamanan ketertiban masyarakat. Pemerintah Kota Bengkulu meningkatkan intensitas patroli malam guna mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, khususnya terkait aktivitas geng motor dan balap liar di wilayah Kota Bengkulu. Langkah tersebut dilakukan menyusul adanya aktivitas kelompok geng motor yang diduga terlibat aksi saling serang menggunakan senjata tajam di sejumlah kawasan kota. Kepala Satpol PP Bengkulu Sahat Maruli Tua Situmorang mengatakan patroli difokuskan pada titik-titik yang dianggap rawan terjadinya gangguan keamanan, terutama pada malam hingga dini hari. Pihaknya telah menambah jumlah personil, memperluas jangkauan patroli, serta memperpanjang waktu pelaksanaan kegiatan guna memastikan kondisi tetap aman dan kondusif. Patroli intensif dilakukan mulai pukul 21 hingga pukul 3:30 menit waktu Indonesia Barat, menyasar kawasan yang berpotensi menjadi titik kerawanan aksi geng motor maupun aktivitas yang meresahkan masyarakat lainnya. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP Kota Bengkulu juga berkoordinasi dengan jajaran Polresta Bengkulu untuk memperkuat pengamanan, mencegah terjadinya aksi kriminalitas maupun gangguan ketertiban umum. Sahat juga mengimbau masyarakat tetap waspada, segera melaporkan kepada aparat berwenang jika menemukan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar. Sementara itu, Polresta Bengkulu turut mengingatkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dan menekan aktivitas balap liar yang kerap terjadi di sejumlah ruas jalan pada malam hari. Kapolresta Bengkulu juga Kombes Pol Rahmat Hidayat menegaskan balap liar tidak hanya membahayakan pelaku tapi juga pengguna jalan lainnya. Polresta Bengkulu juga telah meningkatkan patroli di lokasi yang rawan dijadikan arena balap liar. Penindakan tegas diberikan kepada pelaku yang masih nekat melakukan aksi tersebut. Dan pendengar, di program Ruang Rindu malam hari ini Anda boleh gabung bersama kami. Layan telepon kita buka 0736-732-1995 atau di WhatsApp kita 0811-730-7079. Anda bisa menyapa di program Ruang Rindu.

Iya, pendengar, cuaca malam hari ini hujan dan tentu kadang kita ke bawah begitu ya, pendengar, suasana, entah itu suasana tentang kenangan atau juga memori yang tersimpan gitu ya, pendengar, di jauh di dalam lubuk hati kita. Biasanya hujan dan kenangan itu kayak beririsan gitu ya, pendengar. Nah, untuk Anda yang barangkali malam hari ini juga menikmati suasana syahdu malam hari ini gitu ya, yang rindu barangkali anaknya, orang tua, atau juga pacar atau pasangan gitu ya, pendengar, ya boleh mengingat hal-hal baiknya. Misalnya kalau mau menangis, ya nggak apa-apa menangis ya, pendengar, karena kadang itu cara untuk kita melepaskan apa yang ada di dalam hati kita. Di program Ruang Rindu, Anda juga bisa gabung ya, pendengar, di malam hari ini untuk request lagu.

Ya, perkara ada Gisel dengar curhatku. Ini menemani kita di malam hari ini ya, perkara untuk Anda yang ingin request di program Ruang Rindu. Ini boleh ya di WhatsApp kita 0811-730-7079 atau di line telepon kita ya 0736-7321-995 ya pendengar. Cuaca masih hujan di luar sana, tapi mudah-mudahan Anda hatinya tetap bahagia ya pendengar. Walaupun lagi melo, ya gak apa-apa melo, terus bangkit lagi.

0: Esensi Buku di RRI Bengkulu. Buat kamu nih yang suka banget sama budaya Jepang dan juga concern tentang mental health, kamu mesti banget cobain baca buku Norwegian Wood karya Haruki Murakami. Jadi inti buku ini adalah kisah perjalanan emosional seorang pemuda bernama Toru Watanabe. Kamu akan ketemu kisah Toru Watanabe yang menceritakan kembali masa mudanya, termasuk hubungannya dengan dua wanita penting dalam hidupnya, Naoko dan Midori. Nah, dia pertama kali itu ketemu sama Naoko dan Kizuki, sahabatnya yang kemudian hilang secara tragis. Akhirnya kehilangan Kizuki meninggalkan bekas yang dalam banget sama Toru dan Naoko. Akhirnya Toru dan Naoko memiliki hubungan khusus nih karena keduanya merasa terkait akan kehilangan dan kesepian tadi. Tapi akhirnya Naoko harus menjalani perawatan di sebuah sanatorium karena masalah mentalnya. Nah, terus Toru pindah nih ke Tokyo untuk kuliah. Akhirnya ia ketemu sama Midori, seorang wanita yang berlawanan dengan Naoko. Midori ini semangat banget sama energik. Akhirnya mereka saling tertarik. Nah, Toru akhirnya terjebak dalam perasaan antara dia, Naoko, dan juga Midori. Novel ini menggali tema kesepian, kehilangan, cinta, dan pertumbuhan. Toru akhirnya mencoba mencari arti dalam hubungan dengan kedua wanita tadi. Norwegian Wood ini adalah cerita yang melibatkan perasaan dan pertumbuhan karakter dalam menghadapi kompleksitas hubungan manusia. Ini juga akan memberi kamu gambaran tentang budaya Jepang di era tahun 1960-an. Bukunya tebel, seru, dan dari aku 9/10 mesti baca.
1: Pro 1 RRI Bengkulu, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: WhatsApp 0811 7307 079. Mobile application RRI Digital.
2: Pro 1.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Iya, pendengar di program Ruang Rindu, Anda bisa gabung bersama kami ya malam hari ini. Kita punya Mahalini kali ini dengan Sial. Selamat malam untuk semua.

Masyarakat Bengkulu, mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Ya, mereka ada Audela dengan Tertawan Hati ini menghantarkan kita pada pukul 21 lewat 56 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar, kali ini kita ke rri.co.id, kasus kematian dua ekor gajah Sumatera dan harimau yang terjadi di kawasan hutan negara menjadi peringatan serius bagi pemerintah. Tanpa tindakan nyata segera, potensi ancaman kematian dan konflik antar satwa dengan manusia akan terus meningkat. Ketua Lingkar Inisiatif Indonesia Iswadi melalui rilis yang disampaikan di Bengkulu pada Rabu 6 Mei mendesak pemerintah untuk menaikkan status bentang alam sebelat menjadi suaka margasatwa. Dengan begitu, ia bisa menutup ruang perusakan habitat satwa langka dari korporasi maupun manusia. Bentang alam sebelat secara administratif membentang dari Sungai Ketahun di Kabupaten Bengkulu Utara hingga ke Air Majunto di Mukomuko dengan total luas wilayah mencapai 80.978 hektar pendengar. Namun kondisi hari ini 61,5% kawasannya sudah hilang tutupan hutannya, sementara bentang alam sebelat rumah bagi gajah Sumatera dan harimau Sumatera tersisa yang ada di Provinsi Bengkulu. Hilangnya tutupan hutan itu ditengarai oleh banyaknya izin korporasi yang membebani wilayah, belum lagi munculnya perkebunan warga akibat buruknya tata kelola korporasi pemegang konsesi. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta, Pro 1 RRI.
2: Selamat malam pendengar Cek Fakta, pukul 22 waktu Indonesia Barat. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Kementerian Agama menilai soal kasus pencabulan santriwati di Kabupaten Pati adalah nafsu manusiawi. Faktanya, klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid dari Kemenak mengenai isu tersebut. Menurut Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak Thobib Al-Asyar, kasus kekerasan seksual tersebut sengaja diframing untuk menyerang Menteri Agama Nasaruddin Umar. Nasaruddin Umar menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap tindak kekerasan dan pelecehan seksual karena lembaga pendidikan harus menjadi ruang aman dan bermartabat bagi seluruh peserta didik. Dengan demikian, benar informasi yang beredar adalah informasi hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Bengkulu malam ini bersama kami Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Bu, air mineralnya 2 ya.
6: Boleh Mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
5: Boleh Bu.
6: Ini ya Mas.
5: Makasih Bu. Ini Gus, air mineralnya buat kamu 1, buat aku 1.
7: Makasih ya Mar, gue memang haus banget nih.
5: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus?
7: Alah, plastik 1 lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
5: Lo, jangan buang sembarangan Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
7: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
5: Aduh, bapak itu nabrak orang Gus.
6: Eh Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
5: Enggak usah Bu, biar saya pegang aja.
8: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya.
0: Esensi buku di RRI Bengkulu.
9: Kalau kamu suka nih bacaan yang mengandung unsur misteri dan juga plot twist yang parah luar biasa banyak, kamu mesti banget baca buku judulnya itu The Woman in the Window karya A.J. Finn alias Daniel Mallory. Nah, buku ini tuh terbit tahun 2018 dan aku udah baca tahun 2019 kalau nggak salah. Dan waktu itu juga benar-benar hype banget. Bukunya tebel banget sih. Awalnya aku tuh mikir kayak kira-kira aku bakal bisa nggak ya baca buku ini cepet. Tapi saking serunya, duh, itu sebulan kurang udah selesai tuh. Dan ini bahkan disadur sama Netflix menjadi sebuah film. Tuh bayangin saking bagusnya. Jadi buku The Woman in the Window ini itu mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Anna Fox yang mempunyai penyakit agorafobia. Agorafobia ini merupakan salah satu jenis gangguan cemas dan ini disebabkan kalau misalnya mereka tuh ketemu sama orang-orang banyak ataupun berada di tempat terbuka gitu. Jadi akhirnya si Anna ini mengurung diri nih dan gak pernah keluar dari rumahnya yang gede di New York City. Nah, dia menghabiskan waktunya tuh dengan meminum anggur, terus juga nonton film-film klasik, sama mengintip tetangganya melalui jendela. Terus dia sempat ketemu sama tetangganya waktu tetangga barunya ini pindah ke rumah baru kan. Akhirnya dia berkunjung sebentar ke rumah si Anna ini dan mereka ngobrol. Nah, tiba-tiba di satu hari gitu kan, satu malam, dia ngelihat tetangganya ini dibunuh sama orang lain. Dia kaget dong, langsung shock gitu kan. Dia coba telepon polisi, dia coba kasih tau orang-orang kalau misalnya ada pembunuhan di seberang rumahnya alias di rumah tetangga barunya itu. Nah, anehnya tiba-tiba tetangga yang dia pikir dibunuh itu muncul di depan muka dia gitu dengan nama yang sama. Terus dia bilang, "Aku masih hidup kok," gitu. Nah, terus dia bingung kan, kira-kira siapa yang aku lihat sebagai korban pembunuhan di seberang tadi gitu. Akhirnya Anna mulai nih menyelidiki dan juga mencari sendiri, berusaha mengungkap kira-kira apa sih misteri di balik pembunuhan yang dia saksikan sebelumnya. Novel ini memadukan unsur-unsur thriller psychology, misteri, dan juga psychology karakter yang kompleks banget. Novel ini juga mendapatkan predikat sebagai bestseller international dan mendapat pujian karena plotnya yang menggugah dan karakter yang mendalam juga. Pokoknya buat kamu yang doyan sama thriller, misteri, plot twist, mesti banget cobain baca buku ini. 9/10.

0: Dev, ambulans tuh di belakang, kasih jalan ah.
1: Ah, biarin aja lah, Kak.
0: Ih, lo mau didenda?
1: Ih, lebay banget sih, Kak.
0: Ih, lo tau gak sih? Jadi, kalau ambulans nyalain sirene, kita tuh wajib tahu buat ngasih jalan. Ada undang-undangnya.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, yaudah minggir. Kepedulian kamu di jalan jadi cerminan solidaritas sosial kamu sebagai anak bangsa.

0: demam penyakit kuning dan penyakit kaki gajah.
1: Mereka sudah mau membersihkan rumah mereka.
2: Oh, 3M, ayo kita lari.
0: 3M, menguras, mengubur, dan menutup jurus ampuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu. Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan S. Parman nomor 31, Kota Bengkulu.
5: Pendengar, menjadi konten kreator pemula di era digital saat ini merupakan peluang yang sangat menjanjikan bagi siapa saja yang ingin berkarya sekaligus membangun sumber penghasilan tambahan. Namun demikian, banyak orang masih merasa bingung menentukan langkah awal karena belum memahami strategi dasar dalam memahami pembuatan konten yang menarik dan konsisten. Langkah pertama yang perlu dilakukan, memutuskan menentukan niche atau topik utama yang sesuai dengan minat, keahlian, serta potensi audiens yang ingin dituju agar konten lebih terarah. Dengan memilih niche yang tepat, seorang kreator pemula dia akan lebih mudah membangun identitas, menjaga konsistensi, dan menarik perhatian audiens yang relevan. Setelah menentukan niche, pemula perlu memilih platform yang tepat seperti Instagram, TikTok, atau YouTube sesuai dengan jenis konten yang ingin dikembangkan. Karena setiap platform ini memiliki karakteristik algoritma, durasi konten, serta gaya komunikasi yang berbeda ya, Pergar. Jadi perlu dipelajari agar hasil kontennya lebih optimal. Dalam tahap produksi, peralatan yang digunakan tidak harus mahal karena smartphone dengan kamera yang cukup baik sudah bisa menghasilkan konten berkualitas jika didukung pencahayaan dan audio yang jelas. Fokus utama bagi pemula memahami komposisi gambar, kestabilan video, juga kualitas suara agar konten yang dihasilkan tetap nyaman ditonton oleh audiens. Selain itu, pemula juga perlu mempelajari teknik dasar seperti storytelling, editing video, juga pemanfaatan tren yang sedang berkembang tanpa harus kehilangan ciri khas konten yang dibuat. Nah, kemampuan yang ini penting pendengar untuk buat konten yang lebih menarik, mudah dipahami, dan mampu bersaing di tengah banyaknya kreator lain di platform digital. Konsistensi gitu ya, dan mengunggah konten jadi faktor utama kunci gitu ya, membangun audiens yang loyal serta meningkatkan jangkauan konten secara bertahap di berbagai platform digital dengan membuat jadwal unggahan yang realistis dan melakukan evaluasi rutin terhadap performa konten. Kreator dapat terus meningkatkan strategi yang digunakan. Nah, pada akhirnya menjadi konten kreator tidak hanya soal popularitas pendengar, tapi juga tentang proses belajar yang berkelanjutan serta kemampuan beradaptasi dengan perubahan tren dan teknologi yang terus berkembang. Dengan ketekunan, kreativitas, kemauan untuk terus mencoba, seorang pemula memiliki peluang besar untuk sukses dan berkembang di dunia konten digital. Nah, kalau Anda tertarik, pendengar,

Iya, pergi akhir kita tinggalkan Bernadia dengan kini mereka tahu. Ini mengantarkan kita pada pukul 22 lewat 35 menit waktu Indonesia Barat. Untuk Anda yang lagi kerja gitu ya, shift malam, semangat ya. Jangan lupa untuk tetap minum air putih biar kesehatannya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

Ya, pendengar, ada Langgas dari Sugi Bornean. Ini baru saja berlalu dari ruang dengar kita. Pendengar, kali ini kita punya informasi dari rri.co.id. Keluhan mata lelah merah kini semakin sering dialami masyarakat akibat tingginya penggunaan gadget dalam kehidupan aktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja, belajar, maupun hiburan. Nah, kondisi tersebut dapat menimbulkan rasa tidak nyaman, mata perih, hingga mengganggu konsentrasi saat menjalankan berbagai kegiatan harian. Paparan layar ponsel, komputer, televisi dan waktu yang terlalu lama ini jadi salah satu penyebab utama mata mengalami kelelahan dan iritasi ringan, pendengar. Selain itu, kurangnya waktu istirahat, kebiasaan begadang ini juga bisa memperburuk kondisi mata sehingga tampak merah dan terasa kering. Nah, untuk mengurangi keluhan tersebut, masyarakat disarankan mengistirahatkan mata secara berkala, terutama setelah menatap layar gadget selama beberapa jam. Mengalihkan pandangan sejenak ke area yang lebih jauh, ini dinilai membantu mata kita jadi lebih rileks dan mengurangi ketegangan pada penglihatan. Mengurangi tingkat kecerahan layar dan membatasi penggunaan gadget secara berlebihan, ini jadi langkah penting dalam menjaga kesehatan mata sehari-hari, dan penggunaan pencahayaan ruangan yang cukup saat Anda bekerja atau belajar, ini turut membantu mengurangi tekanan pada mata ketika melihat layar elektronik. Temukan informasi lainnya, pendengar, di rri.co.id.

0: Ini muntah bukan sembarang muntahan. Walau terdengar jorok, nilainya sangat fantastis. Muntahan dari paus sperma yang dikenal sebagai ambergris. Ambergris sebenarnya adalah zat padat, berlilin dan mudah terbakar yang dihasilkan dalam sistem pencernaan paus sperma. Awalnya berbau amis dan seperti kotoran, tetapi setelah mengering dan terpapar udara serta sinar matahari selama bertahun-tahun, ambergris mengembangkan aroma yang manis, musky dan mirip tanah. Selama berabad-abad, ambergris sangat dihargai, terutama dalam pembuatan parfum. Di beberapa budaya, ambergris juga digunakan dalam pengobatan tradisional dan sebagai penyedap rasa dalam makanan dan minuman. Kombinasi dari kelangkaan, proses pembentukan yang lama, aroma unik, kesulitan dalam menemukan, dan permintaan yang tinggi dari industri parfum mewah menjadikan ambergris sebagai komoditas yang sangat berharga dan mahal. Harganya bisa mencapai ribuan dolar per ons, tergantung pada kualitas dan ukurannya. Ambergris adalah fenomena alam yang unik dan berharga. Meskipun asalnya mungkin terdengar kurang menarik, transformasi dan kegunaan ambergris menjadikannya komoditas yang dicari dalam industri parfum dan di kalangan kolektor.
1: Siapa sangka, puluhan tahun yang lalu, sebuah panggilan telepon yang bersejarah terjadi pada tanggal 3 April 1973. Seorang insinyur bernama Martin Cooper menciptakan sejarah sebagai orang pertama yang menggunakan ponsel. Ponsel pertama di dunia ini bukanlah smartphone canggih seperti yang kita miliki sekarang, tapi sebuah perangkat besar dan berat. Cooper melakukan panggilan di jalanan New York menghubungi pesaingnya untuk memperkenalkan inovasi besar ini. Ponsel pertama ini berbobot hampir 1 kg loh. Walaupun begitu, panggilan ini membuka jalan bagi revolusi teknologi yang kini memungkinkan kita berkomunikasi dalam genggaman. Siapa yang bisa membayangkan dari perangkat besar yang hampir seperti batu bata, kini kita bisa menikmati ponsel ringan dan super canggih. Teknologi memang luar biasa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau kunjungi kantor kami di Jalan Esparman nomor 31, Kota Bengkulu.

kasih. Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi aku tak mau dikatakan anak yang tidak berbakti. Percayalah,

0: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
1: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Iya, Prager menyisakan waktu lebih kurang setengah jam ke depan ya untuk menemani ruang dengar Anda di Bengkulu malam ini. Selamat beristirahat untuk semuanya. Cek kembali gitu ya. Jendela, pintu, terus area dapur, Prager, alat-alat elektronik yang sempat nyala sebelumnya. Pastikan semuanya dalam kondisi off. Biar tidurnya aman, nyaman. Tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tentunya ya, Prager. Selamat beristirahat untuk semuanya. Yang masih kerja, shift malam, semangat ya. Kita punya utopia kali ini antara ada dan tiada. Terima kasih masih memilih Pro 1 Bengkulu untuk menemani Anda beraktivitas.

0: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit. Sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat. Di antaranya, menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan. Disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
1: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network

Work Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Berarti tak semua yang berubah berarti pergi. Kadang kita hanya perlu belajar jadi versi terbaik diri sendiri. Seperti yang berbeda dari lagunya Anji tentang menerima perubahan tanpa harus kehilangan arah.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo masyarakat Bengkulu. Mau program kerja atau bisnis Anda dikenal lebih luas? Beriklan di RRI Bengkulu adalah pilihan tepat. Dengan 3 kanal siaran, kami siap menyesuaikan iklan Anda dengan pangsa pasar yang tepat. Pro 1 RRI Bengkulu, cocok untuk Anda yang ingin menjangkau masyarakat luas, termasuk kalangan pemerintah, komunitas, dan keluarga. Sampaikan program kerja, pengumuman penting, atau informasi bisnis Anda kepada pendengar setia di seluruh Bengkulu. Mau target pasar anak muda dan milenial? Pro 2 adalah pilihan terbaik. Promosikan event, produk kekinian, gaya hidup, hingga bisnis kreatif dengan siaran yang fresh dan penuh semangat. Ingin mempromosikan kegiatan seni, budaya, atau produk berbasis tradisi? Pro 4 adalah rumah bagi pecinta budaya Bengkulu. Tempat terbaik untuk mendukung event seni, pariwisata, dan usaha kreatif berbasis budaya lokal. Dengan jangkauan luas, tarif terjangkau, dan fleksibilitas tinggi, RRI Bengkulu siap membantu menyebarluaskan informasi tentang bisnis atau program Anda. Hubungi 0811-787-1603 atau 0813-6758-2161 atau

Pendengar, sebelum kita berpisah, kami ingin mengajak Anda untuk menyimak renungan malam berikut ini. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka berprasangka jika tidak benar terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sungguh urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Quran Surat Ali Imran ayat 154. Dan supaya dia mengazab orang-orang munafik laki-laki dan orang-orang munafik perempuan dan orang-orang musyrik laki-laki dan orang musyrik perempuan yang mereka itu berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran keburukan yang amat buruk dan Allah memurkai dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka neraka jahanam. Dan neraka jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Quran Surat Al-Fat ayat 6. Ibnu Qayyim dalam menafsirkan ayat yang pertama mengatakan prasangka di sini maksudnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan pertolongan kepada Rasul-Nya bahwa agama yang beliau bawa akan lenyap. Dan ditafsirkan pula bahwa apa yang menimpa beliau bukanlah dengan takdir, ketentuan, dan hikmah bijaksanaan Allah. Jadi prasangka di sini ditafsirkan dengan tiga penafsiran. Pertama, mengingkari adanya hikmah dari Allah. Kedua, mengingkari takdirnya. Ketiga, mengingkari bahwa agama yang dibawa Rasulullah akan disempurnakan dan dimenangkan Allah atas semua agama. Inilah prasangka buruk yang dilakukan orang-orang munafik dan orang-orang musyrik yang terdapat dalam surat Al-Fat. Perbuatan ini disebut dengan prasangka buruk, karena prasangka yang demikian tidak layak untuk Allah, tidak patut terhadap keagungan dan kebesaran Allah, tidak sesuai dengan kebijaksanaannya, pujinya, dan janjinya yang pasti benar. Oleh karena itu, barang siapa yang berprasangka bahwa Allah akan memenangkan kebatilan atas kebenaran, disertai dengan lenyapnya kebenaran, atau berprasangka bahwa apa yang terjadi ini bukan karena qada dan takdir Allah, atau mengingkari adanya suatu hikmah yang besar sekali dalam takdirnya, yang dengan hikmatnya Allah berhak untuk dipuji, bahkan menyangka apa yang terjadi hanya sekedar kehendaknya saja tanpa ada hikmahnya. Maka inilah prasangka untuk orang-orang kafir, yang mana bagi mereka neraka wel. Dan kebanyakan manusia melakukan prasangka buruk kepada Allah, baik dalam hal yang berkenaan dengan diri mereka sendiri ataupun dalam hal yang berkenaan dengan orang lain.

Hingga di sini kebersamaan kami temani Anda sepanjang hari ini, Jumat 8 Mei 2026 melalui FM 92,5 MHz. Kami akan kembali temani Anda esok mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizka Medioktoria mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 1.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bengkulu, mengudara melalui FM 92,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Saudara, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami. Selamat pagi dan merdeka!

0: Bengkulu pagi ini
1: bersama kami
0: Pro 1 RRI Bengkulu,
1: kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Es Parman nomor 31 Bengkulu, Nila Pro 1 RRI bersama saya Miatur Rahmah di Bengkulu pagi ini. Dengar, dari istri kami ucapkan selamat menaikkan ibadah sholat subuh. Semoga saja amalan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

pencerah jiwa. Ikhlas, sesuatu yang sulit namun harus kita lakukan di dalam kehidupan dan penghidupan di dunia ini adalah ikhlas. Ikhlas itu ketika nasihat, kritik, bahkan fitnah tidak mengendorkan amalmu dan tidak membuat semangatmu punah. Ikhlas itu ketika hasil tidak sebanding usaha dan harapan, tak membuatmu menyesali amal dan tenggelam dalam kesedihan. Ikhlas itu ketika amal tidak bersambut apresiasi sebanding, tak membuatmu urung bertanding. Ikhlas itu ketika niat baik disambut berbaik prasangka, kamu tetap berjalan tanpa berpaling muka. Ikhlas itu ketika sepi dan ramai, sedikit atau banyak, menang atau kalah, kau tetap pada jalan lurus dan terus melangkah. Ikhlas itu ketika kau lebih mempertanyakan apa amalmu dibanding apa posisimu, apa peranmu dibanding kedudukanmu, apa tugasmu dibanding apa jabatanmu. Ikhlas itu ketika ketersinggungan pribadi tak membuatmu keluar dari barisan dan merusak tatanan. Ikhlas itu ketika posisimu di atas tak membuatmu jumawa dan ketika posisimu di bawah tak membuatmu enggan bekerja. Ikhlas itu ketika khilaf mendorongmu minta maaf, ketika salah mendorongmu berbenah, ketika tertinggal mendorongmu mempercepat kecepatan. Ikhlas itu ketika kebodohan orang lain terhadapmu tidak kau balas dengan kebodohanmu terhadapnya. Ketika kezalimannya terhadapmu tidak kau balas dengan kezaliman juga terhadapnya. Ikhlas itu ketika kau bisa menghadapi wajah marah dengan senyum ramah. Kau hadapi kata kasar dengan jiwa besar. Dan ketika kau hadapi dusta dengan menjelaskan fakta dan data. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan mereka tidak diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan ikhlas dalam menjalankan agama yang lurus. Dan mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itu agama

Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna fit-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah, kita hari ini cerita tentang menangis ya. Bunga akan ceritakan bagaimana ada seorang laki-laki bernama Dinar. Dia biasa dipanggil Al-Ayyar gitu. Si muda, punya fisik yang perkasa gitu ya. Usianya belum genap sih 30 tahun. Tapi di usia yang masih muda itu, waktu-waktunya ini banyak sekali ia habiskan pada hal-hal yang tidak bermanfaat. Dia punya perilaku kasar, akhlaknya buruk, kata-katanya sering nyakitin orang, hatinya keras. Dia gak peduli siapapun melihatnya, bersedih. Apalagi menitikkan air mata tuh gak pernah kelihatan sama dia gitu. Nah ibunya setiap hari itu menasihati. Gak pernah bosan gitu. Saking sayangnya pada anaknya, tapi namun sedikit pun tuh si anak gak pernah respon nasihat ibunya. Sedih sih sebenarnya ibunya ini ya. Kadang sampai nangis gitu, meratapi keadaan dan perilaku anaknya yang jelek. Gitu. Satu hari, Al-Ayyar ini berjalan seorang diri menelusuri jalan-jalan di kampung. Gitu. Kemudian tidak sengaja ia melintas di sebuah ada lewat kuburan gitu ya. Di sana ada sepotong tulang manusia yang terserak mengusik pandangannya. Kemudian dipungutinya tulang-tulang itu, ditimang-timang lalu ditatapnya dalam-dalam. Tiba-tiba itu muncul bisikan dalam jiwanya. Celaka kamu, wahai Al-Ayyar. Kalau saja kamu yang menjadi tulang ini, tentu jasadmu telah jadi tanah, terurai, dan menjadi hina. Nah, bisikan itu membuat Al-Ayyar ini tersadar para pendengar. Hatinya seolah-olah bangun, terjaga, gitu, wajahnya pucat gitu. Kemudian nyesel gitu. Ada penyesalan ya. Segera menyelimuti jiwanya dari segala kealpaan, dosa-dosa, dan maksiat yang pernah dia lakukan. Kemudian dia ingin bertaubat para pendengar. Kepalanya ia tengadahkan ke langit. Kemudian dia mengatakan begini. Ya Rabbi, ya Tuhanku dan pelindungku. Kuserahkan segala urusanku kepadamu. Maka terimalah aku dan kasihani aku. Ini indah banget bunda. Ya. Ayah ya, indah sekali kalimat itu, kalimat kesadaran yang pertama kali diucapkan Al-Ayyar ini, kalimat taubat yang diilhamkan Allah kepada seorang hambanya yang ia kehendaki kebaikan padanya. Jadi setelah mengucap itu, pemuda tersebut bergegas untuk kembali ke rumah, ingin menemui ibunya. Dengan yang wajah pucat gitu, ia melempar dia nanya ke ibunya, wahai bunda, hukuman apa yang pantas bagi seorang budak yang lari dari tuannya ketika tuannya menemukannya? Ibunya jawab gini, tidak diberi pakaian dan makanan yang layak, lalu tangannya diikat dan kakinya dibelenggu. Kalau begitu, beri aku jubah yang tipis dan terigu atau gandum kering gitu, serta dua buah tali pengikat. Lakukan itu padaku seperti dilakukan kepada seorang budak yang lari. Semoga Allah Tuhanku melihat kesalahanku dan menyayangi aku. Pinta si pemuda bernama Al-Ayyar ini. Dan ibunya memenuhi para pendengar permintaan anaknya ini. Kemudian tak kalah malam tiba, pemuda itu menangis, merintih. Sambil bilang begini dalam diri sendiri ya. Celaka kamu Al-Ayyar, apakah kamu punya kekuatan berada di atas api neraka? Bagaimana kamu berani mengundang kemarahan Tuhanmu yang maha perkasa? Kata-kata itu diulang-ulang terus para pendengar, sepanjang malam hingga subuh menjelang. Ibunya sedih banget melihat anaknya seperti itu. Ya. Dia mengatakan, hai anakku, sayangilah dirimu. Tapi si anak menjawab, biarkan aku merasakan sedikit kelelahan, agar kalau aku bisa istirahat lebih panjang, wahai bunda. Wahai ibu, sesungguhnya besok aku akan berdiri lama di hadapan Tuhanku yang perkasa. Sedang aku tidak tahu apakah aku akan diperintah untuk berteduh atau akan diperintah untuk berpanas-panas. Tapi berilah sedikit waktu untuk dirimu beristirahat, wahai anakku.
kata ibunya. Alaher menjawab, "Bu, bukan istirahat yang aku cari. Sebab aku seolah melihat engkau dan manusia yang lain besok digiring ke surga, sedang aku akan diseret ke dalam neraka bersama para penghuninya." Setelah itu, si ibu pergi, para pendengar. Selang, kemudian sang pemuda kembali meneruskan tangisnya sambil ibadah, baca Al-Quran. Di antara ayat yang dia baca adalah, "Maka demi Tuhanmu, kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu." Dia merenungi ayat ini, para pendengar, hingga tangisannya membawa tidak sadarkan diri, nangis terus gitu. Ibunya kembali mendatanginya, lalu berusaha membangunkannya. Memanggilnya berkali-kali, tapi gak ada jawaban. Ibunya lalu berkata, "Wahai buah hatiku, pelipur laraku. Kalau kita tak lagi bertemu, di manakah gerangan kita akan bertemu?" Dengan suara lirih, lagi pelan, si anak menjawab, "Wahai ibuku, jika engkau tak menjumpaiku di hamparan padang mahsyar, maka bertanyalah pada malaikat penjaga neraka tentang keberadaanku." Setelah itu lelaki tersebut menghembuskan nafas terakhir. Al-Ayyar meninggal dunia, para pendengar. Ia pergi menghadapi Rabb-nya untuk selamanya dalam kedamaian iman. Ini sebuah akhir kehidupan yang baik, husnul khotimah. Semula menjadi manusia yang berlumur dosa, keras hati, tapi setelah itu ia kembali kepada Rabb-nya. Membawa hati yang bersih bersama tangisan penyesalan, para pendengar. Yang kemudian mengantarkannya pada husnul khotimah. Jadi menangis itu perlu, para pendengar. Karena memang banyak hal yang harus kita tangisi nih. Banyak hal yang harus kita tangisi. Dan banyak pula yang bisa membuat kita menangis. Ini bukan sekedar menangis ya, tapi menangis atas dasar hati. Sebab hati kita lah yang bisa membuat tangis kita punya makna, punya manfaat. Menangis itu perlu, karena menangis akan menambah kekhusyuan kita. Allah berfirman dalam surat Al-Isra, ya, ayat 109. Dan Allah ya menimbulkan, dan mereka menyungkur atas muka mereka ya sambil menangis, dan mereka bertambah khusyuk. Dan menangis itu perlu, karena Rasulullah SAW telah menganjurkan kita menangis di banyak tempat dan di banyak momen. Pertama, pada saat kita membaca Al-Quran, beliau bersabda, "Bacalah Al-Quran dan menangislah. Jika engkau tak bisa menangis, maka berpura-puralah menangis." Yang kedua, pada saat rasa takut kita kepada Allah hadir, karena tangis kita di sini akan memberi kita keselamatan, beliau bersabda, "Tidak masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena apa ya? Tidak akan masuk neraka seorang laki-laki yang menangis karena takut kepada Allah hingga air susu kembali ke dalam kelenjarnya, dan tidaklah berkumpul debu di jalan Allah dan asap neraka jahanam." Hadis Rawahu Tirmidzi. Dan yang ketiga, pada saat kita menyebut nama Allah dan menyendiri bersama Allah, sebab beliau menyebutkan gini, bahwa salah satu golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, kata Rasulullah SAW tadi ya, kelak pada hari kiamat adalah orang yang menyebut Allah dalam kesendiriannya gitu. Lalu kedua matanya berlinang air mata. Muttafaq alaih. Jadi itu yang ketiga. Dan yang keempat, saat kita mendengarkan nasihat-nasihat keimanan, seperti kata Irbad bin Syariah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW menasihati kami, sehingga hati kami dengan sebuah nasihat yang membuat mata kami berderai dan hati kami bergetar. Dan kelima, ketika kita berada di waktu sore, setelah melampaui perjalanan hari-hari dengan segala macam jenis amal dan aktivitas, bagaimana ada cerita tentang salah seorang sahabat Ad-Dahhak bin Mazahim. Beliau itu menangis gitu jika ia telah berada di waktu sore. Saat ditanya, "Apa yang membuatmu menangis?" Ia menjawab, "Aku tidak tahu mana di antara amalku yang terangkat ke langit hari ini." Yang keenam, saat kita tertinggal melakukan sebuah amal yang utama, sebagaimana Sa'ad bin Abdul Aziz rahimahullah yang selalu menangis kala ketinggalan sholat berjamaah, kita perlu menangis karena banyak tempat dan momen yang memang mengharuskan kita menangis. Menangis itu perlu, para pendengar. Karena dengan menangis itu menandakan kita sehat loh. Ya. Saat mengawali hidup kita di dunia ini, kita membukanya dengan tangisan gitu. Nah, kita menandakan kalau kita lahir dalam keadaan sehat, yaitu dengan menangis. Bayi yang lahir itu kan nangis.
Nah, orang beriman yang menangis, khilaf salahnya ditangisin, ya dosa-dosanya ditangisin, menandakan bahwa ia memiliki iman yang sehat. Ya, sehingga seorang hamba yang menangis karena rasa takutnya kepada Allah, ya, itu merupakan apa? Kalau Bunga bilang sih sensitivitas gitu ya. Ya, takutnya kepada Allah menandakan hatinya sehat. Seorang pemimpin yang menangis ketika melihat penderitaan rakyatnya menandakan bahwa sensitivitasnya masih bekerja. Masyarakat awam yang menangisi ketidakadilan dan kezaliman menandakan bahwa tali persaudaraannya, jiwa sosialnya, dan kepekaannya masih sehat. Jadi kita perlu menangis karena memang banyak hal yang semestinya membuat kita menangis, para pendengar. Khususnya dalam menjalani rumitnya perjalanan hidup kita. Dan menangis bukanlah pertanda bahwa kita lemah gitu, apalagi cengeng gitu ya. Tapi karena kita punya hati, maka menangislah bersama kesucian hati dan jiwa kita, agar kelak kita bertemu Allah dengan membawa hati kita yang selamat. Seperti yang Bunga ceritakan tadi, ya, bagaimana kisah salah seorang laki-laki solih gitu ya, yang bernama Al-Ayyar tadi gitu. Bagaimana Allah memberikan keberkahan kepada hatinya yang selamat. Bagaimana hatinya terjaga, jangan sampai melakukan kelalaian. Nah, inilah ya, bahwa kita perlu menangis bukan karena kita lemah, tapi karena kita punya hati. Dan menangis itu adalah ekspresi yang dimiliki manusia yang punya banyak makna dari latar belakang. Dan menangis itu adalah kebutuhan jiwa kita yang memiliki wajah gitu. Tidak sekedar bertanda sebuah kelemahan seperti anak kecil yang nangis ya, para pendengar. Bukan karena kita lemah. Kita perlu menangis karena kita punya hati. Kita merespon segala keadaan dan peristiwa. Menangisi dosa-dosa kita. Kita perlu menangis gitu. Karena kita punya hati yang membuktikan bahwa kita manusia masih punya rasa gitu. Ya. Menangis kan bisa jadi ya, orang yang kuat tidak akan tega melihat orang-orang lemah hidup dan ketertindasan. Misalnya terpenjara dalam ketidakadilan. Sebaliknya orang yang gak punya hati, nggak ada respon untuk hal-hal yang semacam itu, nggak perlu ada tangis untuk keadaan seperti itu gitu. Kemudian kita melihat ya, ada kegelisahan gitu ya, ya menangis karena hati mengenali beratnya beban tanggung jawab gitu. Dan setiap kita tentu punya tanggung jawab, dan untuk tanggung jawab itu rasanya sesekali kita perlu menangis juga gitu. Bukan karena lemah dan merasa lemah, tapi karena kita punya hati yang harus kita jaga untuk meresapi bahwa beban dan tanggung jawab kita itu tidaklah mudah. Ya. Ya, banyak sekali ya, bagaimana nangis itu perlu, bukan karena kita lemah, ya, tapi karena kita punya perasaan. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah mata seorang meneteskan air mata kecuali Allah akan mengharamkan tubuhnya dari sentuhan api neraka. Dan apabila air matanya mengalir di pipi, maka wajahnya tidak akan terkotori oleh debu kehinaan. Jika seseorang pada satu kaum menangis, maka kaum itu akan dirahmati. Tidaklah ada sesuatu yang tak mempunyai kadar dan batasan kecuali air mata. Sesungguhnya air mata dapat memadamkan lautan api neraka. Terhadap Allah, zat dan kekuasaannya, banyak hal yang selayaknya membawa kita pada rasa takut itu, para pendengar. Tentang dosa-dosa kita yang terus menumpuk, tentang usia kita yang setiap waktu bisa berakhir, tentang kerdilnya kita di hadapan Allah, dan tentang dahsyatnya huru hara kiamat dan sisaan bagi orang yang berbuat maksiat. Bagi yang punya hati, air matanya tentu akan berurai air mata, para pendengar. Seperti Salafus Shalih yang sering menangis karena mengingat dosa-dosa mereka. Utbah Al-Ghulam rahimahullah juga misalnya, ketika satu malam menginap di rumah salah seorang sahabat, tiba-tiba dia nangis gitu, terseduh-seduh saat menjelang subuh. Pagi harinya sang tamu bertanya, semalam hatiku terenyuh mendengar tangisanmu, ada apa gerangan? Demi Allah, tadi malam aku ingat saat-saat aku menghadap Allah. Jadi dia ngingetin bagaimana dia dicabut nyawanya nanti. Jadi begitulah, mata akan selalu menangis jika disertai gitu dengan hati yang punya rasa takut. Demikian para pendengar, subhanallah, alhamdulillah, syadu'ala ilahi la'am.

pencerah jiwa. Saat kematian itu kian dekat, kalaulah sempat. Ketika B.J. Habibie berpidato di Kairo, beliau berpesan, "Saya diberikan kenikmatan oleh Allah ilmu teknologi sehingga saya bisa membuat pesawat terbang. Tapi sekarang saya tahu bahwa ilmu agama itu lebih manfaat untuk umat Islam. Kalau saya disuruh memilih antara keduanya, maka saya akan memilih ilmu agama." Sepi penghuni, istri sudah meninggal. Tangan menggigil karena lemah, penyakit menggerogoti sejak lama. Duduk tak enak, berjalan pun tak nyaman. Untunglah seorang kerabat jauh mau tinggal bersama menemani beserta seorang pembantu. Tiga anak semuanya sukses.

pendidikan tinggi sampai ke luar negeri. Ada yang sekarang berkarir di luar negeri, ada yang bekerja di perusahaan asing dengan posisi tinggi, ada pula yang jadi pengusaha. Soal ekonomi, saya angkat dua jempol, semuanya kaya raya. Namun, saat tua seperti ini dia merasa hampa, ada pilu mendesak di sudut hatinya, tidur tak nyaman. Dia berjalan memandangi foto-foto masa lalunya ketika masih perkasa dan energik penuh kenangan. Di rumah yang besar, dia merasa kesepian, tiada suara anak, cucu, hanya detak jam dinding yang berbunyi teratur. Punggungnya terasa sakit, sesekali air liurnya keluar dari mulutnya. Dari sudut mata, ada air mata yang menetes, rindu dikunjungi anak-anaknya. Tapi semua anaknya sibuk dan tinggal jauh di kota atau negara lain. Ingin pergi ke tempat ibadah namun badan tak mampu berjalan. Sudah terlanjur melemah. Begitu lama waktu ini bergerak, tatapannya hampa, jiwanya kosong, hanya gelisah yang menyeruak.

pencerah jiwa. Hati-hatilah dengan lisan. Akhlak mulia seorang manusia tercermin dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. Akhlak mulia tak lain adalah takaran dari iman. Semakin genapnya iman seseorang, akan semakin baik ia berakhlak pada sesama. Dan ciri orang beriman adalah senantiasa memelihara lisannya. Semoga kita termasuk orang yang semakin terampil mengelola lisan, agar kita terhindar dari ucapan yang mengandung dosa. Menyakiti orang lain tiada berguna. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muslim yang sejati adalah muslim yang menyelamatkan orang muslim lainnya dari lisan dan tangannya." Mari kita lebih berhati-hati dalam menjaga lisan dan perbuatan. Salah dalam berkata ataupun bertindak bisa fatal akibatnya. Kita sangat tahu bahwa orang-orang yang dikatakan sumber masalah, orang seperti itu sangat sulit mengendalikan lisannya. Bahkan sebuah keberhasilan yang akan kita dapatkan bukan semata-mata karena usaha, namun akhlak mulia jadi penopangnya. Kualitas seseorang tolak ukurnya adalah lisannya. Orang yang cerdas, dia pandai memilih kata yang berkelas. Orang cerdik, dia pandai memilih mana kata-kata yang baik. Orang yang paham adab, tentu kata-kata yang dipilih bukan kata yang beradab. Bukan kata penuh prasangka, bukan kata penuh angkara. Bukan kata berbumbu dusta, bukan kata yang dipenuhi kebencian pada sesama. Kita lihat seperti apa perpecahan umat di negeri ini. Semua bermula dari lisan dan tulisan. Menisbatkan manusia dengan hal yang tak sepantasnya, menghina, menyindir, hingga merendahkan seseorang dengan serendah-rendahnya. Ucapan itu seperti anak panah yang direntangkan pada busurnya. Sebelum dilepaskan, tahan dulu. Sebelum diucapkan, pikirkan dulu. Sebelum dilepaskan, bidik dulu. Sebelum dikatakan, maka pastikan dulu. Supaya ucapan kita tepat sasaran, ucapan yang diridhoi Allah. Orang yang cerdas, lagi bijak, adalah orang yang mampu memilah kata yang layak untuk diucapkan. Sekiranya akan timbul persengketaan, maka kita perlu menahan. Sehingga ketika kalimat itu meluncur, tak melukai orang lain. Luka fisik mudah diobati, tapi luka hati bisa dibawa hingga mati. Saat ini kita sedang berjuang melawan ketidakadilan. Kita ingin apa yang kita ciptakan meraih keberhasilan. Untuk terwujudnya harapan, mari kita berkata yang baik sebagai cerminan akhlak mulia. Kalimat pun penuh simpati hingga Allah berkenan memberi kemudahan.

0: Tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu dengan Warta Berita Daerah untuk edisi hari ini Sabtu 9 Mei 2026. Sari Berita. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 44 siswa tidak lulus pada tahun ajaran 2025-2026 dari total 26.080 siswa. Momentum Hari Lupus Sedunia, masyarakat diingatkan waspadai penyakit autoimun. Bersama saya, Miatur Rohma, inilah berita selengkapnya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 44 siswa tidak lulus pada tahun ajaran 2025-2026 dari total 26.080 siswa. Selengkapnya dilaporkan Puspa Sekararum.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 44 siswa tidak lulus pada tahun ajaran 2025-2026 dari total 26.080 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 18.008 siswa SMA dan 8.072 siswa SMK di seluruh wilayah Bengkulu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 siswa berasal dari tingkat SMA yang tersebar di beberapa daerah. Rinciannya yakni masing-masing 1 siswa di Kota Bengkulu, Lebong, dan Rejang Lebong, 2 siswa di Mukomuko, Kepahyang, dan Bengkulu Utara, 3 siswa di Bengkulu Tengah, serta 9 siswa di Bengkulu Selatan. Sementara itu, 23 siswa yang tidak lulus berasal dari tingkat SMK dengan sebaran di sejumlah kabupaten dan kota. Rinciannya meliputi 1 siswa di Kabupaten Kaur, masing-masing 2 siswa di Lebong dan Bengkulu Utara, 3 siswa di Bengkulu Selatan, serta 9 siswa di Kota Bengkulu. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu Zulhendri menjelaskan ketidaklulusan ini bukan disebabkan oleh faktor akademik. Mayoritas siswa tidak lulus karena faktor non-akademik seperti menikah atau berhenti sekolah sebelum menyelesaikan pendidikan. Ia menegaskan bahwa kebijakan kelulusan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. Siswa wajib menyelesaikan seluruh proses pembelajaran serta memenuhi persyaratan administratif dan akademik untuk dinyatakan lulus. Pengumuman kelulusan telah dilaksanakan secara serentak pada 4 Mei 2026 melalui sistem daring. Langkah ini diambil untuk memudahkan akses bagi siswa dan orang tua sekaligus menghindari potensi kerumunan di lingkungan sekolah.
2: Jadi beberapa anak yang tidak lulus seperti persoalan mungkin, misal satu ya, mungkin ada yang sudah menikah dulu sebelum disusahkan. Kemudian ada juga yang mungkin benar-benar dia mengundurkan diri dengan faktor yang bermacam-macam alasan mereka. Tapi kebanyakan
3: nikah, ya?
2: Nikah yang hampir rata-rata seperti itu. Kalaupun mereka tidak mampu, kita tutupi, kita bantu kan, membantu. Kebanyakan seperti itu. Kalau dia memang mau, bisa aja itu pakai
3: paket C, ya?
2: Kita sekolah itu menyiapkan dan membantu.
1: Para siswa yang telah dinyatakan lulus diimbau untuk tidak melakukan aksi coret-coret seragam maupun konvoi di jalan raya. Sementara itu, bagi siswa yang tidak lulus, pemerintah mendorong mereka melanjutkan pendidikan melalui jalur non-formal, seperti paket C atau program kesetaraan. Puspa Sekararum, RRI Bengkulu melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bengkulu melalui BPKAD menggelar sosialisasi kewajiban perpajakan bendahara di Ruang Hidayah 1 Kantor Wali Kota Bengkulu. Kegiatan ini diikuti 128 bendahara dari seluruh OPD di lingkungan Pemda Kota Bengkulu. Sosialisasi dibuka Asisten 3 Setda Kota Bengkulu Tony Elvian dan menghadirkan KPP Pratama Bengkulu 1, dan kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman bendahara terkait pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak belanja SKPD. Tony menegaskan pemahaman perpajakan penting untuk mencegah kesalahan administrasi dan sanksi, serta juga mendapat pendampingan penggunaan aplikasi Cortex guna mempermudah administrasi perpajakan serta digital. Pemda Kota Bengkulu berharap kegiatan ini dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Momentum Hari Lupus Sedunia, masyarakat diingatkan waspadai penyakit autoimun. Selengkapnya dilaporkan Zilviani.
4: Dalam rangka memperingati Hari Lupus Sedunia, masyarakat kembali diingatkan untuk peduli terhadap penyakit lupus yang kerap disebut dengan penyakit tak terlihat. Penyakit autoimun kronis ini sering sulit dikenali karena gejalanya beragam dan menyerupai penyakit lainnya. Dokter spesialis penyakit dalam, Mulia Sundari, menjelaskan lupus terjadi ketika sistem kekebalan tubuh justru menyerang jaringan dan organ tubuh sendiri. Kondisi tersebut dapat menyerang kulit, sendi, ginjal hingga organ vital lainnya apabila tidak ditangani dengan baik. Menurut Dr. Mulia Sundari, banyak penderita lupus yang tampak sehat dari luar sehingga sering tidak mendapatkan perhatian yang cukup dari lingkungan sekitar. Padahal, penderita lupus bisa mengalami kelelahan berat, nyeri sendi, demam berkepanjangan, hingga gangguan organ dalam yang mempengaruhi aktivitas sehari-hari.
5: Penyakit lupus ini sebenarnya termasuk banyak diderita di terutama di Bengkulu ini. Cuman penyakit lupus ini seperti tertutupi gejala penyakit lain sehingga penyakit lupus diistilahkan penyakit yang seolah-olah tanda petik tidak terlihat. Nah, apa itu artinya tidak terlihat? Karena penyakit lupus gejalanya mirip dengan gejala lain. Contohnya, salah satu gejala dari penyakit lupus ini adalah kadang-kadang sering timbul demam yang naik turun. Nah, umumnya penderita ini didiagnosis oleh dokter menderita penyakit tipes atau penyakit malaria, atau penyakit batuk pilek biasa gitu. Tetapi penderita akan mengeluh keluhan ini kembali muncul lagi setelah minum obat antibiotik misalnya dari dokter.
4: Selain pengobatan dan dukungan keluarga, lingkungan sekitar juga memiliki peran besar dalam membantu penyintas lupus menjalani kehidupan sehari-hari. Penderita lupus membutuhkan semangat dan juga perhatian agar kondisi psikologis mereka tetap terjaga selama menjalani terapi jangka panjang. Pada momentum Hari Lupus Sedunia ini, Dr. Mulia juga mengajak masyarakat untuk menghilangkan stigma terhadap penderita penyakit autoimun. Edukasi mengenai lupus dinilai penting agar masyarakat lebih memahami bahwa penyakit ini bukan penyakit menular dan dapat dikenali dengan pengobatan yang tepat. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan para penyintas lupus dapat memperoleh dukungan sosial sekaligus kualitas hidup yang lebih baik di tengah masyarakat. Zilpiani, RR Bengkulu, melaporkan.
0: PT Jasara Harja Bengkulu menggelar rapat koordinasi strategis bersama Kasat Lantas Polres Seluma, Kepala Bapenda Kabupaten Seluma, dan Kepala UPTD Samsat Seluma guna menyusun rencana tindak lanjut pasca peluncuran program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Sinergi lintas instansi ini bertujuan untuk menjaga momentum peningkatan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban administrasi kendaraan agar tetap stabil. Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan membahas penguatan sosialisasi dan optimalisasi peran masing-masing instansi guna memastikan kualitas pelayanan publik tetap prima serta memberikan kemudahan bagi para wajib pajak di wilayah Seluma. Sebagai langkah konkret untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, rapat tersebut juga menyepakati pembukaan stan Samsat pada perhelatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ di Kabupaten Seluma. Langsung jawab Jasara Harja Seluma, Novian Eleven, menjelaskan bahwa inisiatif ini memanfaatkan keramaian pengunjung MTQ agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan pembayaran pajak serta sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas. Siapkan generasi cerdas berdemokrasi, KPU Kabupaten Kaur agendakan sosialisasi pendidikan politik di tahun ajaran baru mendatang. Selengkapnya dilaporkan Danu Yogyarto.
6: Anggota Komisioner KPU Kabupaten Kaur Jailani mengatakan akan berencana mengadakan sosialisasi pendidikan pemilih. Kegiatan edukasi ini menyasar siswa-siswi sekolah menengah atas. Rencananya program ini akan dilaksanakan pada Juli 2026 mendatang. Jadwal tersebut bertepatan dengan dimulainya tahun ajaran baru. Dirinya mengungkapkan target utama sosialisasi ini adalah para pemilih mula potensial. Fokusnya mencakup seluruh sekolah di wilayah Kabupaten Kaur. Langkah strategis ini bertujuan untuk mempersiapkan generasi muda secara dini. Pengetahuan politik sangat penting bagi pemilih masa depan.
7: Ya, tentang sosialisasi dan pendidikan pemilih terhadap masyarakat untuk di pemilih pemula. Maka kemarin tadi kita bawa sepakat itu kita mulai lagi di bulan Juli di ajaran baru dengan tujuan ya, kalau anak-anak yang nanti kalau dia kelas 1 saat ini bisa jadi nanti di 2029 mereka sudah bisa menjadi pemilih pemula.
6: Jalani menambahkan diharapkan dengan kegiatan ini nantinya para siswa-siswi siap menghadapi pemilu serentak di tahun 2029 datang. mereka akan memiliki pemahaman yang matang mengenai demokrasi. Jelani menegaskan pentingnya hak suara bagi keberlangsungan bangsa. Partisipasi aktif anak muda merupakan kunci kesuksesan pemilu. Siswa tidak akan merasa bingung saat mencoblos nanti, sekaligus hak suara mereka akan tersalurkan dengan benar dan tepat, sehingga pesta demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan sukses. Dari Kota Bintuhan, Daniel Kerto melaporkan.
0: Terima kasih Anda tetap siap bersama kami dalam Warta Berita Daerah yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia Bengkulu dan RRI Bintuhan. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan audio streaming di rri.co.id. Jasa Raharja Kantor Wilayah Bengkulu secara resmi menyerahkan bantuan rompi lalu lintas kepada Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Kepahyang sebagai bentuk dukungan nyata terhadap peningkatan keselamatan jalan raya. Penyerahan bantuan ini diterima langsung oleh Kasat Lantas Polres Kepahyang Ibtu M. Dodi Mardiansah. Dalam kesempatan tersebut, penanggung jawab Jasa Raharja Kepahyang Arif Febrian Putra menegaskan bahwa bantuan perlengkapan ini diharapkan mampu menunjang kinerja personil dalam mengatur arus kendaraan, terutama di titik-titik rawan macet dan kecelakaan. Penggunaan rompi yang memadai dinilai menjadi faktor krusial guna memastikan keamanan petugas saat menjalankan tugas di lapangan demi ketertiban masyarakat. Lebih dari sekedar pemberian fasilitas, kegiatan ini juga bertujuan mempererat sinergi antara Jasa Raharja dan kepolisian dalam menekan angka kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Kepahyang. Sebagai BUMN yang bertanggung jawab memberikan perlindungan dasar bagi korban kecelakaan, Jasa Raharja juga terus berkomitmen melakukan langkah-langkah preventif melalui koordinasi intensif dengan para pemangku kepentingan. Wakil Bupati Kaur menerima kunjungan Densus 88 terkait perkuat sinergi pencegahan dini terhadap terorisme di Kabupaten Kaur. Selengkapnya dilaporkan Lili Rahman.
8: Wakil Bupati Kaur Abdul Hamid SPDI menerima kunjungan Satuan Tugas Wilayah Densus 88 Provinsi Bengkulu dalam rangka memperkuat sinergi pencegahan terorisme di wilayah Kabupaten Kaur. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya bersama antara aparat penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keamanan di daerah. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Kaur menegaskan bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting dalam mendeteksi dan mencegah potensi ancaman terorisme sejak dini. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Satgas Densus 88 ini di Kabupaten Kaur merupakan langkah strategis untuk memperkuat kewaspadaan bersama. Lebih lanjut, Wakil Bupati Kaur mengingatkan bahwa beberapa tahun lalu, tepatnya pada tahun 2023, sempat ada indikasi organisasi Khilafatul Muslimin, organisasi yang mengarah, namun organisasi tersebut telah ditindaklanjuti, sudah tidak ada lagi di Kabupaten Kaur. Oleh karena itu, ia berharap kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang. Abdul Hamid berharap Satgas Densus 88 dapat terus berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah dalam melakukan langkah-langkah pencegahan.
9: Berharap tugas-tugas daripada tindakan pencegahan dari Satgas Densus ini berkolaborasi dengan pemerintah daerah ini untuk penanganan atau pencegahan terhadap aksi-aksi terorisme atau ekstremisme organisasi-organisasi radikal yang ada di Kabupaten Kaur ini dapat diketahui secepatnya dan diambil tindakan untuk ditiadakan di Kabupaten Kaur.
8: Sementara itu, Ketua Tim Pencegahan Satgas Wil Bengkulu Densus 88 Anti Teror Polri Ibtu Doni dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kunjungan ke Kabupaten Kaur merupakan bagian dari koordinasi terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2026 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme. Ia menjelaskan Satgas Wil Densus 88 memiliki tugas melakukan deteksi dini, pencegahan hingga penindakan terhadap aktivitas terorisme di tingkat daerah. Dalam pelaksanaannya, pendekatan yang dilakukan tidak hanya berupa penindakan, tetapi juga pendekatan pencegahan melalui sosialisasi, wawasan kebangsaan, moderasi beragama, dan penguatan sinergi bersama pemerintah daerah serta tokoh masyarakat. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Perkuat kedisiplinan anggota Bid Propam Polda Bengkulu gelar supervisi di Polres Kaur. Selengkapnya dilaporkan Tendyusa Priawan.
10: Bidang Profesi dan Pengamanan atau Bidpropam Polda Bengkulu melaksanakan kunjungan supervisi ke Mapolres Kaur dalam rangka penguatan disiplin dan profesionalisme personil. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya rutin kepolisian untuk memastikan seluruh anggota Polri di daerah tetap bekerja sesuai dengan etika kedinasan yang berlaku. Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono melalui Kasih Humas Polres Kaur Ibtu Slamet Ambia mengatakan dalam supervisi tersebut, tim Bidpropam Polda Bengkulu menekankan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak bagi seluruh personil maupun anggota keluarga Bayangkari. Anggota diingatkan untuk tidak menampilkan gaya hidup hedonis, serta dilarang keras membuat konten yang tidak pantas atau tidak relevan dengan tugas pokok kepolisian dalam jam dinas. Sedangkan terkait pengawasan internal, pimpinan jajaran diminta meningkatkan pengawasan melekat terhadap seluruh anggota di lapangan guna menghindari segala bentuk pelanggaran. Apabila ditemukan penyimpangan, maka pimpinan hingga dua tingkat di atasnya akan dimintai pertanggungjawaban sebagai bentuk tanggung jawab pengawasan organisasi.
11: Tim supervisi dari Kabid Propam Polda Bengkulu yang dipimpin langsung oleh Bapak Kombes Pol Sugeng Pujihartono, SEMH. Dalam arahannya, Kabid Propam menekankan kepada seluruh personil agar senantiasa menjaga disiplin, menghindari perbuatan negatif, serta menjaga citra institusi Polri di tengah masyarakat. Sementara itu, Kapolres Kaur, AKBP Alam Bawono, SIKM dari Opsla, menyampaikan bahwa kegiatan supervisi dari Bidpropam Polda Bengkulu menjadi momentum penting untuk memperkuat disiplin, pengawasan internal, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
10: Lebih lanjut, Kasih Humas Polres Kaur, Ibtu Slamet Ambia mengatakan, Kapolres Kaur AKBP Alam Bawono menegaskan bahwa pemeriksaan, sikap, serta kelengkapan administrasi jati diri personil juga menjadi perhatian utama dalam kunjungan tersebut. Kerapian dalam penggunaan seragam dinas dinilai sebagai cermin kesiapan Polri dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat luas. Bidpropam juga memberikan instruksi khusus agar penanganan perkara hukum dilakukan secara transparan, tanpa adanya praktik penyimpangan atau pemberian upeti. Mengingat posisi Kabupaten Kaur yang berada di jalur lintas utama, integritas personil dalam pemberantasan narkoba serta kejahatan lainnya terus diperketat secara berkala. Di akhir rangkaian supervisi, jajaran Polres Kaur ditekankan pentingnya respon cepat dalam menangani setiap laporan maupun pengaduan dari warga di wilayah hukum Polres Kaur. Sinergi dan koordinasi intensif dengan Polda Bengkulu akan terus dilakukan apabila ditemukan permasalahan hukum yang membutuhkan keputusan strategis lebih lanjut demi keamanan daerah Kabupaten Kaur. Tendi Saprawan, RRI Bintuan, melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah untuk pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Miatu Rohmah mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat menikmati waktu libur Anda.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang saat ini tengah menyimak kami di Bengkulu Pagi ini. Lagu dari Ran bertajuk Selamat Pagi buat kita ke-6:31 waktu Indonesia Barat. Semoga saja perjalanan pagi ini semuanya tetap menyenangkan, apalagi bagi Anda yang akan melakukan kegiatan dan juga aktivitas. Pagi ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan, salah satunya adalah dengan berolahraga. Ya, pendengar, selamat pagi buat Anda yang tengah menikmati waktu olahraga bersama keluarga, bersama rekan-rekan Anda, ataupun juga dengan pasangan Anda. Dan semoga saja kebahagiaan, kesehatan selalu menyertai Anda dan kita semua. Baik, informasi pertama kami akan hadirkan untuk Anda mengenai perakiran cuaca untuk hari ini.
1: Perakiraan cuaca hari ini.
0: Ya, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini, Sabtu 9 Mei 2026, kami telah terhubung bersama perakirawan dari gedung BMKG Fatmawati Soekarno. Ada Mbak Evi. Mbak Evi, silakan laporannya.
2: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada, khususnya di Provinsi Bengkulu. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca Provinsi Bengkulu untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Pada pagi hari, kondisi umumnya cerah berawan. Menjelang siang hingga sore hari, kondisi umumnya berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Bengkulu Tengah, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Kaur. Pada malam hari, kondisi

0: potensi gelombang laut mencapai 2 meter di perairan Bengkulu bagian utara, perairan Bengkulu, hingga perairan Bengkulu bagian selatan, dan mencapai 2,5 meter di perairan Pulau Enggano hingga Samudra Hindia Barat Bengkulu. Peringatan dini yang perlu diwaspadai masyarakat yaitu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir atau kilat, serta angin kencang berdurasi singkat di wilayah Kabupaten Mukomuko, Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah, Lebong, Rejang Lebong, Kepahiang, Kota Bengkulu, Seluma, Bengkulu Selatan, dan Gaur. Informasi perakiran cuaca ini selengkapnya dapat Anda akses melalui website BMKG dan juga aplikasi info BMKG. Demikian informasi perakiran cuaca Provinsi Bengkulu yang dapat kami sampaikan. Saya Evi Bengkulu melaporkan.
1: Baik, terima kasih Mbak Evi. Selamat bertugas kembali. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini.

0: Hai guys, baju kalian produk apa? Mahal nggak? Enggak. Mana paten? Kayak akulah. Baju branded. Motor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online. Motor masih kredit. Makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh, say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya, cuma di sosial media.
2: Tahukah Anda, ajang Piala Dunia FIFA pertama kali digelar pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu, tuan rumah berhasil menjadi juara pertama dalam sejarah. Sejak saat itu, turnamen ini terus berkembang menjadi ajang olahraga terbesar di dunia, bahkan melampaui Olimpiade dalam jumlah penonton. Beberapa negara tercatat sebagai raksasa sepak bola dunia, seperti Brazil yang telah mengoleksi 5 gelar juara, disusul oleh Jerman dan Italia. Piala Dunia bukan hanya soal trofi, tapi juga tentang momen bersejarah yang dikenang sepanjang masa.

92,5 FM Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperketat pengawasan jalur prestasi pada seleksi penerimaan murid baru SPMB 2026. Langkah ini dilakukan untuk mencegah manipulasi nilai rapor dan sertifikat prestasi. Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan bahwa pemerintah mengandalkan sistem e-rapport. Dalam hal ini, nilai siswa nantinya ditarik langsung dari sistem digital sekolah. Kemendikdasmen juga meminta sekolah rutin mengisi nilai setiap semester dan pengisian tidak boleh dilakukan sekaligus pada akhir tahun ajaran. Pengisian berkala mempermudah pengawasan perubahan nilai siswa dan sistem itu dinilai mempersempit peluang manipulasi data rapor. Dan pemerintah juga memberikan insentif kepada sekolah pengguna e-rapport aktif dan sekolah mendapat tambahan kuota jalur prestasi menuju perguruan tinggi. Selain nilai rapor, pengawasan dilakukan terhadap sertifikat prestasi non-akademik siswa di mana Kemendikdasmen berkoordinasi dengan Pusat Prestasi Nasional untuk proses verifikasi. Nah, sertifikat lomba peserta juga harus berasal dari kompetisi resmi terkurasi Puspresnas dan langkah tersebut dilakukan mengantisipasi penggunaan bukti prestasi palsu. Kemendikdasmen juga memastikan tidak ada praktik jual-beli kursi dalam SPMB. Kuota penerimaan siswa juga telah dikunci melalui sistem Dapodik sekolah. Nah, sekolah tidak dapat mengubah jumlah kursi setelah pemerintah daerah menetapkan aturan teknis dan penguncian kuota dilakukan sejak awal proses penerimaan murid baru. Dan pemerintah berharap pengawasan berlapis meningkatkan transparansi pelaksanaan SPMB 2026 dan sistem digital dinilai penting menjaga keadilan seleksi penerimaan murid baru nasional. Informasi tadi bisa Anda simak selengkapnya di rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Dan kita jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan simak warta berita dari Pro 3 RRI.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
3: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
1: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola MBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
4: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat kecakapan bahasa Inggris masyarakat di Indonesia masih tergolong rendah, termasuk guru sekolah dasar. Hal ini berdasarkan hasil pemeringkatan Education First English Proficiency Index 2024. Dari sekitar 150.000 SD nasional, sekitar 90.000 sekolah belum memiliki guru bahasa Inggris. Sementara sisanya belum seluruhnya memiliki guru kelas sesuai kebutuhan implementasi. Kebijakan. Untuk itu, Kemendikdasmen menetapkan bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib mulai tahun ajaran 2027-2028. Pada tahap awal pembelajaran diterapkan khusus untuk siswa kelas 3 SD. Menurut Nunu, kesiapan tenaga pengajar menentukan keberhasilan kebijakan tersebut. Karena itulah pelatihan guru diprioritaskan sebelum penerapan nasional dimulai.
2: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028. Ini tertuang dalam peraturan menteri ya Bapak Ibu. Karena itu kesiapan guru menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut.
4: Sementara itu Wamendikdasmen Atip Latiful Hayat menyoroti lemahnya praktek percakapan bahasa Inggris para siswa. Menurutnya pembelajaran bahasa Inggris terlalu fokus pada teori dan nilai rapor.